Masih bersama kami pria di Persatuan Rari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan hari ini kembali kami lanjutkan untuk Anda informasi dan juga pada publik, karena saat ini sedang berlangsung untuk pertandingan Piala Dunia antara Spanyol ya, yang sedang disiarkan di program 1 Nasional dan juga Pro 3. Dan untuk informasi aktual yang lainnya pada pagi ini kita update untuk Anda, kita akan hadirkan untuk beberapa kejadian yang terjadi di Kota Batam, diantaranya di mana kurang dari 24 jam residivis pencuri HP di Cikitsuh diringkus oleh Polsek Batam Kota, di mana dalam hitungan jam saja setelah laporan masuk, tim unit reskrim Polsek Batam Kota berhasil membekuk seorang residivis pencuri telepon genggam di kawasan Nagoya, Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaku berinisial RR yang aksinya terekam kamera pengawas CCTV ini harus kembali berurusan dengan polisi setelah menggasak ponsel milik seorang perempuan di depan perumahan Graha Nusa Permai Cikitsu. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 17.50 menit Indonesia Barat, dan saat itu korban RA memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan untuk membeli durian. Ia meletakkan ponsel miliknya di bagian dashboard motor, namun dalam sekejap pelaku yang telah mengintai dari kejauhan melancarkan aksinya. Korban baru menyadari ponselnya raib setelah seorang nenek berada di lokasi menghampiri dan memberitahu bahwa ada orang tak dikenal yang mengambil barang dari motornya, dan akhirnya memberikan laporan dengan bukti-bukti dan juga saksi mata, dan akhirnya pelaku yang ditangkap ternyata merupakan residivis dalam kasus yang sama juga, yakni pencurian. Dan saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Batam Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan. Polisi sendiri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memarkirkan kendaraan di tempat yang aman, tidak meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat, terutama di lokasi-lokasi keramaian. Nah, mudah-mudahan kejadian ini menjadi peringatan juga buat kita ya, kemudian juga untuk membuat kita lebih berhati-hati ya, karena kejahatan itu terkadang bukan karena direncanakan para pelakunya, tapi karena kesempatan yang kita buat sendiri dengan kelalaian-kelalaian kita ya. Tetap hati-hati saat berada di luar, dan nanti kita akan update lagi informasi lainnya untuk Anda pada pagi ini di informasi dan juga opini publik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang nggak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya nggak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

Wasi di Prosotera di Batam, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pagi ini dalam informasi dan juga opini publik. Dan untuk informasi lainnya kita update untuk Anda pagi ini, diantaranya adalah di mana BP Batam berupaya melakukan evaluasi penyeluruhan terhadap struktur biaya logistik sebagai upaya menjaga efisiensi rantai pasok dan juga memperkuat daya saing Batam. Sebagai bagian dari proses tersebut, implementasi menyesuaikan tarif layanan peti kemas di terminal peti kemas Batu Ampar yang ditunda hingga 31 Agustus 2026. Sementara untuk pengguna jasa yang telah membayar sesuai dengan tarif yang baru, BP Batam akan mengembalikan selisih dari tarif yang sudah dibayarkan. Keputusan tersebut merupakan hasil dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, pengguna jasa, dan berbagai pemangku kepentingan di Conference Hall IT Center BP Batam pada Kamis kemarin. Anggota Deputi Bidang Pengusaha BP Batam, Denny Tandono, mengatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan pelabuhan mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi daya saing dunia usaha yang ada. Dan yang mengatakan transformasi peti kemas Batu Ampar juga telah dilakukan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, perluasan konektivitas, layanan pelayaran internasional. Upaya tersebut terlihat dari peningkatan volume bongkar muat peti kemas TPK Batu Ampar yang telah mencapai 222.131 TEUs pada periode Januari hingga Mei 2026 atau tumbuh sekitar 16% dengan produktivitas pembongkaran muat mencapai 40 box per jamnya. Nah, ini menjadi peningkatan yang sangat luar biasa dan kita dukung terus juga dari apa yang dilakukan gitu ya terkait tentang peti kemas yang ada di Kota Batam, efisiensi yang mereka lakukan, daya saing yang tetap dijaga, dan tentunya ini sangat baik untuk masyarakat Kota Batam, untuk peluang-peluang investasi masuk karena pelayanan-pelayanan yang cukup baik sehingga nanti para investor betah gitu ya di Kota Batam. Mudah-mudahan ya, semoga nanti masih banyak lagi peluang-peluang kerja yang bisa dibuka akibat dari gampangnya atau efisiensi atau upaya yang dilakukan baik otoritas juga pemerintah untuk menjaga daya saing Batam dengan wilayah lainnya yang berbatasan dengan negara kita ini. Nanti kita akan update informasi lainnya untuk Anda yang bergabung bersama kami di telepon, silakan di 463501 atau di WhatsApp kami di 0811 7781051. Kita tunggu Anda pendengar dengan telepon dan juga di WhatsApp kami.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Asal ini informasi dan juga beri publik pendengar, kita update informasi lainnya untuk Anda. Suasana di ruang sidang utama DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Balairung Raja Khalid Hitam, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau terlihat hikmat pada Jumat kemarin. Di media di depan seluruh anggota Dewan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Gubernur Ansar Ahmad secara simbolis menyerahkan dokumen tebal berisi rencangan peraturan daerah atau perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2025. Dan penyerahan dokumen ini merupakan langkah awal dari proses akhir dari pengelolaan keuangan daerah tahun lalu. Gubernur sendiri menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekedar formalitas, melainkan juga untuk bentuk nyata mereka sebagai transparansi dan juga kredibilitas pemerintah kepada masyarakat. Beberapa besaran ya yang dirincikan, yang disampaikan, satu anggaran telah diperhitungkan. Ansar memaparkan dari target pendapatan daerah sebesar 3,91 triliun rupiah, realisasi yang berhasil diraih mencapai 3,71 triliun atau 94,94%. Sementara dari sisi belanja sendiri, anggaran 3,93% ini terrealisasi 3,71 triliun atau 94,48%. Dari perhitungan tersebut terdapat sisa lebih pembiayaan ya anggaran silpa sebesar 19,12 miliar rupiah. Jika terlihat dari kondisi kenyataan daerah per tanggal 31 Desember 2025 kemarin, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tercatat memiliki aset 6,81 triliun dengan kewajiban 409,23 miliar rupiah atau ekuitas bersih mencapai 6,40 triliun rupiah. Nanti mendengar di jam 8 kita akan ada dialog ya. Dan ada bottomnya apa di sana yang akan mengajak Anda membahas dan juga berdiskusi terkait tentang Road to Tabligh Akbar KNPI ya. Nanti kan kita hadirkan Wakil Sekretaris Bidang Kesekretariatan DPD KNPI Batam, ada Muhammad Rifai yang akan kita ajak berbicara bagaimana anak-anak muda sekarang ya dari pandangan KNPI dan kegiatan yang akan mereka lakukan terkait tentang Tabligh Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, lain teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar yang mengutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal dari Kota Batam. Informasi yang pertama, Soekarno 55 tahun menatap kios di Bengkong Trade Center atau BTC yang sudah lunas dibayarnya sejak 2023, namun hingga 2 tahun berselang sertifikat hak guna bangunan atau SHGB yang dijanjikan pengembang tidak pernah ia terima. Penjual gorengan ini mengumpulkan uang recehan dari hasil jualannya sejak tahun 2020. Uang 1.000 dan 2.000 rupiah disisihkan setiap hari untuk menyicil uang muka kios sebesar 3.750.000 rupiah per bulannya. Sebanyak 13 kali cicilan dia jalani hingga total uang muka mencapai 45 juta rupiah. Perjuangannya tidak terhenti di situ, dan Soekarno mengaku diancam uang mukanya akan hangus jika tidak segera melunasi biaya pembayaran. Ia pun terpaksa menggadaikan sertifikat rumahnya di Melcam ke bank. Informasi lainnya, pendengar, Komisi 8 DPR RI menyoroti masih adanya dugaan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan oleh warga negara asing atau WNA yang bekerja di Batam. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi peluang kerja masyarakat lokal apabila tidak diawasi secara ketat oleh instansi terkait. Menanggapi sorotan tersebut, Kantor Migrasi Kelas 1 khusus TPI Batam menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Batam terus diperkuat melalui berbagai mekanisme yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Migrasi Batam, Karisma Rukmana, mengatakan pengawasan dilakukan terhadap tenaga kerja asing atau investor, kemudian juga penjamin, pengelola kawasan industri, pengusaha teknologi, galangan kapal, kawasan pariwisata, hingga pengelola hunian yang menjadi tempat tinggal oleh WNA. Informasi terakhir, pendengar, Badan Pengusahaan PP Batam mulai menyikapi modernisasi sistem penerangan jalan umum atau JPU melalui penerapan Smart Integrated PJU, yakni sistem lampu jalan berbasis tenaga surya yang dilengkapi teknologi pemantau digital. Melalui sistem ini, seluruh titik lampu di ruas jalan utama dapat dipantau secara real time, sehingga gangguan maupun kerusakan dapat dideteksi lebih cepat tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya PP Batam meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan, sekaligus juga menghadirkan layanan yang lebih terang, aman, hemat energi, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pendengar, kami akan hadirkan Dialog Batam Nyapa untuk Anda pada pagi hari ini. Kita akan hadirkan Wakil Sekretaris Bidang Kesekretariatan DPD KNPI Batam. Kita akan hadirkan topik yaitu Road to Tablik Akbar KNPI.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, saya Joseph Suryadi kembali menemani Anda untuk lintas Batam pagi hari ini di program Batam Menyapa. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, pagi ini kita akan mengajak Anda berbicara dengan teman-teman KNPI Kota Batam, di mana mereka juga nanti malam akan ada kegiatan tablik akbar. Namun kita mau tanya-tanya dulu nih kepada narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir di studio Prosatuan RRI Batam, yaitu Wakil Sekretaris Bidang Kesekretariatan DPD KNPI Batam, ada Muhammad Rifai ya. Beliau sendiri nanti akan mengajak kita ngobrol. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya dalam telepon, WhatsApp juga nanti bisa diskusi dengan kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas terkait tentang kegiatan mereka, yaitu Road to Tablik Akbar KNPI, dan kita akan tanyakan juga bagaimana anak muda saat ini di mata dari teman-teman KNPI, dan bagaimana keterlibatan mereka di pemerintah gitu ya, bagaimana pemerintah melibatkan mereka, dan juga bagaimana kondisi anak muda saat ini. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Rifai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang, sehat selalu.
1: Sehat selalu untuk kita semua Bang ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, walaupun hari Sabtu tetap semangat menyapa teman-teman anak muda Bang ya.
2: Harus, harus, harus.
1: Karena memang KNPI ini tempat wadahnya anak-anak muda, organisasi anak muda gitu Bang ya.
2: Betul.
1: Disinilah nanti mereka bisa mengaktualisasikan kegiatan-kegiatan mereka. Termasuk juga bisa sedikit memberikan kritik kali Bang ya, terhadap pimpinan kita gitu ya.
2: Harus sebagaimana tujuan awal KNPI didirikan. Kurang lebih KNPI itu sendiri sudah berdiri hampir 53 tahun. Jadi sudah setengah abad mendampingi Republik Indonesia ini. Nah, memang pada tujuannya KNPI itu sendiri merupakan wadah untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan bagaimana anak muda mendapatkan peran dalam pembangunan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi memang terkait kritik dan segala macamnya itu merupakan salah satu bentuk komunikasi kita kepada komunikasi pemerintah.
1: Selain kritik juga kegiatan-kegiatan positif tentunya. Betul. Memberikan ruang kepada anak-anak muda.
2: Betul.
1: Nah, Bang, sedikit sebelum kita masuk ke kegiatan yang akan dilakukan oleh KNPI Kota Batam, Bang Rifai sendiri melihat anak muda sekarang itu, khususnya di Batam itu bagaimana sih, Bang?
2: Nah, sebenarnya anak muda di Batam itu udah terkenal ya, di mungkin di beberapa daerah. Batam itu kan terkenal dengan kota industri ya. Jadi memang rata-rata orang yang datang ke Batam ataupun orang yang tinggal di Batam itu memang anak-anaknya itu disiapkan untuk siap bekerja. Siap bekerja. Jadi memang kalau bahasa kami itu mereka itu selalu punya mimpi idealis tapi menjalaninya dengan realistis. Nah, jadi di samping harus mengebulkan dapur tapi juga pikiran harus tetap terisi. Nah, itulah anak-anak muda Batam.
1: Makanya anak muda di Batam itu ada yang kuliah
2: sambil, sambil kerja gitu. Benar.
1: Itu kalau di daerah lain mungkin ada tapi nggak sebanyak yang di Batam.
2: Benar, ya. Benar.
1: Mungkin kalau di Batam ini kalau Anda perhatikan di kampus itu, anggaplah satu kelas itu ada 25 mahasiswa. Hampir 90% itu pasti pekerja Bang ya.
2: Nah, betul. Saya termasuk adalah bagian daripada itu.
1: Termasuk juga Bang.
2: Karena ya, saya kuliah di Batam. Nah, jadi kalau pagi saya kerja, malam untuk kuliah.
1: Kuliah
2: ya, gitu karena ya, kerja untuk bayar uang kuliah dulu.
1: Nah, itu yang ngebedain anak-anak muda di Batam dengan daerah lain tuh.
2: Nah,
1: hanya Batam mungkin dari kampusnya mungkin tidak sesohor yang di Jawa, Sumatera
2: benar,
1: gitu Bang
2: benar.
1: Ya. Tapi bicara tentang praktiknya, Batam
2: ya, lebih unggul
1: lebih
2: harusnya.
1: Unggul gitu benar. Kan. Karena mereka juga langsung mempraktekkan di tempat mereka kerja
2: benar, masing-masing.
1: Bang, tapi kalau bicara terkait tentang kritik nih, karena KNP juga kan sebagai anak muda boleh mengkritik lah sedikit. Cara mengkritik anak muda sekarang itu menjadi sorotan loh Bang. Ada yang terlalu tajam, terlalu sarkas, terlalu kasar gitu ya. Bahkan juga aksi di jalanan juga terlalu brutal. Bang Rifai melihat itu bagaimana Bang?
2: Kalau kami sendiri melihat kritis yang dilaksanakan anak muda pada saat ini masih terukur bagi kami. Memang mungkin ada beberapa tempat yang terlalu anarkis atau segala macam, dan itu memang harus kita perbaiki. Sebenarnya hari ini tempat-tempat untuk mencampaikan kritis itu nggak hanya di demonstrasi saja. Hari ini yang paling gampang itu adalah melalui media sosial masing-masing. Bagaimana kita juga melek terhadap kebijakan-kebijakan publik, terus melek dengan keadaan ekonomi Indonesia pada saat ini, itu merupakan salah satu bentuk kita ingin mengkritisasi atau ingin menyampaikan pendapat terhadap arah bangsa Indonesia ke depan begitu. Nah, jadi mungkin bisa lebih inovatif lah gerakannya, lebih seperti ya menggunakan medsos masing-masing itu udah salah satu cara yang paling gampang bisa paling kita laksanakan.
1: Tapi tetap harus hati-hati gitu bang ya, jangan nanti terjebak dalam
2: pusaran hoax itu,
1: masuk undang-undang ITE.
2: Benar.
1: Ya itu yang nanti yang membuat kita rugi. Nah, di bicara kenapa tadi saya tanyakan kenapa bagaimana tanggapan dari Bang Ripai dari KNPI terkait tentang cara anak muda untuk menyampaikan pendapat itu harus dengan benar gitu ya. Ini masih berhubungan dengan road to Tablik Akbar KNPI ini, karena kegiatan yang dilakukan ini kegiatan positif gitu ya, bahkan juga mengundang Ustadz
2: Abdul Somad,
1: Ustadz Nasional, yang tentunya akan memberikan
2: keilmuan
1: bekal khususnya anak muda gitu. Benar. Ya, apalagi temanya kalau saya lihat ini collab sama Hijrah Fest ya bang ya.
2: Benar sekali.
1: Dan temanya sendiri ini indahnya
2: merayakan
1: cinta gitu ya. Itu bagaimana kegiatannya, kegiatan apa bang?
2: Jadi Ketua KNPI Batam hari ini Bung Randy Zulmariadi hari ini kan melihat bagaimana problematik yang terjadi di anak muda Kota Batam.
1: Yeah.
2: Nah, kami bersama Ketua KNPI Provinsi juga Bung Teddy Nuh itu coba mencari solusi terbaik nih. Kan kemarin banyak peristiwa orang ke Barelang.
1: Iya.
2: Nah, itu. Dan rata-rata peristiwa di Barelang itu akibat hopeless atau mental kesehatannya kena,
1: terganggu
2: dan kebanyakan itu mengenai tentang anak muda rata-rata. Problem hubungan percintaan.
1: Ya, yang jadi korban di sana anak muda semua bang ya?
2: Kebanyakan. Nah itu saya bilang tadi, berarti kan ada sesuatu nih di Kota Batam ini, di gemerlapnya Kota Batam yang kita dikenal orang dengan majunya segala macam peradaban di Batam ini, jalan ataupun teknologinya, tapi rupanya ada yang mengalami kekurangan, yaitu dari segi mental kesehatan. Nah akhirnya kita coba meramu, mencari ini, dan ini sebenarnya kegiatan yang tidak baru bagi KNPI. Tablik Akbar ini memang hampir setiap tahun, 4 tahun terakhir ini semenjak kepemimpinan Bung Randy, semenjak Oktober 2022 beliau dilantik, kami memang fokus bagaimana ingin berperan, mengambil peran untuk membangun fasilitas anak-anak muda, mencari tempat untuk anak-anak muda bisa berkreasi. Nah, kita berharap dengan kegiatan yang terus berlanjut ini bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, dan alhamdulillahnya pada malam hari ini Tuan Guru Ustadz Abdul Somad tidak hanya sendiri, beliau membawa para tuan-tuan guru yang lain. Ada di situ Ustadz Salim Afilah dan Ustadz Lukman Hakim dari Pontianak, dan alhamdulillah juga Hijrah Fest mau terlibat, dan di situ ada Bang Ari Untung. Dia hadir pada nanti malam.
1: Ya, menjadi hostnya di
2: hostnya
1: sana.
2: Nanti malam, benar.
1: Benar-benar sangat terhibur memang dengan nuansa yang fresh gitu ya, yang kekinian dengan host yang bawa nasional juga.
2: Benar.
1: Topik dan arahnya memang untuk membuat mental anak muda bang ya.
2: Benar sekali, tujuannya ke sana.
1: Karena memang kalau kita lihat kejadian-kejadian di Barelang itu banyak banget. Jembatan 1, 2, 3 sudah menjadi saksi semua.
2: Benar. Orang biasa tempat foto, tempat loncat rupanya sekarang.
1: Ini mungkin ini nggak sempat viral bang ya, nggak sempat masuk di media. Kemarin itu 2 minggu yang lalu tuh, saya lagi nonton di sosmed live di TikTok bang ya, nontonin ada orang batu aji yang lagi mancing gitu ya di jembatan 1. Gak lama setelah dia live itu, dari atas tuh bang,
2: Terjun payung
1: katanya.
2: Waduh.
1: Ya mungkin karena di sosial media itu kan gak boleh berkata kasar bunuh diri gitu kan. Ya bilang, oh ada atlet yang lompat katanya. Tapi memang kalau kita lihat bang, respon dari masyarakat di sana mungkin saking seringnya bang ya.
2: Iya,
1: yang punya pancung itu langsung datang bang. Selamat tak jadi meninggal.
2: Meninggal ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
2: berarti.
1: Syukur sih bang, dia selamat. Tapi kalau kita lihat dalam pertengahan tahun ini kejadian itu masih ada ternyata. Nah, mentalnya memang betul-betul harus diobatin nih bang.
2: Itu yang kami bilang tadi, dengan cepatnya teknologi pada hari ini pasti juga berdampak. Sesuatu yang instan itu pasti ada plus dan minusnya. Nah, kalau tidak disiapkan fondasi yang cukup kuat untuk anak-anak muda, itu yang bisa terjadi. Yang paling pertama diserang itu adalah tentang mental kesehatan,
1: mentalnya.
2: Nah, makanya memang kita di KNP itu selalu punya pandangan anak muda itu tidak boleh hidup terlalu senang, tidak boleh terlalu mudah, dan tidak tidak perlu selalu dapat privilege. Yeah. Tapi anak muda yang hebat itu adalah yang dibentuk dari ketidakmudahan, ketidakmustahilan, dan air mata. Mm-hmm. Nah, ketika pondasi dasarnya sudah dengan sebuah perjuangan, pasti pemandangannya nanti akan indah juga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti kita daki gunung lah, Bang. Mm-hmm. Semakin sulit jalan, semakin indah pemandangan.
1: Wah, pasti.
2: Nah, ya, kita berharap mental-mental anak muda di Batam, dengan begitu kerasnya mereka menggigih mencari rezeki di kota Batam, kami berharap juga mentalnya jauh harus lebih kuat dibandingkan mencari duitnya gitu.
1: Iya, harus berimbang, Bang, ya.
2: Harus berimbang.
1: Lebih kuat dikit, Bang, ya.
2: Nah, benar sekali.
1: Karena bicara tentang mental ini, sebesar apapun gajinya, kalau tekanan itu tidak bisa kita hadapin, yeah, berujung nanti kita menjadi salah satu atlet lainnya yang
2: atlet
1: menjadi
2: lainnya satu, tadi ya. Nggak tahu mau bentuk apalagi besok atlet-atlet yang baru, yeah, di gerakan baru.
1: Tapi semoga sih teman-teman bisa dikuatkan lah setidaknya. KNP di sini kalau saya sendiri pribadi melihat mereka sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik, mulai dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan KNPI, baik itu di bidang olahraga, seni, dan termasuk juga bidang keagamaan, Bang, ya, mengajarkan Ustadz. Tapi ngomong-ngomong KNPI sendiri, Bang, kegiatan besar yang telah di planning di tahun 2026 ini apa aja, Bang, selain Tablik Akbar ini?
2: Mungkin kita masih fokus pada problematik anak muda.
1: Anak ya, muda ya.
2: Karena ketika kita coba diskusi, pasti yang problematik paling pertama itu adalah terkait dengan dunia kerja.
1: Dunia kerja.
2: Nah, setelah kita diskusi juga dengan pemerintah setempat, problematiknya itu adalah ketika lapangan pekerjaan dibuka, rupanya skill yang dimiliki anak tempatan ini tidak memadai dengan permintaan lapangan pekerjaan. Makanya kita berupaya hari ini coba berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dengan dinas-dinas terkait, selalu memasifkan terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk soft apa penaikan skill kawan-kawan kita, gitu. Dan salah satunya yang paling besar saat ini memang Tablik Akbar, karena tujuannya untuk menguatkan mental kesehatan.
1: Mentalnya itu
2: tadi.
1: Ya.
2: Iya.
1: Ya, itu menjadi salah satu agenda kita yang besar ya.
2: Besar,
1: agenda. Bang, tapi bicara tentang pemerintah sendiri, apa yang menjadi pemikiran dari teman-teman KP itu bagaimana sih respon dari pemerintah?
2: Sangat mendukung. Makanya saya bilang, sejak 2022 Bung Randi dilantik, KNPI terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan alhamdulillah pemerintah juga memfasilitasi baik itu pelatihan, baik itu tempat, baik itu juga pemateri-pemateri yang kami minta untuk dihadirkan. Alhamdulillah sejauh ini sangat

0: kalau bicara anggaran organisasi manapun pasti selalu punya masalah di tentang itu ketika mau buat kegiatan. Tapi pada dasarnya Bung Randy selalu sampaikan kalau orang tua punya strategi, anak muda harus selalu punya energi. Gak mesti menggunakan anggaran pemerintah, tapi kalau bisa skill yang kita bagikan kepada kawan-kawan itu menjadi suatu program, kenapa tidak gitu. Jadi banyak kawan-kawan yang hari ini juga merupakan entrepreneur di KNP itu sendiri, punya usaha segala macam. Kita coba buat bagaimana ada wadah juga untuk perputaran ekonomi. Nah, di acara Hijrah Fest itu juga kami juga upayakan adanya perputaran ekonomi dengan mengadakan bazar. Alhamdulillah sudah ada 21 stand bazar hari ini di sana. Pada hari ini juga untuk siaplah memutarkan ekonomi rakyat Batam.
1: Jadi bukan hanya sekedar kegiatan euforia. Mendengarkan khutbah, tapi juga ekonomi juga diputar di sana.
0: Di sana. Dan juga tidak hanya itu, kami juga melaksanakan perlombaan pada hari ini. Nah, itu akan dimulai sejak pukul 1 siang nanti. Di situ ada lomba mewarnai, ada lomba azan, ada lomba untuk foto dokumentasi, lalu ada untuk video. Nah, 4 lomba ini kita adakan sebagai bentuk, kita tahu pasti banyak anak-anak muda Batam ini yang bertalenta sebenarnya, dari segi seni, dari segi teknologi. Nah, kita coba siapkan wadahnya dengan mengadakan perlombaan semacam ini, sehingga kita bisa lihat potensi-potensi kawan-kawan anak-anak muda Batam, sehingga ke depan bisa kita coba kolaborasi ke depannya dengan kawan-kawan yang berpotensi ini gitu.
1: Iya. Jadi bukan hanya kegiatan olahraga yang biasanya kita lihat ya, kalau ada kegiatan biasanya kalau di Batam ini ada voli, futsal, ada logo KNP gitu, tapi dalam seni dan
0: religius
1: juga masuk ya Bang.
0: Masuk
1: ya?
0: Harus masuk kita semua. Ini yang menjadi problemnya anak muda gitu. Karena problem anak muda itu sebenarnya setelah dunia kerja juga mereka enggak tahu, ingin meluapkan kegundahan hati dan pikiran mereka. Nah, alhamdulillah Batam sih sejauh ini anak mudanya masih positif ya, dibandingkan kota-kota lain kita lihat ada kriminal yang cukup kuat anak-anak mudanya. Nah, Batam alhamdulillah masih kita anggap masih produktif lah pola pikirnya. Sehingga memang kita harus sebanyak-banyaknya menyediakan tempat untuk menyalurkan segala ide-ide kawan-kawan kita, sehingga nanti bisa mengambil peran lah dalam pembangunan di Batam gitu.
1: Ini menjadi tantangan terbaru sebenarnya untuk KNPI, harus lebih banyak lagi kegiatan nih kayaknya Bang Rifai.
0: Harus,
1: karena
0: ya,
1: kalau kita lihat ini belakangan di Batam tempat hiburan malamnya makin banyak nih Bang ya. Mungkin Bang Rifai juga mungkin kalau lihat di sosial media itu banyak banget itu promosi karena mereka menggunakan fitur berbayar Bang ya. Jadi mereka ngeposting semua ke akun-akun yang IP internetnya ada di Batam gitu ya. Ada mungkin di daerah Goya, di daerah Batu aja juga sudah mulai banyak di sana tempat malam. Dan kebanyakan kalau kita lihat mereka itu menargetkan anak-anak muda kita Bang. Kita ingin bangun mental mereka bagus, religius mereka bagus, kegiatan mereka positif di olahraga dan juga seni. Datang nih saingannya dunia modern ini gitu ya. Itu Bang Rifai melihat seperti itu bagaimana tuh Bang?
0: Saya coba kutip ceritanya Buya Hamka. Buya Hamka tuh pernah bilang ada seseorang ingin pergi ke Arab, yang dicari dia tempat prostitusi. Ya ketemu.
1: Pasti ketemu jadinya.
0: Pasti ketemu. Ada orang datang ke Amerika, carinya masjid, pasti ketemu. Nah, berarti bukan terhadap tempatnya, tapi terhadap pola pandangannya. Seperti kalau
1: tujuannya gitu,
0: ya, Bang, ya. Seperti kacamata lebah Bang, kalau dia melihat bunga ditumpukan sampah, dia tetap akan ke bunga. Tapi kalau lalat, walaupun ditumpukan bunga ada sampah, dia akan menghindapnya di sampah. Nah, kita mencoba mengajak kawan-kawan anak-anak muda di Kota Batam merubah pola pandang itu. Dengan gemerlapnya Kota Batam yang kita tahu sebagai kota persinggahan, kota dengan dunia yang malamnya luar biasa. Tapi per hari ini kita bisa lihat bagaimana megah-megahnya masjid-masjid di Kota Batam. Bagaimana orang berbondong-bondong loh datang ke Batam, baik dari Korea, saya pernah lihat dari mancanegara, apalagi tamu kita dari Singapura dan Malaysia ya, itu melihat masjid kita itu luar biasa indahnya. Itulah upaya daripada pemerintah untuk menghadirkan pola pandang Batam itu tidak hanya bercerita tentang dunia malam. Bahwasannya Batam ini juga merupakan bandar madani. Nah, kami juga berupaya seperti itu, mengkolaborasikan dengan pemerintah bagaimana anak muda di Batam harus kita upayakan punya pola pandang yang jauh lebih fresh, jauh lebih ke depan. Bukan hanya untuk sesaat saja.
1: Sesaat, gitu.
0: Nah, gitu Bang.
1: Makanya

0: yang saya menarik tuh. Kayaknya Bang Rifai juga perhatikan tuh teman-teman BEM dari Universitas Putra Batam, Bang ya, yang mereka menuntut area hiburan malam yang ada di Tanjung Uncang kalau nggak salah. Tapi kalau kita lihat sosial media, di postingan media lain juga, di kolom komentar itu banyak yang mencemooh dia sebenarnya di situ, Bang ya. Padahal tujuannya memang baik. Dia bakal mencontohkan ya supaya enggak, supaya bisa kita buat seperti doli yang ada di Jakarta, betul. Bisa dibongkar seperti ada di Surabaya gitu. Tapi kalau kota Batam memang butuh tantangan tersendiri gitu, Bang ya. Karena kalau kita lihat juga sudah cukup lama ada, kemudian juga kita lihat hiburan malam makin berkembang. Ya di sini ya, teman-teman KNPI, teman-teman organisasi anak muda lainnya juga untuk mengambil peran. Sebenarnya kalau kita lihat, Bang ya, anak muda ini mereka kekurangan wadah kali, Bang ya, makanya bisa terjun ke sana, Bang kesana, ya.
1: Benar. Makanya saya bilang semakin banyak wadahnya yang bersifat positif, pasti akan berdampak juga pada lingkungan. Karena kalau kata kesehatan kan lingkungan itu mempengaruhi 70% pikiran.
0: Pikiran ya,
1: Bang. Nah, makanya kita berupaya bagaimana lingkungan-lingkungan ini semakin positif. Dan khususnya untuk komunitas-komunitas anak muda, organisasi-organisasi anak muda. Dan memang pada acara Hijrah Fest ini juga kita melibatkan 71 organisasi untuk menjadi media partner kita. Dan itu hampir semuanya merupakan organisasi anak muda di Kota Batam. Alhamdulillah, berarti kita menunjukkan masih banyak wadah-wadah anak muda yang ingin mengeluarkan kreativitasnya, mengeluarkan segala unek-uneknya itu dengan organisasi-organisasi anak muda yang sesuai dengan minat bakatnya lah. Ada yang suka motoran, ada biker subuhan, ada yang suka dengan dunia-dunia pemateri, di situ ada MC segala macam. Nah, itu sebenarnya merupakan wadah-wadah yang sifatnya positif dan bisa mengupgrade diri loh sebenarnya gitu. Apalagi kawan-kawan yang mungkin merantau ke Kota Batam, sayang lah kalau hanya ke Batam itu cuman untuk have fun atau cuman pengen kerja saja, padahal banyak tempat untuk bisa melatih diri kita gitu.
0: Ya, seperti kutipkan Buya Hamka yang Abang sampaikan tadi, ya tergantung kita gitu ya, kita arahnya mau kemana,
1: betul,
0: yang kita pikirkan apa, tujuan yang kita cari itu apa gitu ya. Kalau kita memang mau cari hal yang positif, pasti ketemu
1: benar.
0: Ada berapa organisasi tadi yang bergabung dalam kegiatan ini, Bang ya?
1: Benar.
0: Ada puluhan organisasi, tinggal kita ikutin tuh yang mana yang cocok
1: yang
0: buat kita,
1: cocok dengan apalah passion kita
0: ya. Benar. Yang suka MC, ada yang suka
1: bahasa Inggris
0: ada juga, ada semua, Bang ya. Jadi tergantung dari kitanya sendiri. Nah, di sini juga kita ini mengajak pendengar Pusat RRI Batam yang mungkin ingin bertanya dengan Bang Rifai gitu ya, kegiatannya yang akan dilakukan, gimana caranya untuk ikut dalam organisasi di bawah KNPI mungkin ya, yang sesuai dengan passion kita. Boleh bergabung sama kami di line telepon atau di WhatsApp Pusat RRI Batam, atau juga melalui live YouTube ya, di live chat kita di YouTube RRI Batam. Kita coba cek dulu di sini. Di WhatsApp, Bang, ada Ismail di Batu Aji. Kegiatan olahraga untuk futsal kapan dilakukan lagi, Bang?
1: Ya,
0: ada Ismail, Bang. Kapan tuh, Bang Rifai?
1: Ismail, pasti kita berupaya seluruh, kalau bisa semua kegiatan dilaksanakan pada tahun ini kita upayakan. Tapi memang kami melihat problematik yang paling menonjol di Batam. Nah, memang terkait mental kesehatan ini perlu kita seriuskan. Dan kalau untuk event bola, kita upayakan insya Allah kalau memang ada, nanti ada anggarannya, kita upayakan, pasti kita akan laksanakan mungkin tahun ini atau akhir tahun lah. Itu Ismail ya, sabar ya, tapi yang sudah pernah kita buat gitu. Dan memang sejauh ini juga ada, kita juga terlibat nih dalam acara basket nih. Basket gak salah saya,
0: akhir di Grand Batam ya?
1: Ya benar, itu kita terlibat sama Bas. Kemarin baru jumpa dengan ketua panitianya gitu.
0: Oh iya, ada itu Bang Saragi ya?
1: Ya, Bang Saragi.
0: Bang
1: betul.
0: Saragi dari komunitas basket klub ya?
1: Iya, bas klub.
0: Iya, olahraga juga kalau di Batam, basket saat ini sedang berlangsung juga di Grand Batam. Saya lihat ada logo KNPI juga di sana, Bang ya?
1: Iya, benar.
0: Di Bayangkara Championship. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan olahraga banyak sekali, tinggal ikutin aja mungkin sosial media yang KNPI, karena di sana juga biasanya akan di-tag, Bang ya.
1: Benar.
0: Ada
1: selalu update lah.
0: Update ya, Bang,
1: apabila kegiatan. Ada kegiatan-kegiatan.
0: Jadi buat Bang Ismail tadi yang chat kita di WhatsApp, mungkin karena lagi Piala Dunia nih, Bang.
1: Iya, benar. Euforianya ya.
0: Euforianya, Bang ya.
1: Rasanya pengen jadi pemain Piala Dunia juga
0: Piala
1: mereka.
0: Dunia, kan?
1: Benar. Iya.
0: Apalagi saat ini lagi main nih, Bang. Ini udah masuk babak kedua.
1: Udah masuk babak kedua.
0: Spanyol lawan
1: Cap Verde ya? Bukan.
0: Uruguay.
1: Ah
0: iya, Cap Verde juga sekarang lagi main lawan ini, Bang. Lawan apa ya? Ini operator kayaknya tahu nih kayaknya nih. Australia. Ini luar biasa.
1: Austria. Tadi malam main kan sama Paraguay 0-0.
0: Wah, hafal nih.
1: Hafal.
0: Bang Ripe, duang siapa sih, Bang?
1: Kalau saya tentu the master of the god saya ya, Ronaldo. Karena Ronaldo itu gak hanya inspirasi tentang bola ya bagi saya, tapi kehidupan. Dia pernah bilang confident and discipline adalah salah satu jalan mudah kita untuk mengapaki kehidupan ini.
0: Wah, ini kalau kita lihat dari grafiknya, Bang ya, dari bracketnya, kalau Portugal, Argentina bisa sama-sama masuk ke final, itu bisa ketemu, Bang.
1: Iya.
0: Ketemunya di final nih, salah satunya jalan ketemu di final nih.
1: Saya berharap dia ketemunya di perempat final aja ya. Karena kalau jalan menuju final Portugal itu besok itu agak berat tuh, ketemu Prancis, Spanyol di 8 besar sama 16 besar tuh bahaya. Kalau bagusnya jumpa Argentina aja tuh di perempat final saya lihat.
0: Wah.
1: Lebih nggak terlalu berat lah jalannya gitu.
0: Waduh, ini ada skema nih, bisa jadi nanti pura-pura kalah supaya berada di posisi 2 gitu ya. Jadi bicara bola, memang ini kegiatan positif loh, nonton bola ini kegiatan positif.
1: Benar. Dan setahu saya dari pemerintah pusat juga menyarankan diadakannya nobar-nobar di daerah-daerah, dan alhamdulillah sehingga semakin tadi naik aura positif kita juga kan, daripada menduk-menduk di kamar
0: yuk gitu
1: kita keluar cari kedai kopi, banyak dong tempat nobar yang hari ini bisa kita lihat gitu.
0: Karena nonton bola itu kayak olahraga juga, adrenalin kita naik tuh.
1: Benar.
0: Apalagi tim yang kita dukung kalah duluan.
1: Benar, aduh bahaya tuh kemarin. Seri untungnya.
0: Kayak Portugal di awal mah ya, seri banget.
1: Seri. Itu akhirnya nyutan juga ya. Kemarin tuh, alhamdulillah kemarin dibalas lah dengan 2 golnya.
0: Iya. Tapi kalau saya sih nanti bakal ketemu satu bracket sih kayaknya kita, Bang. Ada Inggris di sana nanti.
1: Ada Inggris. Ya itu saya bilang tadi, lumayan tuh Inggris hari ini.
0: Apakah nanti coming home ya?
1: Football
0: coming home atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari materi cukup-cukup baik gitu ya. Apalagi tim sebelah, Spanyol, Prancis ya. Kedalaman squadnya kuat. Ya,
1: apalagi tadi Prancis habis ngebantai Norway ya.
0: Norway.
1: 4-1 gila tuh.
0: Ada Dembele.
1: Dembele dengan hat-tricknya tadi.
0: Wah gila, ini jadi ngomongin bola, tapi ini memang bicara tentang positif. Nah jadi kita harapkan anak muda itu obrolannya seperti ini, Bang.
1: Nah benar, diskusi-diskusi di kedai kopi itu gak hanya lagi tentang pacaran
0: gitu ya.
1: Tapi ya energi yang kayak gini gitu loh. Bahkan kalau bisa bicara tentang ekonomi ke depan.
0: Iya.
1: Nah diskusinya itu tentang kebijakan publik. Saya lebih senang seperti itu, karena saya basicnya juga kuliah di Batam. Dan saya juga dulu aktif di organisasi kampus. Saya juga ketua BEM dulu. Jadi saya udah terbiasa gitu, diskusi sebagai anak muda itu bagaimana kita hidupkan di kedai-kedai kopi, di kafe-kafe. Yuk kita diskusikan gak hanya tentang dunia kita aja gitu. Sebenarnya dunia orang tua tuh harus kita melek loh gitu. Yang katanya dunia orang tua ya, di kedai-kedai kopi
0: biasanya
1: orang tua.
0: Kalau kita bahas ekonomi, tua nih obrolan gitu ya.
1: Nah sebenarnya itu jangan jadi sesuatu yang tabu gitu loh. Malah itu harus jadi sesuatu yang terbiasa kita dengar.
0: Benar.
1: Dan karena itulah akan berdampak untuk kita ke depan gitu loh.
0: Tapi ngomong-ngomong, Abang alumni di mana? Di
1: saya Ibnu Sina.
0: Ibnu Sina. Wah, tetangga dengan kita ternyata ya.
1: Benar.
0: Saya di Unrika. Tetangga jauh.
1: Ya alhamdulillah, saya sering juga dulu main ke kampus Unrika kalau diskusi dulu.
0: Luar biasa, tapi memang ini yang kita harapkan, anak muda itu bahasnya hal-hal yang positif, bahas bola pun boleh. Walaupun mungkin berseberangan nih, saya dengan Bang Rifa ini beda nih.
1: Beda.
0: Saya bela Inggris, ini Portugal gitu.
1: Benar.
0: Ya. Untung saya enggak bela Argentina. Kalau biar kita lebih ketat lagi nih
1: obrolan. Lebih ketat obrolan panjang nih sampai jam 12 nanti.
0: Siapa real god-nya katanya.
1: Iya benar.
0: Bisa Messi katanya. Jangan-jangan Pak operator kita dukung Messi lagi. Ya Pak ya. Kalau dukung Messi.
1: Dua-duanya terbaik.
0: Terbaik ya.
1: Mari kita nikmati tarian terakhir mereka lah di pertandingan Piala Dunia.
0: Oh iya benar Bang.
1: Benar.
0: Usia mereka sudah.
1: Sudah akhir kan.
0: Akhir ya.
1: Sudah seharusnya malah banyak yang pensiun pada ini. Tapi mereka luar biasanya sampai edisi ke-6 kan.
0: Sama kayak tahun lalu. Pepe ya.
1: Pepe udah
0: itu
1: pensiun.
0: Di usia tahun
1: 38-39
0: Bang. Iya, tahun lalu ya.
1: Ronaldo 41, Messi udah 39 nih barusan ulang tahun kemarin. Saya sebenarnya dulu jagoinnya cuma Klose. Miroslav Klose. Nah, itu impian saya karena dia pensiun 2014. Nah, saya udah enggak ada lagi idola saya.
0: Lagi ya.
1: Nah, saya lihatnya lebih dari sisi kehidupan. Nah, Ronaldo tuh banyak
0: yang menginspirasi.
1: Ya relate lah dengan kehidupan kita gitu.
0: Relate dengan anak-anak perantau di Batam.
1: Nah kita harus bagaimana. Kalau kata Che Guevara itu kontradiktif lah biologis anak muda. Kalau tidak memiliki pemikiran perubahan. Nah jadi kalau dia stagnan, dia suka dengan dunia yang slow-slow aja, ya kita ketinggalan dong sama orang-orang di luar. Apalagi kita dekat dengan Singapura ya, kalau yeah. kita bisa lihat anak muda di sana.
0: Bisa kebanting bang.
1: Nah, kalau mereka duduk diskusi itu bicara mau jual apa lagi barang ini.
0: Yeah.
1: Berbicara tentang bisnis, padahal masih SMP atau SMA di usia kita. Nah itu tadi saya bilang, berarti kita harus kejar itu. Mm-hmm. Dan itu suatu keberuntungan juga, dekat dengan negara luar gitu, kata kita.
0: Maju gitu
1: ya. Maju benar. Singapura.
0: Jadi kita punya contoh di depan mata. Mm-hmm. Kalau kurang bisa melihat contoh, ya Sabtu Minggu jalan-jalan ke sana, langsung lihat anak-anak mulanya.
1: Benar. Tabung-tabung lah uang itu, pergi tengok ke Singapura, mumpung deket nih.
0: Mumpung deket ya. Ya itu privilege kita tinggal di kota Batam.
1: Batam benar.
0: Kalau daerah lain mungkin mereka melihat contoh itu hanya melalui
1: sosial media ya. Benar.
0: Tapi kalau kita bisa nimbrung langsung dengan obrolan mereka,
1: benar.
0: Oke, kita balik lagi nih ke topik kita, kegiatan yang akan dilakukan KNPI, yaitu Tabligh Akbar. Yang akan dilakukan, ada kegiatan yang akan dimulai nanti dari jam 1 siang bang ya.
1: Benar, jam 1 siang.
0: Kegiatan apa yang diawali nanti bang?
1: Itu kita mulai dengan perlombaan terlebih dahulu sampai asar. Nanti mungkin habis asar ada mungkin baca Quran atau segala macam. Nah sebelum maghrib itu nanti ada kultum dulu dari Imam Masjid Raja Hamidah Agung Batam. Nanti beliau ngisi. Nah sehabis maghrib menuju Isya itu nanti ada talk show.
0: Ada talk show
1: itu tentang bagaimana membangun generasi Islam dari subuh. Nah kebetulan saya moderatornya nanti malam.
0: Wah, bisa nih. Tanya jawab juga tentunya.
1: Iya, tanya jawab pasti kita buka. Dan kebetulan dihadirkan juga memang spesialis dunia subuh, pembina biker subuhan, yaitu Ustaz Anasruddin Al-Batami. Nah beliau jadi pematerinya pada nanti malam. Nah selesai Isya baru kita dengarkan apa yang namanya motivasi hidup lah, motivasi. Pengarah hidup yang kalau mungkin tak punya pegangan atau mulai lemah keimanan, yuk kita sirami nih yang kekering-keringan ini di hati-hati kita. Bahwasanya kita nggak sendiri gitu loh. Mari sama-sama, cuma modal bensin loh bang, free gratis. Cuma modal bensin, parkir motor atau mobilnya, dah langsung duduk. Insya Allah kita mendapatkan keilmuan, di mana lagi kita didatangkan oleh tokoh-tokoh ulama besar di Indonesia datang ke kota kita gratis lagi.
0: Tempatnya nyaman lagi.
1: Engkau
0: Hamida ya.
1: Engkau Hamida, jalan apa di Masjid Raya Agung Raja Hamida.
0: Itu yang menjadi kegiatan kita malam hari ini. Jadi untuk anak-anak muda yang lagi dengerin Pro 1 RRI Batam, jangan lupa nanti untuk datang ya. Jadi bukan hanya ekonomi saja yang perlu kita kuatkan bang ya.
1: Betul.
0: Bukan hanya relasi saja, tetapi juga bagaimana keimanan, seperti yang dikatakan Bang Fai tadi, supaya kita ini tidak gampang putus asa. Tadi udah dicontohkan juga bang ya.
1: Betul.
0: Teman-teman yang lompat dari jembatan, yang akhirnya mereka itu memberikan duka kepada keluarga, kemudian juga yang selamat akhirnya malu gitu ya, itu juga malah lebih ini banget ya bang mentalnya ya.
1: Betul.
0: Jadi dengan kegiatan ini mudah-mudahan nanti teman-teman KNPI akan ada kegiatan lain juga seperti yang ditanyakan Bang Ismail tadi yang di Batu Haji, olahraganya kapan bang? Bolanya kapan gitu?
1: Iya benar.
0: Sabar aja, ikutin aja nanti. Karena ikutin aja. KNPI.
1: Ikutin aja dulu yang Tabligh Akbar ya Mail ya. Nanti kita akan lanjut kegiatan-kegiatan selanjutnya.
0: Kegiatan selanjutnya ya. Oke, Bang Ribai, mungkin pesan terakhir untuk teman-teman anak muda, sesama anak muda, apa yang mereka harus lakukan di era yang sekarang ini, yang serba instan, serba AI lagi sekarang gitu bang ya. Bahkan juga banyak kontroversi dari teman-teman yang melakukan protes gitu ya dengan cara yang kurang etik ya, kurang sopan atau bahkan juga terlalu keras sehingga membuat teman-teman anak muda lain juga merasa ini bukan saya loh gitu ya. Tapi ada juga yang ikut-ikutan jadinya bang ya. Tapi gimana cara kita supaya mengubah pola pikir mereka dari dasar, bukan hanya mental saja, tapi supaya menjadi anak muda yang lebih baik. Silakan Bang Ripai.
1: Ya jadi untuk kawan-kawan di anak muda seluruh kota Batam yang hari ini mungkin merasa sendiri, yuk cari tempat untuk meluapkan segala kegundahan, kesendiriannya. Pasti banyak tempat yang sesuai dengan passion kita. Kalau nggak belum nemuin passion kita, setidaknya kita yang berbuat baik untuk diri kita sendiri dulu. Sehingga kalau sudah berbuat baik untuk diri sendiri, saya yakin dia akan menjadi mercusuar ataupun menjadi katalisator untuk kebaikan-kebaikan di lingkungannya. Jadi anak muda Batam harus produktif, harus fokus, dan harus memberikan kebaikan untuk lingkungan sekitar gitu.
0: Ya, terima kasih Bang Rifai. Mungkin ada kata-kata yang saya ingat, kalau kamu sulit melihat menemukan orang baik saat ini, jadilah jadi orang baik itu.
1: Gitu, Bang, kita ya? Harus jadi orang baiknya.
0: Ya, ya. Kalau memang sulit menemukan gitu,
1: Bang. Kalau ada 100 orang orang buruk, kita satu orang baiknya.
0: Satu orang baiknya. Terima kasih Bang Rifai. Salam untuk teman-teman GNPI. Sukses untuk kegiatan malam hari ini.
1: Insya Allah. Terima kasih Bang.
0: Kita jumpa lagi dalam waktu kesempatan, Bang.
1: Terima kasih ya Bang Joshua.
0: Okay. Demikian berikan untuk obrolan kita di Batam Nyapa pagi ini bersama teman-teman KNPI. Tadi ada sekretariat untuk KNPI Batam, ada Bang Muhammad Rifai. Dan untuk kegiatan pada siang nanti akan dimulai jam 1 sampai di malam hari, ada kegiatan-kegiatan yang bisa Anda saksikan di sana. Bahkan juga ada talk show untuk tanya jawab dengan narasumber yang ada, termasuk juga tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Uwas. Saya pamit untuk Lintas Batam pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar yang mengikuti dari Kementerian Komunikasi dan Digital dalam laman resmi mereka komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor B109/2026 tertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik Faften Ari Pujiastuti membantah ada unggahan yang beredar di media sosial adalah tidak benar sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada masyarakat luas. Sebagai konteks bahwa video yang telah beredar luas yang menampilkan sosok perempuan yang marah-marah kepada petugas sensus lalu dilempar keranjang yang teridentifikasi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika. Selain itu, Tika juga merupakan petugas sensus ekonomi. Ia adalah seorang konten kreator yang telah didata pada tanggal 19 Juni 2026 oleh petugas sensus ekonomi bernama Jusviana yang berlokasi di RT1 Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Dengan demikian, adegan kemarahan, penolakan data, serta pelemparan keranjang yang ditampilkan dalam video tersebut tidak benar dalam proses pendataan sensus ekonomi dan sepenuhnya merupakan bagian dari skenario konten saja. Dengan adanya klarifikasi ini, peringat dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

0: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih, Pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
1: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, Bu. Ini udah berbau busuk, Bu. Udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya Pak, kayaknya Ibu harus teliti lagi Pak, ngecek makanan di rumah kita ya Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, sosiang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sobat Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali di Batam siang ini saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa di hari Sabtu ya, di akhir pekan tiap pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sudah hadir bersama kita melalui telepon ya, ada satu narasumber dari SLB Putra Kami Batam yang kita akan membahas bersama beliau soal pendekatan yang berbeda-beda bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin ingatkan kepada pendengar kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di App Store ataupun di Play Store yang ada di smartphone pendengar, atau bisa juga Anda menonton langsung di akun YouTube resmi kami di RRI Batam. Kita juga buka sesi dialog interaktif. Jadi bagi pendengar yang mungkin ingin bertanya kepada narasumber soal topik ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan topik, silakan bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Sudah terhubung bersama saya ada Ibu Dewi Osopin Siahaan selaku guru SLB Putra Kami Batam. Selamat siang Ibu Dewi.
1: Selamat siang Kakak Aziza.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu Dewi di pagi hari ini?
1: Sangat baik, puji Tuhan, sehat juga.
0: Oke, puji Tuhan ya Bu Dewi ya. Bu Dewi mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar ataupun pemirsa Pro 1 RRI Batam, silakan.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI Pro 2 Batam. Perkenalkan, nama saya Dewi Osopin Siahaan, SPDGR. Saya salah satu guru di SLB Putra Kami yang sudah mengabdi diri kurang lebih 15 tahun di SLB Putra Kami. Terima kasih Kakak Aziza.
0: Sama-sama Ibu Dewi, sudah 15 tahun ya Ibu. Sudah lama sekali berarti ya. Sudah menghadapi badai-badainya berarti ya Bu Dewi ya istilahnya ya.
1: Kurang lebih seperti itu Kak.
0: Oke. Bu Dewi, di siang hari ini kan kita mau bahas soal pendekatan yang berbeda bagi anak berkebutuhan khusus. Karena setiap anak aja itu sudah unik ya Bu Dewi ya. Apalagi anak berkebutuhan khusus. Iya, mereka punya banyak karakter, punya banyak kemampuan, kemudian cara belajarnya juga berbeda, dan juga komunikasi mereka berbeda-beda ya Bu Dewi ya. Jadi iya, mungkin dari Bu Dewi sendiri yang sudah 15 tahun ya jadi guru SLB, pasti punya pendekatan dan juga pengalaman yang berbeda bagi tiap muridnya. Iya, tentu saja seperti itu ya Bu Dewi ya. Nah, iya, sebagai pembuka Bu Dewi, boleh Bu Dewi ceritakan sedikit soal ataupun aktivitas Ibu sebagai guru di SLB Putra Kami Batam?
1: Oke, baik. Saya akan sampaikan sedikit bagaimana kegiatan kita di SLB Putra Kami ya, Kak.
0: Boleh, silakan Bu Dewi.
1: Oke, kegiatan kita di SLB Putra Kami ada namanya sekolah, dimulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan vokasional. Ya, okay. Jadi kita masuk dari jam 8 pagi, bagi anak SD itu masuk pagi jam 8 sampai jam 10. Lanjut, anak siang itu SMP, SMA masuk jam 12 sampai jam 4 sore. Okay. Jadi kita dua guru di sana ada dibagi dua sesi. Jadi kalau kita guru SD mengajarnya itu dari jam 8 sampai jam 10. Mm-hmm. Setelah jam 10 kita masuk terapi. Terapi ini one by one.
0: Okay.
1: Jadi satu guru, satu anak dalam durasi waktu 1 jam. Mm-hmm. Jadi satu hari itu satu guru seperti Bu Dewi ini mendapat 5 anak terapi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Mm-hmm. Jadi setiap hari. Jadi kegiatan kita itu dari Senin sampai Jumat. Ya, kita sama pulangnya semua guru, baik dia masuk ngajarnya pagi atau ngajarnya siang, kita sama masuk sama pulang. Jadi kalau kita ngajar siang, maka kita terapinya di pagi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebalikannya seperti itu. Jadi kita full nih Kak, dari pagi itu ada kegiatan mengajar, belajar mengajar, di siangnya juga ada terapi, dan kebalikannya di siangnya ada juga kelas, di siangnya juga ada terapi. Jadi full namanya ya.
0: Full day school ya. Walaupun memang di paginya mungkin ada sekolah formal, nanti baru di siangnya ada terapi atau sebaliknya tadi ya Bu Dewi ya.
1: Iya betul. Kelas seling gitu.
0: Jadi bisa dipastikan Bu Dewi ini banyak kesibukan ya di sekolah ya.
1: Full,
0: Oke, okay, Bu Dewi. Ini kan kita bahas soal pendekatan yang berbeda ya bagi anak berkebutuhan khusus. Kenapa sih Bu pendekatan kepada setiap anak berkebutuhan khusus itu harus berbeda-beda?
1: Iya, betul. Sama seperti kita sampaikan, SLB Putra Kami ini juga berbeda dengan SLB yang lainnya. Jika lo sekolah lainnya, itu per kelas itu ketunaannya sama gitu ya, Kak. Okay. Tapi SLB Putra Kami berbeda. Dalam satu kelas itu berbagai macam ketunaan, hambatan. Jadi seperti Bu Dewi nih megang kelas 4 nih. Di kelas 4 itu ada 3 macam ketunaan. Okay. Ada tunarungu, ada autis, ada Down syndrome atau tunagrahita. Otomatis ketika mereka mempunyai hambatan yang berbeda, maka pendekatan kepada setiap anak juga berbeda. Ya kan, Kak?
0: Betul, betul.
1: Karena diagnosanya berbeda, maka pendekatannya juga berbeda. Jadi guru di sana mempunyai multifungsi atau multi talent. Artinya kita tidak hanya mampu menghadapi anak yang tunarungu, tetapi setiap ketunaan atau hambatan guru juga harus memahami dan mengetahuinya. Okay. Gitu. Jadi guru-guru di sana tidak hanya oh saya hanya guru tunarungu nih, saya hanya guru autis nih, hanya guru tunagrahita, bukan. Semuanya harus bisa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi Bu Dewi sendiri sudah berarti sudah berbagai anak disabilitas yang sudah ditangani sama Bu Dewi ya dengan berbagai jenis disabilitas itu sendiri ya.
1: Iya.
0: Apa yang membedakan Bu Dewi misalnya dari tunagrahita dan juga mungkin tunarungu, apa yang membedakan cara pendekatannya?
1: Iya, kalau tunarungu kita kan pakai bahasa isyarat nih, salah satunya bahasa isyarat. Bagaimana supaya tujuan pembelajaran kita tercapai, ya kan? Otomatis kadang kita pembelajaran awalnya itu kita jelaskan secara global nih, secara bersama. Tetapi ketika pendekatan kita mau lakukan kegiatan tugas, juga kita mau lakukan pendekatan secara personal berdasarkan ketemuan mereka. Tunarungu kita pakai dengan bahasa isyaratnya, Bisindo, ya kan? Yeah. Bagaimana dengan autis ini? Ini perlu penegasan atau kita lihat nih fokusnya bagaimana? Kita usahakan mereka fokus dengan kita, ya kan? Dan karena autis ini kan identik dengan sibuk dengan dirinya sendiri nih. Jadi bagaimana supaya dia paham dan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan tercapai? Ayo lihat fokusnya. Ya, bagaimana dengan tunagrahita? Tunagrahita ini tidak perlu panjang lebar atau terlalu banyak kita sampaikan tetapnya intinya saja. Artinya bagaimana tunagrahita ini kan dengan hambatan istilahnya intelektualnya di bawah rata-rata nih. Jadi pendekatannya bagaimana? Secara sederhana aja yang kita sampaikan sehingga anak itu lebih dapat memahaminya gitu. Jadi berbeda-beda kan, Kak, dengan tiga ketunan itu pendekatannya juga berbeda gitu. Bahkan dalam penyajian soal juga dalam satu kelas itu kita bisa bikin atau menyediakan 3 jenjang soal. Karena kita akan melihat bagaimana di kelas itu ada juga yang kemampuannya high, medium, dan di bawah rata-rata seperti itu. Jadi soal anak yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama, tetapi tujuannya indikatornya itu tujuannya sama gitu. Contohnya kita mengenal bilangan nih, yang satu sudah sampai 100, yang satu hanya mampu sampai 20, yang satunya hanya 1 sampai 9. Otomatis soalnya tidak sama, Kak, gitu.
0: Iya, betul-betul. Iya, baik. Menarik sekali ya berarti ya Bu Dewi ya. Jadi harus ekstra riset berarti Bu Dewi ya untuk memahami setiap karakter dari tiap anaknya ya.
1: Nah, jadi gini, Kak. Jadi seperti ini kan pengajaran baru nih. Kita kan berganti nih mengajar anak nih. Jadi kita harus minta juga istilahnya dari wali kelasnya sebelumnya nih. Jadi kita tahu asesmen lagi kemampuan anaknya gimana nih. Sudah bisa baca atau hanya masih mengenal huruf, sudah tahu perkalian atau hanya tahu mengenal bilangan. Jadi kita melakukan asesmen setiap tingkatan itu. Jadi kita tahu nih, oh anaknya udah bisa perkalian, oh anaknya masih mengenal bilangan. Nah, dari situ kita paham untuk menyediakan materi yang akan kita sampaikan kepada anak. Dan luar biasanya nih, Kakak, kami sampaikan bahwa SLB Putra Kami itu sudah beberapa tahun ini menyediakan sendiri buku. Jadi guru sendiri yang
0: ketemu.
1: LKPB lembar kerja siswa. Kalau sekolah-sekolah umum kita tinggal beli nih kak. Kalau SLB Putra kami, gurunya yang membuat buku.
0: Luar biasa ya, berarti punya kurikulum sendiri ya di SLB Putra kami ya Bu Dewi ya.
1: Kurikulum tetap dari Dinas Pendidikan dari pemerintah, CPTP-nya dari Dinas Pemerintah, tetapi kita sesuaikan dengan kemampuan anak kita.
0: Baik. Karena memang yang paling mengerti murid-murid di SLB Putra kami memang guru-guru SLB Putra kami ya Bu ya.
1: Iya dong.
0: Iya. Bu Dewi kan sudah 15 tahun ya, jadi punya, jadi seseorang yang punya profesi paling sabar ya sedunia ya, karena jadi guru aja udah harus sabar ya. Bagaimana jadi guru dari siswa-siswa SLB Putra kami pasti jauh lebih ekstra sabarnya ya Bu Dewi ya. Selama 15 tahun menjadi guru, tantangan dari sisi pendekatan ke tiap anak itu yang paling menurut Bu Dewi paling, ya ini yang paling menantang nih buat saya nih untuk mengajarkan beliau ataupun mendekati beliau itu dari anak-anak yang tuna apa Bu? Kalau boleh tahu.
1: Oh ya, pengalaman dari yang sudah pernah saya alami dari 15 tahun ini, pengalaman yang ekstrim dulu ya, yang ekstrim itu adalah anak yang autis dan tantrum. Autis dan tantrum. Jadi ini sangat emosinya sangat labil banget, ya kan? Bisa menyakiti diri sendiri, bahkan juga menyakiti kita atau orang yang di sekelilingnya. Ya, apalagi anaknya belum pernah mengecap dunia pendidikan. Contohnya nih Pak, ada nih anak usianya sudah 12 tahun nih, tetapi belum pernah mengecap dunia pendidikan nih. Jadi berdasarkan Dapodi, Dapodi kita kan sudah online nih seluruh Indonesia nih. Jadi kita tidak mungkin meletakkan atau mendudukkan si anak ini di kelas 1 SD. Tidak mungkin dengan usia 12 tahun kan. Jadi karena dia belum pernah sekolah, maka kita sesuaikan jika umur 12 tahun itu pantasnya di kelas berapa, apakah di kelas 4 ataukah di kelas 5. Ya, selama ini tidak sekolah nih, tidak pernah sekolah, tidak aturan itu di sekolah, di rumah bisa jadi dilakukan, bisa jadi tidak. Jadi otomatis ketika dia masuk ke sekolah, kita punya aturan dong, ya kan? Nah, jadi dia pastinya merasa tidak nyaman dengan aturan yang diberlakukan. Otomatis akan meronta, akan marah, melawan, atau bahkan menyakiti diri sendiri gitu. Bagaimana cara kita menenangkannya gitu. Jadi perlahan, jangan langsung memaksakan segala sesuatu aturan kepada anak, tetapi lakukan perlahan-lahan penyesuaian, ya seperti itu. Jadi anak autis yang tantrum ini, jadi kita buat nyaman dulu, terlebih dahulu nyaman dulu. Setelah nyaman, mulai kita lakukan pendekatan, kita perkenalkan diri, pendekatannya kepada dia, biar dianya nyaman dengan kita. Perkenalkan dengan dia, diajak komunikasi. Sekalipun anak itu merasa cuek atau merasa tidak memperhatikan kita, tetapi ketika kita melakukan pendekatan dengan hati yang ikhlas, tulus, bahwa kita ingin menolong dia loh gitu. Jadi naluri itu pasti jalan gitu ya. Tetapi ketika kita buatnya berbeda, pasti anak itu tidak akan nyaman. Tetapi kalau kita niat kita tulus dan ingin menolong dia, pasti itu connect deh, pasti connect gitu. Gitu.
0: Baik. Luar biasa ya Bu Dewi ya. Karena menghadapi anak kecil tantrum saja sudah semerepotkan itu ya. Apalagi dengan anak yang sudah 12 tahun ya, maksudnya fisiknya sudah kuat ya.
1: Betul, benar-benar.
0: Kalau dari Bu Dewi sendiri, saat pertama kali bertemu dengan murid baru, gimana cara Bu Dewi mengenali karakter dan juga kebutuhan dari anak?
1: Oh iya, biasanya anak-anak baru ini kita temukan di terapi ya kak. Banyaknya di terapi gitu. Karena kita kan dalam satu hari itu mempunyai 5 anak, kesebagian itu banyak anak baru. Seperti pengalaman kemarin itu ada anak yang usianya sudah menjelang 4 tahun, tantrum. Kita diagnosanya udah kayaknya ciri-ciri dari autis deh nih. Sangat kontak mata tidak ada gitu. Ketika dia datang sangat tidak nyaman dengan orang baru. Artinya saya ini kan orang baru bagi dia. Pertama kenal, pertama lihat, dia menangis, meronta-ronta. Itu ada sampai satu minggu tuh loh kak. Jadi satu minggu setiap terapi dia tuh, pakaian kita pasti basah deh. Anaknya kuat, Nah, usianya menjelang 4 tahun tapi badannya besar nih, emosi banget, tantrum, nangis. Jadi ya, kadang kita kalau orang lihat, aduh apa sih yang dilakukan gurunya gitu. Kadang kita bernyanyi di sambilnya nangis, kita bernyanyi, kita sediakan mainan, mainannya dilempar, sambil kita ajak ngomong gitu ya kan. Pasti dia gak nyaman gitu. Dia, kita tunjukin berbagai macam media kita disediakan, bagaimana dia tertarik gitu. Jadi biasanya anak baru seperti ini yang tantrum banget, emosi banget, dan tidak nyaman dengan orang baru, kurang lebih itu biasanya pendekatan 4, 5 atau seminggu lah paling lama gitu. Dan akhirnya kakak tahu, setiap selesai terapi itu tidak mau pulang, maunya sama kita terus gitu. Sudah, besok lagi, sampai gitu. Dulu nggak mau, sekarang pulang aja nggak mau gitu kan. Jadi awal-awalnya itu luar biasa banget. Jadi ketika kita ketahui ternyata pola asuh, masalahnya di pola asuh gitu. Apalagi bersama dengan nenek, kakek, berbeda dong aturan dengan orang tua kan.
2: Betul.
1: Yang kadang membuat anak bingung ketika sama kakek dan nenek ini, saya free semua, gak ada larangan, yang salah aja benar gitu. Ketika sama orang tua, kok ada aturan, jadi ini yang membuat anak bingung. Makanya harus sepakat nih, apalagi kalau sudah ada indikasi anak kita agak berbeda dengan anak tipikal, hendaknya setiap anggota keluarga dalam rumah itu juga harus

0: kan. Jadi aturan yang awalnya adalah dari keluarga, dari rumah gitu Kak.
1: Oke, bicara soal orang tua, Bu Dewi, menurut Bu Dewi seberapa penting sih Bu Dewi kerjasama antara guru dan juga orang tua agar perkembangan anak bisa lebih maksimal baik itu di sekolah ataupun di rumah?
0: Oke, ini ada namanya segitiga. Segitiga okay. Ya, ingat anak, orang tua, dan guru atau terapis. Ya, ini segitiga ini berhubungan. Kalau tidak berhubungan, tidak segitiga namanya, ya yeah, kan?
1: Betul.
0: Jadi anak di atas, orang tua dan anak, orang tua dengan terapis itu sama di bawah. Jadi tujuan kita adalah si anak, bagaimana membentuk anak itu supaya lebih baik dan keluar dari kita tolong dari masalah dia. Contohnya anaknya ini hanya bule nih atau keterlambatan bicara, ya. Kita biasanya kita lakukan pertama adalah asesmen ketika anak itu pertama datang, kurang lebih 2 atau 3 kali pertemuan kita melakukan asesmen. Kita lihat nih, pertama kontak matanya bagaimana, sosialisasinya bagaimana, bahasa yang dimilikinya bagaimana, emosinya bagaimana. Itu kita lakukan asesmen namanya Kak. Setelah kita dapat asesmen, kita boleh rujukan kita ada nih, ada namanya kita petunjuk dari asesmen. Setelah dari asesmen itu kita mendapat diagnosisnya. Nah, ternyata anaknya delay nih, maka kita akan berbicara kepada orang tuanya, kita masukkan ke dalam ruangan, kita berbicara bahwa anak ibu adalah delay nih, keterlambatan bicara. Ibu mau nggak anaknya secepatnya bicara nih, komunikasi, padahal anaknya udah 4 tahun setengah nih, hanya memiliki bahasa papa dan mama, wajar tidak? Tidak kan? 4 setengah tahun itu sudah mampu bercerita,
1: iya,
0: sudah menyampaikan apa yang diinginkan. Ini 4 setengah tahun hanya mampu mengatakan mama, papa, no. Hanya 3 itu aja, 3 kata nih. Ini sudah kategori terlambat bicara. Kalau kontak matanya okay, dia melihat. Tetapi ketika kita instruksi, sebagian dia paham. Namun sebagiannya blank gitu kan. Jadi kita harus buat kesepakatan nih Kak. Kita tanya, di rumah dengan siapa? Apa saja yang digunakan di rumah? Oh iya Bu, mulai buka mata nih sampai sore pegang HP. Kalau tidak diambil HP-nya marah. Oh iya, anaknya mau cepat ngomong kan Bu? Ya, kita buat kesepakatan nih. Kita ajak ngomong. Coba HP-nya dihilangkan dulu nih. Jangan dikasih handphone lagi. Lebih banyak diajak ngomong, mamanya ngapain? Kerja enggak mamanya? Enggak Bu, di rumah. Di rumah ngapain nih? Anaknya diapain gini. Jadi orang tuanya juga jangan sibuk sendiri. Ayo diajak anaknya ngomong. Ayo diajak anaknya komunikasi gitu ya. Jadi jika anaknya menginginkan sesuatu, Ma, hanya nunjuk-nunjuk, jangan kasih. Ajak ngomong, ayo bicara, adik ngomong seperti ini. Ayo, kalau mau ini ngomong, adik mau susu, ngomong, mama mau susu. Harus digituin ibu, jadi orang tuanya terlebih dahulu kita edukasi Kak. Supaya apa yang kita lakukan nanti di sekolah, di rumah juga dilakukan. Jadi orang tuanya dulu yang kita edukasi. Kalau tidak diedukasi, hanya berharap dari terapi atau sekolah, itu perkembangannya agak lambat. Tetapi ketika kita boleh kerjasama dengan orang tua, di sekolah dilakukan, di rumah dilakukan, kita yakin deh perkembangannya pasti pesat dan cepat gitu. Jadi peran orang tua ini sama dengan guru atau terapis. Jadi jangan hanya mengandalkan ya sudahlah, sudah diterapi kok, sudah di sekolah, diserahkan sepenuhnya ke sekolah, tidak. Tetapi orang tua, peran orang tua sangat penting. Jadi dilakukan, diulang lagi di rumah. Jadi kita seperti ini Kak, sudah selesai terapi 1 jam ini, apa yang kita pelajari bersama anak ini kita sampaikan kepada orang tuanya, dan kita sampaikan juga mohon diulang di rumah sehingga hasilnya baik, bagus, ada perkembangan. Jadi 5 menit sebelum jam terapinya selesai, kita sudah keluar dari ruangan dan kita komunikasikan dengan orang tuanya. Setiap hari seperti itu Kak. Jadi mari dilakukan di rumah, maka kita lihat hasilnya akan cepat gitu.
1: Oke baik, memang harus bersinergi ya antara orang tua dan guru di sekolah ya berarti Bu Dewi ya.
0: Iya harus.
1: Oke Bu Dewi, kalau untuk kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan oleh orang tua ataupun masyarakat yang mungkin memang masih awam ya, itu seperti apa Bu Dewi saat berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus biasanya?
0: Iya, kesalahan dari orang tua biasanya itu

0: banyaknya nih kan penggunaan gadget nih kak.
1: Oke.
0: Banyak masalah gadget nih sehingga anaknya ini sampai ada loh kak, banyak yang sampai saat ini kalau riset menunjukkan atau hasil dari para ahli bahwa apa sih penyebab dari anak autis itu sampai sekarang kita kan tidak tahu penyebab utamanya gitu kan, bahkan para ahli tidak mengetahuinya. Tetapi dari beberapa pengalaman, dari pengalaman orang tua ini, banyaknya salah satunya pola asuh, bahwa anaknya lahir normal, bahwa anaknya lahir sebagaimana mestinya anak tipikal, sampai usianya 8-9 tahun. Ini pengalaman yang baru saya dapatkan dari orang tua juga, di mana masa COVID kemarin loh kakak Aziza, COVID itu kan semua serba daring, bahkan kerja juga daring. Dan anaknya masih 8 bulan sudah disediakan salah satu HP sama dia. Jadi setiap anak punya HP karena daring dari sekolah, mama papanya kerja pakai daring semua. Jadi udah sempat ngomong nih anaknya. Udah sempat ngomong. Dan perkembangannya sesuai dengan usia sampai 8 tahun. Jadi tiba masa COVID, semua di rumah, interaksi dengan masyarakat tidak bisa, dan hanya melakukan HP kan, semuanya mumpung pakai HP semua. Dan anaknya supaya diam nih, gak mengganggu papanya kerja, mamanya kerja, abang-abangnya sekolah daring. Jadi usia 8 bulan sudah diletakkan HP di dekat dia. Jadi dia mengalami pemunduran, tidak berkembang, bahasanya tidak berkembang, kontak matanya kok sangat-sangat dingin banget gitu, sehingga dia jadinya diagnosanya jadi ke autis. Padahal dia normal loh, sampai 8 bulan itu sebagaimana anak tipikal, perkembangannya sesuai, bahasanya sesuai. Tetapi dengan, karena apa kak, HP ini kan satu arah bukan dua arah. Tapi kalau kita ngajak ngomong bersama, itu komunikasi dua arah, ada timbal balik. HP ini tiba, hanya HP itu aja ngomong, dia diam aja ya kan, menonton aja, melihat aja, dan tidak ada interaksi, sehingga anaknya autis. Jadi itu salah satu kesalahan dari orang tua. Nah, sehingga menyebabkan anaknya berkebutuhan khusus. Itu dia. Jadi nggak bisa disesali lagi, nggak ada lagi penyesalan, sudah terjadi. Ya kan, nggak bisa diulang lagi. Jadi pola asuh sangat mempengaruhi perkembangan anak. Jadi jangan salah, udahlah dulu juga anak-anak tetangga saya sampai satu setengah tahun baru ngomong kok tidak apa-apa. Itu adalah asumsi masyarakat yang belum diedukasi gitu. Jadi jangan berharap seperti ini, nanti 2 tahun bisa ngomong kok, udahlah gak apa-apa. Tidak, jangan dianggap santai, jangan dianggap biasa saja, tetapi tanggaplah. Mari kita lihat tumbuh kembang anak, bagaimana usianya dari 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai bagaimana. Ada nggak tahapan anak ini yang tidak lewatin? Merangkak nggak dia tuh? Nah, seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Seperti itu kata Aziza.
1: Iya, sangat penting berarti ya peran dari orang tua ya, Bu Dewi. Kalau bisa memang harus diajak ngomong terus dari bayi ya. Dari perut juga udah diajak ngomong ya. Ada interaksi dua arah ya.
0: Betul ya, itu dia sangat penting.
1: Oke, Bu Dewi, kalau dari pengalaman Bu Dewi sendiri sama murid-murid di SLB Putra Kami, itu gimana cara Bu Dewi membangun rasa kepercayaan diri dari anak berkebutuhan khusus agar mereka berani mencoba hal-hal baru?
0: Oh ya, oke. Salah satunya seperti yang kita sampaikan, di SLB Putra Kami itu berbagai macam diagnosa atau hambatan ya. Jadi salah satu yang saya contohkan ini adalah anak yang berkebutuhan khusus tunagrahita, yang kemampuan akademiknya di bawah rata-rata ya. Kalau dimasukkan di sekolah umum, dia akan bakalan ketinggalan, gak akan mampu mengikuti pelajaran gitu ya kan kak. Jadi dia mengeluh, tidak percaya diri. Awalnya dia di sekolah negeri, di sekolah umum, di sekolah umum dengan rumahnya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 orang tuanya masih mempertahankan di sana sekolahnya. Setiap pagi dia sangat terbeban untuk berangkat sekolah, sangat tidak percaya diri dengan teman-temannya, dan merasa dia tidak mampu mengikuti pelajaran di sana. Melihat seperti itu, orang tuanya juga udah mau kelas 4 nih, gimana nih. Maka orang tuanya sepakat nih untuk SLB. Maka ditemukanlah SLB Putra Kami. Awal-awalnya dia sangat pemalu, suaranya tidak kedengaran ketika diajak komunikasi, diajak ngomong gitu, dia sangat pelan, cukup untuk dia di diri sendiri aja dengar suaranya gitu. Jadi yang kita bangun itu adalah salah satunya kita pendekatan, kita berikan kasih sayang, perhatian, ya kan. Baru kita kasih apresiasi setiap dia bicara, ih hebat, ih ternyata suaranya bagus loh. Jadi dia semakin percaya diri nih. Bu Dewi mau dengar dong suaranya, coba panggil Ibu Dewi dong. Ibu Dewi kurang jauhnya, ayo lebih semangat lagi yuk. Jadi setiap dia bicara menyebutkan nama saya tepuk tangan. Kita juga buat ketika kita kasih apresiasi itu, kita ikut senyum senang gitu. Jangan ye, tapi wajah gurunya cerewet atau gimana gitu ya kan, enggak. Mereka kan dia nyaman dengan kita gitu kan. Jadi bawahnya malu, lama-kelamaan udah mulai percaya diri. Kita ajak lagi dia ngomong sama orang lain. Dan sampai sekarang, wah luar biasa perkembangannya, luar biasa percaya diri, bertanya kepada orang lain, sudah mau menjawab orang lain, sudah mau. Jadi bagaimana merasa nyaman dulu dia, yang dulunya tidak pernah buruk, sekarang sudah baca lancar. Jadi sangat perkembangannya pesat lah, sangat luar biasa. Jadi kenyamanan dulu, nyaman dulu, kasih percaya diri sama dia, kasih apresiasi. Apapun yang dia lakukan untuk positif, kasih apresiasi, kasih tepuk tangan, kasih pelukan, kasih belayan. Mereka sangat membutuhkan itu.
1: Oke, dan itu bukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus saja ya Bu Dewi ya, tapi setiap anak ya butuh itu ya.
0: Apalagi karena berkebutuhan khusus ya kan, jadi mereka merasa dihargai. Merasa dan mereka tahu nggak kak, Sabtu Minggu pengen masuk sekolah lagi. Dulunya sangat terbeban, sekarang Sabtu Minggu aja masuk.
1: Saking nyamannya ya Bu Dewi ya.
0: Libur sekolah aja 2 minggu nanti nih, kok lama kok sekolah-sekolah, kapan masuk sekolah lagi mama? Gitu dia. Karena dia merasa dihargai, salah satu merasa dihargai. Jadi kita di sana gini loh kak, dia datang kita sapa. Ya kan, kita sebut namanya. Mungkin di tempat dia kemarin tuh diabaikan ya kan, karena dia gak tahu apa-apa nih. Orang merasa menyingkirkan dia, merasa tidak dihargai. Otomatis dia jadi menarik diri kan. Nah, kalau di Utara kami, dia berteman dengan siapa saja. Oh saya dianggap ternyata ya, oh saya dihargai ya, disayang ternyata saya ya. Nah, jadi mereka jadi percaya diri gitu.
1: Oke, luar biasa memang ya. Nah, jasa dari ibu guru, dari Bu Dewi dan juga guru-guru dari SLB Putra kami juga pasti tak bisa dibalas ya oleh ucapan terima kasih saja ataupun sebagainya ya.
0: Doa saja sudah sangat luar biasa, diberikan kesehatan panjang umur.
1: Oke Bu Dewi, ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup segmen kita di hari ini ya. Bu Dewi, ada pesan nggak dari Bu Dewi untuk orang tua yang mungkin masih bingung atau baru mengetahui bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus? Silahkan.
0: Oke, baik, kepada semua pendengar RRI Pro 2 Batam, saya sampaikan kepada orang tua kami, papa dan mama, jika memiliki anak yang berbeda dengan anak tipikal, maka secepatnya untuk boleh konsultasi ke dokter anak atau segera datang untuk asesmen ke SLB Putra kami yang berlokasi di Anggrek 1 Blok I nomor 15 Batam Center. Ya, karena orang tua yang tanggap, orang tua yang bisa memperhatikan tumbuh kembang anak, jika berbeda dengan anak yang lain, segera tanggaplah ya. Jadi tumbuh kembang anak itu jika tidak paham, boleh kok banyak di Google ya. Jadi sudah bisa kita lihat bagaimana tumbuh kembangnya. Jika sampai usia 3 tahun atau 2,5 tahun, kosa kata yang dimilikinya sangat minim, kontak matanya tidak ada atau sangat minim, jangan abai, tetapi tanggaplah, segera konsultasikan ke pihak terapis atau dokter anak. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Bu Dewi untuk waktu, ilmu dan juga pengalaman yang sudah diberikan kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Semoga di perbincangan kita di pagi menjelang siang ini bisa memberikan pemahaman ya Bu Dewi, bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Jadi yang mereka butuhkan bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dipahami, didampingi, diberikan pendekatan agar bisa merasa nyaman dan percaya diri pada akhirnya ya Bu Dewi ya.
0: Iya betul.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Dewi. Selamat menjalankan aktivitas Bu Dewi kembali di hari Sabtu ini. Selamat siang.
0: Terima kasih juga. Selamat siang Kakak Aiziza.
1: Iya. Selamat siang. Oke, itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Ibu Dewi Osopin Siahaan selaku guru SLB Putra Kami Batam. Semoga pendengar bisa mendapatkan banyak ilmu parenting yang baik ya. Dan kita sebagai orang tua dan juga masyarakat, mari kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih ramah, lebih peduli dan juga lebih inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekian dialog kita di program Ruang Disabilitas dan Inklusi di siang hari ini. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: akhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Masih di Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Let's play football. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
2: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
1: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati.

0: Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi, dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia, yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick, karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda, dan tekanannya berbeda, karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
2: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, juga UMKM, sehingga hidup semua. Semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Ya, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan merupakan foul, but still he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Vieni a trovare, vedrà. Sono una ditanda, se sekolah lari, tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Sama tempat kerja kami, senyonya ni. Aku di Medan, di Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah. Tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya

Kalau ini istimewa nih. Dengan anak celon hatiku tergoda. Kalau ini cantik orang. Putih kuning baik budi, Esah namanya. Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

Kenduri seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, kenduri seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali di siang ini saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan bagi pendengar yang ingin berpantun bersama kami di Pro 1 RRI Batam ya, di hari libur nih, di hari Sabtu 27 Juni 2026. Silakan yang ingin berpantun bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat telepon pendengar, ini saya bacakan dulu beberapa pantun yang sudah masuk di WhatsApp kami. Seperti biasa yang pertama ada dari Pak Zaini dari Teluk Buntal ya. Kiri jalan kanan pon jalan, pohon sawit di tepi rumah. Kirim jangan dipesan pun jangan, kalau hendak duit datang ke rumah. Ewa. Dari gunung turun ke bukit, sampai di lembah menanam padi. Hatiku bingung bercampur sakit, pandai pergi tak tahu kembali. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini dari Teluk Buntal untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini ya. Ada dari Bang Yani di Seberas, Rentak Melayu jam heboh kan. Jalan-jalan bersama kawan, mau pergi ke rumah Kak Sur. Anak sekolah mengikuti ujian, sebentar lagi mau libur. Ewa. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak Indonesia pintar membaca, juga rajin bila menulis. Ewa. Terima kasih banyak pantunnya Bang Yani dari Seberas. Sehat dan bahagia selalu Bang Yani ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Halo, Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, dengan abang siapa dan di mana ini?
1: Dengan Putra Rantang.
0: Abang Putra, bagaimana kabarnya Abang Putra, sehat?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, lama tak jumpa suara Abang Putra nih.
1: Oh, nak masuk paling bahaya, Mak. Berpantun dulu, minta lagu ya?
0: Boleh, mau berpantun dulu, minta lagu dulu, boleh, terserah.
1: Layang-layang terbang melayang, sugi-sugi pagaran benih.
0: Iya.
1: Teluk benar orang sembahyang mbak, hati suci mukanya jernih.
0: Ewa, setuju Bang Putra.
1: Satu lagi mbak pantun mana saya tanya.
0: Sila.
1: Asam kandis, asam gelugur. Tiga dengan asam teriang.
0: Iya.
1: Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang.
0: Ewa, terima kasih nasihatnya Bang Putra ya.
1: Ini kita minta lagu ini.
0: Boleh, nak lagu apa Bang Putra?
1: Lagu Burung Putih dari Asmida Darwis.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan ya.
1: Pantun ini saya tunjukkan buat penengok semula ya.
0: Oke.
1: Terutama buat Katil Sam. Mudah-mudahan saya selalu Katil Sam di Singapura ya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Azizah, selama petugas. Mudah-mudahan ketemu lagi di acara Goda yang lalu sendiri ya.
0: Oke, siap Bang Putra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Putra. Sehat dan baiknya selalu Bang Putra ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu. Langsung terpeleset rupanya. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Iya, Pak Usu di sana.
1: Iya, saya.
0: Sehat Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana Pak Usu?
1: Di rumah.
0: Di rumah ya, gugur derita.
1: Gugur derita ini panas. Hari panas ke panasan, hari hujan ke hujanan.
0: Begitulah gugur derita ya Pak Usu.
1: Masuk pencahaya.
0: Oke Pak Usu, nak berpantun berapa nih siang ini?
1: Ada dua aja pantun nih.
0: Mainkan pantunnya.
1: Pantun ini waktu gadis payah Pak Usu nak nengok orang nih. Waktu janda paling senang.
0: Oke, coba kita dengar ya.
1: Coba dengar, lagu dulu.
0: Apa tuh?
1: Lagu Surat Merah aja, Senang Aziza cari.
0: Oke, siap.
1: Ayam mengais di tepi payung. Anak angsa belajar terbang.
0: Yeah.
1: Waktu gadis payah nak nengok muka. Sekarang janda paling miang. Geram nengok.
0: Keras sekali ketawa Pak Usu nih.
1: Nah, satu lagi lah.
0: Boleh sih.
1: Hendak beli buah kemiri. Hendak dimasak ikan selangat.
0: Sedap.
1: Bukan tak hendak Pak Usu cari istri. Hendak mencari sama yang lama.
0: Wah, siapa tuh yang lama?
1: Mencari sama dengan yang lama.
0: Oh, payah cari yang sama dengan yang lama. Move on lah Pak Usu.
1: Ada Pak Usu keliling dari apa nih? Penyala ini di lembah, di gunung, di desa, Pak Usu cari tak sama juga.
0: Aduh, susah memangnya cari yang sama ya. Tak ada yang sama di dunia ini.
1: Tak ada yang sama. Biarlah tu tak kawin-kawin tak apalah. Masak sendiri, cuci sendiri, makan sendiri. Buat Azizah, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Usu. Sehat dan bahagia selalu Pak Usu ya, meski sendiri. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rendak Melayu.
2: Waalaikumsalam Rendak Melayu.
0: Iya. Siang dah. Siang, Bukti sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, nampak batuk tadi soalnya.
2: Batuk-batuk sedikit banyak bahasa rambutan.
0: Sedapnya. Jangan banyak-banyak, Putih dibagi biar tak banyak-banyak.
2: Kalau dapat dikirim, masuk lagi dapat kirim-kirim. Tak dapat nampak ayah ni anak kirim, tak dapat ni.
0: Okey, Bukti. Siang ini ada berapa pantun, Bukti?
2: Kalau untuk pantun, banyak-banyak. Kita lupa banyak sikit-sikit. Cari lagu apa lagu nak buat.
0: Okey, lagu apa tu?
2: Lagu-lagu ni tinggal sini. Ini bolehlah lagu lama ambil balik eh.
0: Yang apa tu?
2: Dalam tak akhir di Kamisah.
0: Okey, siap.
2: Lagu itu yang kena tinggal sekarang itu adalah lagu yang penuh berhati.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan.
2: Ini dulu ya.
0: Sila pantunnya.
2: Alang-alang membuat angan-angan membuat raksa. Buah padi di tepi muara. Jangan kita banyak membuat dosa. Kalau dapat banyak, kita berbudi bahasa.
0: Iwa, setuju Putih.
2: Itu lebih yang kedua, tiga dah. Silin. Buah tin di muara. Buah pokat diikat-ikat. Bio miskin di dunia. Jangan miskin di akhirat.
0: Iwa, setuju.
2: Itu lagi. Kalau Tuan pergi ke... Kalau Tuan pergi ke dapur, jangan lupa makan bubur. Jangan kita hidup takbur. Macam mana nanti di dalam kubur?
0: Wah, setuju.
2: Satu lagi.
0: Boleh sih le, Bukti.
2: Buah pinang, buah bunga melati, ikan belanak di sanggrang. Tahu ni kan ikan yang belanak sanggrang?
0: Di sanggrang tu dia apa, Bukti?
2: Tahu macam mana cakap kan? Sungguh senang ada rasa enak hati anak cucu balik ke kampung.
0: Wah.
2: Di kondong, bukan ditaruh jadi di kondong. Di kondong tahu di sodok ke kan? Senang hati anak cucu balik ke kampung. Itu je lah dulu kan? Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
2: Selamat siang. Ini tengah gembira ni anak cucu lagi ni.
0: Selamat berkumpul ya Bukti.
2: Hari ni datang, besok datang lagi.
0: Alhamdulillah, ramai rumah ya Bukti.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bukti, selamat siang. Selamat berkumpul bersama anak dan cucu tersayang Bukti. Silo mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rendak Melayu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jat tebukan.
0: Iya, Kak Monik. Sehat Kak Monik.
3: Alhamdulillah sehat, Juji Aziza.
0: Alhamdulillah.
3: Pantun boleh?
0: Boleh dong Kak Monik, sila mainkan.
3: Iya, makasih banyak. Sebelumnya minta lagu dulu.
0: Apa tuh lagunya?
3: Denyutan Hati.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan ya Kak Monik.
3: Iya, terima kasih. Beli madu ke tanah suci. ke Mekah melihat Ka'bah. Mari kita berbagi rezeki biar hidup mendapat berkah.
0: Ewa, setuju kamu nih.
3: Oke, ada lagi nih.
0: Sila mainkan.
3: Ke pasar beli buah duku. Sedapnya. Pulangnya mampir beli pita. Jangan malas dengar nasihat guru. Pasti sukses di masa depan kita.
0: Ewa, setuju lagi kamu nih.
3: Satu lagi lah biar akdal ya.
0: Boleh sila mainkan.
3: Makan nasi dengan lauk ikan.
0: Sedap.
3: Jangan lupa minum es kelapa.
0: Mah lagi sedap.
3: Betul teh. Betul. Nasihat orang tua selalu amalkan. Supaya hidup tidak pernah hampa.
0: Ewa, setuju kamu nih.
3: Jadi Aziza, terima kasih Monik untuk diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga ya di Tanjung Uma. Oke, pendengar, silakan kita terima satu penelpon terakhir di 463351 ya. Halo, assalamualaikum, Lenda Melayu.
4: Yo, menghiburkan bersama Azizah Palopa.
0: Iya, atukku, sehat atuk.
4: Langsung.
0: Mainkan.
4: Tampak sukun dipandang, layu disimpan.
0: Iya.
4: Kelapa pecah dimakannya, begitu cek selera.
0: Iya.
4: Takut untuk orang guru. Halo?
0: Iya.
4: Lakon. Bukan. Apakah jawabannya satu saja?
0: Apa tadi?
4: Soal itu, apa ya, Aziza? Soalan itu banyak sebenarnya bisa jawab. Tapi dia tidak jawaban dia. Kan tak bagus gitu maksud. Okay. Kalau temu dibuang, dilempar. Irasi-irasilah jangan masam benar. Kalau mau uang dolar, berbaik-baiklah dengan Sam Kuma. Beliau kalau siapa baik dengan dia akan dikirim. Masuk nak baik-baik tu. Yalah. Dekat kaling sedikit susu sangat hitam. Kelapa dia letak rebung menjadi hitam. Tuk suling ditarik satu kelat gelam. Mengapa tabung di RSI Batam?
0: Ewa.
4: Lagunya berjanji surat apa? Undangan Merah Jingga.
0: Undangan Merah Jingga ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak atau Engke. Sehat dan baik selalu atau ya. Oke, pendengar, kita nanti lanjutkan lagi sesi telepon-teleponnya ya di 463351 di sesi kedua setelah kita hadirkan lintas informasi untuk Anda dan juga Azan Zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kawasan maritim Islam Melaka. Sejak dahulu, Batam dikenal sebagai wilayah strategis yang menjadi jalur persinggahan para pedagang dari berbagai negara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Pada masa lampau, wilayah Batam termasuk dalam kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Riau Lingga. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan laut serta penyebaran budaya Melayu ke wilayah Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat saat ini banyak bergantung pada hasil laut, perdagangan, dan juga aktivitas pelayaran. Nama Batam sendiri telah dikenal sejak abad ke-18 dan sering disebut dalam catatan pelayaran bangsa asing yang melintasi kawasan Selat Singapura. Pada masa kolonial, Batam masih berupa wilayah dengan pemukiman kecil yang didominasi oleh kampung-kampung nelayan dan hutan tropis. Perkembangan besar Pulau Batam mulai terlihat pada era modern, terutama setelah pemerintahan Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan pada tahun 1970-an. Pembentukan Badan Perusahaan Batam menjadi langkah penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Batam berkembang pesat menjadi pusat industri, perdagangan, kalangan kapal, dan investasi asing. Kedekatan Batam dengan Singapura memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan internasional berkembang dengan cepat sehingga menjadikan Batam sebagai salah satu kota paling maju di kawasan Barat Indonesia. Kini Pulau Batam dikenal sebagai kota modern yang terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi akar sejarahnya. Perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman masyarakat, dan posisi strategis menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi maritim Indonesia.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, unit reskrim Polsek Batam Kota berhasil meringkus seorang residivis spesialis pencurian telepon seluler yang beraksi di depan perumahan Geraha Nusa Permai Cikitsu, Batam Kota. Pelaku berinisial RR ditangkap kurang dari 24 jam setelah aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian itu terjadi pada Kamis di tanggal 25 yang lalu sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban berinisial RA memarkirkan sepeda motornya sejenak di tepi jalan untuk berbelanja. Tanpa menyadari bahaya, korban meninggalkan ponsel Oppo Reno 8T miliknya di dashboard sepeda motor. Kanit Reskrim Polsek Batam Kota itu Rahmat Susanto mengatakan, pelaku ditangkap setelah menerima laporan korban. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan di lapangan, polisi berhasil mengendus keberadaan pelaku yang bersembunyi di kawasan Jodoh, Kecamatan Lubuk Baja. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polda Kepri berlangsung dengan nuansa berbeda. Selain diisi tausiah kebangsaan oleh Ustadz Abdul Somad, kegiatan juga dikemas melalui kenduri kebangsaan bernuansa adat Melayu yang mempererat silaturahmi lintas elemen masyarakat. Pada kesempatan itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menerima penghargaan Sekalung Budi dari Dewan Kebudayaan Provinsi Kepri atas dedikasinya dalam melestarikan warisan budaya Melayu. Kegiatan yang digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri itu dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin mengatakan kenduri kebangsaan sengaja dikemas dengan nuansa adat Melayu sebagai simbol persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan. Informasi yang terakhir, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN tengah melakukan evaluasi dan pendataan ulang terhadap penerima manfaat program MBG. Langkah ini diambil guna memastikan bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran. Koordinator wilayah SPPG Batam, Devri Frenaldi, mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan mencakup peninjauan kembali sekolah-sekolah penerima manfaat. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah sekolah dengan kategori berstandar internasional. Sementara itu, untuk sekolah lainnya, BGN memberikan keleluasaan kepada masing-masing komite sekolah untuk menentukan apakah ingin tetap mengikuti program MBG atau tidak. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini jatuh di pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai batu ampa atau batu

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badang. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dasapnya, sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada abad

0: Masih di Prosa TRR Batam, karena informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Oke, pendengar, kita masuk ke sesi kedua di Rentak Melayu edisi siang ini. Karena mungkin keterbatasan waktu, mungkin nanti kami teleponnya tak banyak lagi ya. Ini saya bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Bang Abednego, nak berpantun buat saya katanya. Oke. Mandi berenang di pagi hari, Mama Esa menanam bulu, sangat senang rasa di hati, kini Aziza demamnya sembuh. Ewa. Terima kasih banyak Bang Abednego untuk pantunnya. Alhamdulillah udah lebih baik ya. Semoga kita sama-sama diberi kesehatan selalu. Aziza, tolong naikkan lagu Seruling Anak Gembala dari Jeffrey Dean. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Bang Abednego. Terima kasih banyak Bang Abednego. Ada Bule Fajom hebohkan katanya. Merendam katun baju di sulam, sumur di lembah pelita redup. Di ruang haram tahun baru Islam, umur bertambah, jatah hidup berkurang. Ewa. Pulau Markisa tomat dikerat, berternak rusa dekat selat. Kalau merasa umat Nabi Muhammad, perbanyak puasa, sedekah dan salawat. Ewa. Seroja Kamboja di Selat Hulu, semoga Mbak Jija sehat selalu. Ewa. Terima kasih banyak Bule Eva. Semoga Bule Eva juga sehat dan bahagia selalu ya. Ada Nek Sakira nak berpantun. Melati dirawat tergusur cempaka, ikat jerami menyisih daunan. Hati kecewa bertabur luka, berat dialami, pedih dirasakan. Ewa. Membuat makan kelapa parut, ditambah santan supaya wangi. Tak kubiarkan sedihku larut, setelah hujan pasti ada pelangi. Ewa. Terima kasih banyak Nek Sakira untuk pantun-pantunnya. Jangan galau-galau terus ya. Sehat dan bahagia selalu. Ada Firdaus dari Penyawai. Kerja pangkas rambut suwe. Oh, oke. Okay. Ini ternyata bukan nak perpantun. Ini untuk nanti digoda. Oke. Okay. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam, Lentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Kak Mila, tunggu sama.
0: Kak Mila, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, juga sehat.
0: Alhamdulillah, saya pun sehat.
1: Dikritin gue, banyak Azura.
0: Oke, Kak Mila, sila pantunnya mainkan.
1: Ya, ini satu pantun.
0: Oke.
1: Makan roti sambil ngopi. Duduk santai dalam lestaran. Setia itu harganya mati. Sekali selingkuh hilang kepercayaan.
0: Ewa, setuju Kamila.
1: Satu lagi lah.
0: Boleh, sila.
1: Hujan turun rintik-rintik, berteduh di bawah pokok petai. Dunia itu akan berbalik. Apa yang ditanam itu yang dituai.
0: Ewa, setuju.
1: Lagi mulai malam aja.
0: Pemulaan malam ya, oke siap.
1: Ya, semoga sehat juga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Kamila. Sehat dan bahagia selalu Kamila ya. Oke pendengar, silakan di 463351 saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam Rentak Melayu, Jo menghiburkan.
0: Iya, Pak Tohat, macam mana kabarnya Pak Tohat?
2: Alhamdulillah, mulai-mulai dah goyang.
0: Goyang ya, makin tak enak badan.
2: Ah, kurang enak juga, tapi dengan Aziza tadi dah enak kan.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya Pak Tohat. Oke Pak Tohat, sila mainkan pantun ya.
2: Oke ya, ini pantun pertama ya. Putik bau delima batu, pergi merakit langsung ke hulu. Adik jauh beribu batu, aku sakit menanggung rindu.
0: Ewa, sebab sakitnya ternyata menanggung rindu.
2: Dia menanggung rindu itu jadi sakit. Nak dijumpakan dia orang jauh. Nak pergi pakai motor peri, apa segala duit tak ada untuk tambang.
0: Oke, Pak Tata lagi.
2: Sila. Pisang serendah masanya hijau. pisang lidi masak di batang.
0: Yeah.
2: Tinggi rendah Azizah, aku meninjau. Yang ku nanti tak datang-datang.
0: Wah, lama pula
2: datang. Kena tunggu dekat pangkal pisang tu. Nah, dia tunggu tak datang-datang. Yang ketiga.
0: Bila?
2: Pisang lidi masak di batang. Pisang tumbang buah terbuang.
0: Yeah.
2: Orang ku nanti tak datang-datang. Yang datang orang rumah membawa parang.
0: Wah, parang pula yang dibawa ya, Pak Tawad ya.
2: Yang terakhir.
0: Sila.
2: Senja hari bintang terbang. Senja hari bintang terang.
0: Ya. Yeah.
2: Mendung besok malam datang. Saya lari lintang pungkang. Langsung masuk dalam lingkang.
0: Wah.
2: Lebih takut dengan orang bawa parang lari lintang pungkang masuk dalam lingkang. Kesihan Pak Tohat.
0: Okay, ah,
2: lagunya Aziza kalau dapat kau pergi tempat lagu dari Ahmad Jais.
0: Okay, siap.
2: Ah, buat Aziza, semoga sehat walafiat, panjang umur muda rezeki keluarga, jauh dari segala bahaya. Amin amin
0: amin ya amin, amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Banyak, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Tohat ya. Semoga Pak Tohat lekas enakan badannya ya dan bahagia selalu. Baik, terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung di Rentak Melayu edisi siang ini ya, Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih yang sudah berpantun, yang sudah request lagu Melayu kesukaan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Tak bosan-bosan saya ingatkan kalau Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja kita putarkan ya. Tadi request lagu dari Kak Mila, request lagu Arif dengan Rembulan Malam. Oh,

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kegiatan ini adalah sebagai wujud apresiasi pemerintah Kota Batam.
3: Kesadaran itu tidak seharusnya berhenti pada rasa kasihan.
1: Mengawali Warta Berita Daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemkot Batam apresiasi wajib pajak taat pajak 2026. Kesadaran autisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Warta Berita Daerah selengkapnya, Sabtu 27 Juni 2026, bersama saya, Aziza.

0: Pemerintah Kota Batam memberikan penghargaan kepada puluhan wajib pajak dalam apresiasi wajib pajak taat pajak tahun 2026 sebagai bentuk penghormatan atas kepatuhan membayar pajak. Renita Suharjana melaporkan.
1: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang disiplin serta menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin taat membayar pajak.
2: Kegiatan ini adalah sebagai wujud apresiasi pemerintah Kota Batam terhadap wajib pajak yang taat pajak dalam hal tertib administrasi dan menyetorkan pajak tepat waktu. Kemudian menghargai kedisiplinan dan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Terakhir, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada wajib pajak lainnya agar lebih disiplin dan dengan kesadaran yang tinggi melakukan pembayaran pajak.
1: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menegaskan pajak daerah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Kota Batam.
3: Pajak dan retribusi daerah atau pendapatan asli daerah ini adalah tulang punggung untuk membiayai pembangunan di daerah. Tanpa ada pajak dan retribusi, tidak mungkin membangun daerah ini hanya mengandalkan pada transfer dari Jakarta. Jadi membayar pajak itu ada sejumlah kebajikan sebagai bentuk kecintaan terhadap negeri ini.
1: Pemerintah Kota Batam berharap apresiasi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan daerah terus bertumbuh dan pembangunan di Kota Batam dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Indonesia Autism Summit 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan dukungan bagi anak autisme dan keluarganya. Renita Suharjana melaporkan.
1: Ketua Panitia Indonesia Autism Summit 2026, Dr. Ruwinah Abdul Karim, menyampaikan bahwa kesadaran mengenai autisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, dukungan terhadap anak autisme tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, guru, tenaga profesional, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat agar anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.
4: Kesadaran itu tidak seharusnya berhenti pada rasa kasihan. Kesadaran harus berubah menjadi pemahaman. Pemahaman harus berubah menjadi satu tindakan. Dari tindakan, memberi perubahan yang benar-benar bisa dirasakan oleh orang tua. Apabila orang tua mendapat panduan, apabila guru diberikan latihan, dan apabila sekolah membuka ruang, apabila masyarakat memilih memahami sebelum menilai, dan apabila pemimpin membina akses yang lebih luas, itulah kesadaran yang bergerak.
1: Dr. Ruwinah juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi keluarga anak autisme, terutama terkait masa depan anak di lingkungan pendidikan, sosial, dan dunia kerja. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membangun ekosistem yang lebih inklusif agar setiap anak memperoleh dukungan yang dibutuhkan dan keluarga tidak merasa berjuang sendiri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Batam mematangkan persiapan menjelang Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Provinsi Kepri 2026 melalui pelaksanaan training center atau TC bagi para peserta. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Batam yang telah menginisiasi pemusatan latihan sebagai upaya membentuk kafilah yang siap bersaing di tingkat provinsi. Menurutnya, pembinaan yang terencana menjadi kunci untuk mempertahankan prestasi Batam di ajang MTQH. Dalam kesempatan tersebut, Amsakar menargetkan Batam kembali meraih gelar juara umum pada MTQH Kepri 2026. Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan masa pembinaan dengan disiplin, fokus, dan terus meningkatkan kemampuan di setiap cabang perlombaan. Selain mengejar prestasi, Amsakar menekankan bahwa nilai-nilai Al-Quran yang dipelajari selama proses pembinaan harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal membangun karakter. Sebagai bentuk motivasi, Amsakar juga menjanjikan bonus sebesar 50 juta rupiah apabila Kafilah Batam berhasil mempertahankan gelar juara umum. Pemerintah Kota Batam berharap dukungan tersebut dapat menambah semangat para peserta untuk memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah pada pelaksanaan MTQH tingkat Provinsi Kepri tahun 2026. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Faik Iqbar Musaki melaporkan.
5: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
6: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
5: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
5: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Musaki melaporkan.
0: Bank Indonesia dorong pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui peningkatan UMKM maupun pariwisata. Sarah Melina melaporkan.
8: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Widiarto, mengatakan strategi tersebut difokuskan pada penguatan sektor pariwisata, peningkatan nilai tambah usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Menurutnya, BI Kepri mengembangkan berbagai program untuk mendukung produk unggulan daerah, mempromosikan kuliner dan destinasi wisata, serta memperkuat konektivitas antar pulau, termasuk oleh hinterland yang menjadi basis pelaku UMKM.
9: Kita memanfaatkan UMKM supaya mendukung dalam ekonomi pariwisata untuk impact pertumbuhan ekonomi bisa juga dirasakan oleh daerah-daerah yang sangat potensial, yang sangat ini masih mengalami tantangan dari sisi akselerasi ekonomi, jadi masih menghadapi angka kemiskinan.
8: Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI mulai memetakan UMKM subsisten di sejumlah daerah prioritas seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Nembas. Penataan ini dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, peluang korporatisasi, akses pembiayaan, kesiapan digitalisasi, hingga potensi perluasan pasar. Selain memperkuat sektor real, BI Kepri juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui penyelenggaraan Kris Jelajah Indonesia yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan literasi dan penggunaannya. Kombinasi penguatan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Kepulauan Riau di tengah dinamika ekonomi global. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, sebuah pesawat ringan mengalami kecelakaan setelah menabrak Citic Tower atau China Sun, gedung pencakar langit tertinggi di Beijing, China, pada hari Jumat kemarin. Benturan tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian luar gedung, termasuk pecahnya dua panel kaca di lantai atas. Hingga beberapa jam setelah kejadian, belum ada keterangan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab kecelakaan. Insiden itu memicu respons cepat aparat keamanan dan tim darurat. Polisi menutup sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan pusat bisnis Beijing, sementara puluhan kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans dikerahkan ke lokasi. Sejumlah saksi mata mengaku mendengar suara benturan yang sangat keras, sedangkan warga yang berada di sekitar gedung diminta menjauh dan tidak mendokumentasikan kejadian tersebut. Setelah kecelakaan terjadi, berbagai unggahan foto dan video yang sempat beredar di media sosial dengan cepat menghilang. Hingga kini, otoritas China belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kronologi maupun penyebab insiden tersebut. Penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan bagaimana pesawat ringan itu bisa menabrak salah satu gedung ikonik di ibu kota China. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari basket. Kapten Pelita Jaya Jakarta Andakara Prastawa menegaskan timnya akan berusaha mengunci gelar juara IBL 2026 pada game 4 final menghadapi Bogor Hornbills. Setelah berhasil merebut keunggulan dalam sesi final, Pelita Jaya kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara musim ini. Prastawa mengatakan seluruh pemain memahami pentingnya laga tersebut dan telah mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi tekanan pertandingan final. Menurut Prastawa, kunci meraih kemenangan adalah menjaga kekompakan tim, disiplin menjalankan strategi, serta tetap fokus sepanjang pertandingan. Ia menilai pengalaman para pemain menghadapi laga-laga besar menjadi modal penting untuk menghadapi duet penentuan. Meski bermain dalam atmosfer yang penuh tekanan, Pelita Jaya tetap optimistis mampu mempertahankan performa terbaiknya. Tim pelatih juga terus mengingatkan para pemain agar tidak terlena dan tetap bermain sebagai satu kesatuan dalam 40 menit pertandingan. Jika mampu memenangkan game 4, Pelita Jaya akan mengakhiri seri final tanpa harus memainkan laga kelima sekaligus mengamankan gelar juara IBL 2026. Kita beralih ke bulu tangkis. Kejuaraan Asia Junior 2026 dipastikan kembali menjadi panggung bagi lahirnya calon-calon tang bulu tangkis masa depan dari berbagai negara di kawasan Asia. Turnamen kelompok umur bergengsi tersebut akan mempertemukan para pemain terbaik di nomor tunggal maupun ganda yang selama ini menunjukkan prestasi menjanjikan di level junior. Banyak di antara mereka diprediksi akan menjadi penerus para pemain elit dunia dalam beberapa tahun mendatang. Indonesia juga menurunkan sejumlah atlet muda berbakat yang diharap akan mampu bersaing memperebutkan gelar juara. Ajang ini menjadi kesempatan penting bagi para pemain untuk mengasah pengalaman pertandingan sekaligus mengumpulkan prestasi di tingkat internasional. Selain mengejar medali, kejuaraan Asia Junior menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju level senior. Penampilan para pemain muda akan menjadi perhatian karena mereka diproyeksikan menjadi tulang punggung bulu tangkis Asia pada masa depan. Dengan persiapan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir, tim junior Indonesia optimistis mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mempertahankan tradisi prestasi di ajang bulu tangkis kelompok umur tingkat Asia. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemkot Batam apresiasi wajib pajak taat pajak 2026. Kesadaran autisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Angga selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: your attention.
1: Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziza masih menemani ruang dengar Anda ya. Pendengar masih dalam program Digodah, Digang Dandut, Mantul, Mantap Betul.

0: Silakan bagi pendengar yang ingin request lagu dan lagu kesukaan Anda atau sekedar mau kirim-kirim salam, bisa melalui telepon kami di 463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari Abang Firdaus di Penyalai. Bang Firdaus ingin kirim-kirim salam aja, Kak, katanya, untuk mak saya Nurjana namanya, kemudian kakak saya dan juga abang saya Tarmizi, semoga sehat selalu. Untuk Pulau Buru, salam-salam saya yang pertama untuk anak gadis saya tersayang Vera Nuriska, kemudian ada Arun Hamid, ada Pak Njarudi dan Pak Imam kami Nur Supriyanda, dan yang terakhir untuk Erma Rosanti. Oke, terima kasih banyak Abang Firdaus dari Penyalai. Sehat dan baik selalu Bang Firdaus ya. Ada Bang Saiman hadir mau request lagu Seminggu di Malaysia. Sudah saya putarkan lagunya ya Bang Saiman. Salam-salamnya katanya buat Mas Prabu, Pak Usulimin, Pak Tohat, Pak Lang, Pak Ngah, Bang Andi, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Sakira, Monik, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Saiman, sehat dan baiknya selalu. Ada Mama Esa hadir dari Singapura. Naikkan lagu Joko Tingkir, tolong Kak. Oke, sudah saya putarkan lagunya ya Mama Esa. Mama Esa mau kirim-kirim salam untuk yang spesial untuk Nek Kembar, semoga sehat selalu dan panjang umur ya Nek. Oke, terima kasih banyak Mama Esa. Sehat dan baiknya selalu Mama Esa ya. Ada Bang Haji yang katanya nak kirim-kirim salam untuk Mama Lina, Ma Fajar, Bang Roy, Tok Ci, Moni, Bunda, Pak Ngah, Galah, Abednego, dan satu untuk semua. Request lagunya dari penyanyi Mus Mulyadi, Oh Aziza. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak Bang Haji Gemoy, sehat dan baik selalu Bang Haji ya. Ada Bang Roy Saputra yang mau kirim-kirim salam untuk Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Azwa, Ma Azi, Mania, Eka di Jambi, Teh Unik Bandung, Bang Setiawan, Udin Buton, Kak Dinda, Ismail, Zainal, Budi di Lebuh, dan salam satu untuk semua. Request lagunya dari Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Sudah saya putarkan lagunya tadi ya Bang Roy ya. Terima kasih banyak Bang Roy, sehat dan baiknya selalu. Ada Bang ini dari Seberas mau kirim-kirim salam buat Kirana Swa, Mancong, Ima, Ajas, Kak Sur, Kak Zul, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan baiknya selalu. Ada Bule Fahadir katanya mau request lagu Masa Lalu Koplo dari Divarina. Oke, nanti kalau sobat kami putarkan ya. Salam-salamnya katanya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Kafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mor, Kak Mila, Melati, dan salam satu untuk semua. Matur suwun ge, Bu Leva. Semoga sehat dan baiknya selalu Bu Leva ya. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum, Nikoda. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam, digoda digoyang dandut.
0: Mantul mantap betul. Bagaimana kabarnya cikgu?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Iya, tadi sinyal di awal nampak tak bagus.
1: Iya, disangkut. Sangkut di awal-awal. Ajija gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat cikgu.
1: Ada. Bernafas panas.
0: Iya, panas nih di dalam pun panas.
1: Panas nih, tapi ada angin deh. Bisa lagu Ajija?
0: Boleh, nak lagu apa cikgu?
1: Lagunya Saling Percaya.
0: Saling Percaya ya, oke oh, siap.
1: Memang kita harus saling percaya.
0: Iya dong.
1: Yang tak percaya untuk saya. Buang jauh-jauh. Jangan didengar yang tak dipercaya.
0: Tujuh.
1: Dari Iwan ya, sama Melina ya.
0: Oke siap. Silakan salam-salam.
1: Yang pertama dan terutama buat Ajija lah ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga Ajija selalu diberi dalam kesehatan ya Ajija.
0: Amin, terima kasih banyak cikgu.
1: Hari kemarin dah sembuh ya, tapi agak-agak macam mana ya, macam flu aja ya.
0: Masih belum sembuh flu-nya memang.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh sekali lah ya.
0: Amin.
1: Terus buat Nenek Kembar, buat Long Asri, Mas Lidar, ada Kak Puspa, Kak Rahal. Adanya Bang Iman dah sembuh rasa ya. Buat Kak Berka juga, buat Bang Ismail, buat Mas Prabu, tak kita lupakan. Dia masih berlumba tu 321 tetap dapat. 321 hujung-hujung tak dapat kan. Buatnya Bang Thank You juga. Terus buatnya Pak Mor, buatnya Kak Milah juga, buat Kak Jamilah, buat Siti Jamilah. Buatnya siapa lagi? Bapak Tohat sama Mak Lima, Pak Fauzi tak ada lupakan bersama Mama Iman ya. Macam satu untuk semua aja.
2: Okey, siap.
1: Tidak terkecuali. Kalau tanpa takut juga ya. Tidak terkecuali. Tidak disenggol. Tak disenggol ya. Tunggu semua aja lah ya. Salam sehat. Jangan dilupakan Kak Ani kita di sini. Mati Norma. Kak Ana pengatan ya. Makasih aja ya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan bahagia selalu Cikgu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Cikgu Da.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Digoda dengan siapa ini?
3: Digoda dengan Pak Effendi.
2: Oh, Bang Syahril, bagaimana kabar Bang Syahril?
3: Kabar-kabur.
2: Kabar-kabur. Semoga sehat ya Bang Syahril ya.
3: Ya, alhamdulillah. Baru pulang amin dari Lampu Merah tadi.
2: Kenapa?
3: Baru pulang dari Lampu Merah bernyanyi tadi.
2: Oh, oke. Okay. Ya, Bang Syahril, ada request lagu apa sih yang ini Bang Syahril?
3: Aku minta lagu itulah, Mancur S.
2: Mancur S yang apa tuh?
3: Santi.
2: Santi ya, oke sih ya.
3: Ini lagunya. Bukalah mata di hatimu, jangan tikam jatuh dia.
2: Oke sih ya.
3: Ini Pak Karoke. Ada Pak Karoke siapa Pak yang dalam?
2: Nanti malam ada Ahyar Bintara.
3: Oh, enggak kasih ya Pak ya?
2: Bukan, Tasya masih cuti.
3: Masih cuti ya, oh. Iya. Itu di mana Pak Tasya itu?
2: Kenapa?
3: Pak Tasya di mana itu?
2: Di Jawa Timur.
3: Oh, jauh ya?
2: Iya.
3: Wah, dong, jauh kali ya. Ini aku telepon terakhir ya?
2: Ini yang ketiga ini. Yang kedua.
3: Oh, yang ketiga.
2: Yang kedua, ya. Iya.
3: Kata Mas Prabu, terakhir itu aku yang ini.
2: Oke, sila salam-salamnya boleh.
3: Salam-salamnya itu tadi buat ke rumah. Ya, kenal ya, dari Saudara Effendi. Itu apa, Mak Kembar di mana ya? Mak Kembar.
2: Nih, Kembar ada di Tanjung Balai Karimun.
3: Itu kenapa gak ada mau sama aku Astral Pendi ya? Kan selalu nampak itu lagu merah itu. Nggak kembar gak mau ngomong sama aku ya. Gak akan mari kembar dong. Kalau kali nanti saya ajaklah ke rumah gitu, makan-makan gitu. Iya. Buat banyak Pro Bangkit, banyak Monik, banyak Mustafa. Mau obatnya obat ya? Mari kita berdoa ya.
2: Iya.
3: Mari berdoa. Nggak apa udah. Maaf, thank you belum ya. Thank you. Ya sarin aja lah. Nggak apa-apa thank you lah. Nanti nggak tahu kan arti kiri itu apa nanti. Belum apa obat abu apa arti kiri.
2: Oke.
3: Nggak tahu sih tidak apa tahu sih. Buat mana? Sebab bunda juga.
2: Iya.
3: Wah, ada buat kata semua, ada kata terkali lah.
2: Oke, siap. Terus
3: semoga ada Indonesia.
2: Amin, amin. Terima kasih.
3: Ya. Jaya ya.
2: Oke, terima kasih banyak.
3: Nanti
2: Mas Syahril. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Syahril. Sehat dan bahagia selalu Bang Syahril ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Dikoda.
4: Yes, waalaikumsalam. Ida, apa kabar anda?
2: I'm fine, thank you, Kak. And how are you?
4: Ya, saya jaga India sehat walafiat 100.1.
2: Alhamdulillah, Kak.
4: Okay. Sebelum Monik minta, Kak minta juga lah Monik. Kak wakilkan ini diriku sendiri ya, saya jaga India.
2: Okay, siap. Kak, nanti kami putarkan you.
4: Saya jaga India ni, biar macam mana pun kita kena sayang marga kita. Oh, tak kira apa bangsa ya.
2: Okay, setuju, Kak.
4: Dan salam special untuk kerana Ila kamu mengendalikan tugas bereski halal sini. Saya doakan salam doa agar kamu bahagia bersama suami yang kamu cintai ya, insyaallah.
2: Ya,
4: dan juga untuk special untuk Monik. Terima kasih kerana tadi tersenyum. tengah apa itu, Atok di Kakawi cakap kalau boleh baik dengan Kapten Sam ada kiriman rezeki kan kau. Tapi betul juga kalau dia Kep kendali juga bukan Kep dekat sebuah Kep belajar juga sayang untuk anak-anak kamu untuk di sekolah. Kita bukan apa, ini bukan rezeki Kapten Sam, dia rezeki milik Allah kita. Kita jangan pelik.
0: Okey Kep.
4: Dan lagi satu untuk Moni dan special untuk Mak Lina, Lord Bekis, dan lagi satu paling special untuk Mak Kun walaupun dia bukan wanita India yang melahirkan ku memakai sari, tapi untuk Mak Kun, salam sejahtera, semoga sehat walafiat
0: Amin.
4: Dan itu saja Lina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Kapten Syam, pemindah India yang tinggal di Singapura. Sehat dan baiknya selalu ya Kap. Oke, silakan pendengar di 43351. Halo, assalamualaikum Digoda.
5: Digoda, tuh, mantap.
0: Iya, berkokok lagi ayamnya siang ini.
5: Sehat, Pak Najja.
0: Alhamdulillah sehat. Cik Musa, apa macam mana kabarnya?
5: Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat syukur ya je.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Ada tak ada yang penting gembira.
0: Iya betul itu Cik Mustafa. Ya. Oke Cik Mustafa, siang ini ada request lagu dan ada apa?
5: Saya minta request saingan dari Kapten Sang Kumar tadi. Yang sedang-sedang saja dari Iwan.
0: Oke siap.
5: Ada?
0: Ada dong.
5: Oke, kalau begitu pertama, salam ini untuk Aziza.
0: Thank you. Semoga
5: sehat dari punya.
0: Amin. Thank you.
5: Tadi buat Kapten Sam Kumar.
0: Oke.
5: Siap palu dia. Amin. Tak lupa juga buatnya Moni, ketua ge, dan Bang Temi dan anaknya bernama Aryani.
0: Oke, amin.
5: Bang Lemannya sana juga, Kak Samarsu juga. Tak lupa buatnya Eyang Ucu di Bintan, Nenek, Jasmine, si siapa, Sekar ya, Sekar Wangi. Tak lupa juga buatnya itu si Meniriki, Udin Boton, buatnya si Bang Kumis, Putra Lingga. Tak lupa. Halo?
0: Iya.
5: Buat itu, buatnya itu Nenek Shakira di Pakam Bukari.
0: Okey.
5: Terus ke sana lagi bernama Ewa Ewa. Terus lagi ke tanya Balai Kerim di anu Pulau Bulang, buatnya Ibu Jenab. Ya tak lupa ya. Tak lupa buat itu buat apa? Tapa,
0: okay. Ya, Tapa,
5: Nenek Ajiwa, tak lupa tadi siapa, Bulik Pah ya.
0: Okay.
5: Buat Kak Ana dan Ani Rumah, sungguh terlalu. Tak lupa buat maknya diberi kat Pulau Buru, Mak Salmah ya. Buat si Nur Bekis, Mas Ture, Mas Tidar, Pak Ngah, Pak Jabal Salim dan bunda dia. Tak lupa nenek, kakakku yang cantik, Nenek Kembar, Nenek Karim, nenek Peggy ya, tak lupa ya.
0: Okay.
5: Buatnya itu Bu Asri ya, Bu Asri ya. Tak lupa. Dina Leni, tak lupa juga buatnya itu, buatnya si apa? Pak Haji, Anggala, tak lupa Iman, tak lupa juga Bang Tuenci ya.
0: Ya.
5: Matawah tadi, Dadul Dorais, Bang Sari tadi ya. Dadul Sendi ya. Tak lupa Tuenci ya. Dah lupa juga anak saudara kita di Pekanbaru, Rahma, Yana di Bengkinang, Ika di Jambi. Buat tak lupa buat di Bengkulu, di Bengkulu di apa? Maluku, Ayu dan Farida. Tak lupa tadi buatnya kakak Siti di Beduk ya.
0: Okay.
5: Jadi alam satu semuanya, sapu jagat, mudah-mudahan semua merezeki.
0: Amin.
5: Murah sekinya kena Allah. Amin.
0: Makasih. Sama-sama. Cik Mustafa.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Cik Mustafa. Sehat dan ceria selalu Cik Mustafa. Yuk.
2: Oke, silakan pendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir ya di sesi yang pertama ini. Halo, assalamualaikum Digoda.
6: Digoda mantul, mantap betul.
2: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziza Kiu.
2: Waalaikumsalam Kak Sarina Kiu.
6: Kabar sayang Kiu.
2: Alhamdulillah sehat selalu. Kak Sarina, macam mana kabarnya?
6: Dengan izin Allah hari ini Kak Sarina sekeluarga sehat walafiat lah sayang Kiu.
2: Alhamdulillah.
6: Lagi ngapain dirimu di situ sayang Kiu?
2: Lagi ngapain? Lagi tidur kayaknya ya. Lagi tidur.
6: Hah?
2: Lagi tidur Kak Sarina.
6: Oh, lagi tidur.
2: Yeah.
6: Aziza, Aziza Kiu bangun, siaran dong. Lagunya sayang Kiu.
2: Iya, nak lagu apa Kak Sarina?
6: Nah, hari ini nak dengar dari atau ini Nabila Gomez.
2: Yang apa tuh?
6: Nah, jangan sampai tiga kali lah Aziza Kiu.
2: Jangan sampai tiga kali.
6: Dua kali, satu kali, dua kali nggak apa Aziza Kiu. Udah tiga kali, jangan sampai lah.
2: Kasih ampun ya.
6: Nah itu dia. Salam lah sayang Kiu ya.
2: Boleh Kak Sarina.
6: Ah, bentar dulu kakak mati kompor goreng ayam lah sayang.
2: Aduh gosong tuh.
6: Radionya dekat ada kompor lah sayang Kiu. Lagi-lagi kakak ke depan lah sayang Kiu.
2: Oke.
6: Salamnya buat Aziza Kiu Kiu sekeluarga. Semoga diberi kesehatan selalu lah sayang Kiu ya.
2: Amin, terima kasih.
6: Peluh-peluhnya sisa-sisa dikit tapi agak-agak apa ya manis-manis kayak mana gitu.
2: Macam gula ya.
6: Agak-agak ada padat-padatnya gitu. Dia selalu makan permen lagi itu sayang Kiu.
2: Taklah kapok saya makan permen.
6: Bercanda lah saya. Oh kapok ya. Lanjut ya.
2: Boleh sih.
6: Buat Pak Tuhat ya. Sehat selalu ya. Tidak lupa buat spesialnya buatnya Mak Kun kita ya. Sehat selalu.
2: Amin.
6: Buat Mas Prabu, buat Nenek Jasmine yang Ucu tadi ayam berkoko.
2: Iya.
6: Bang Udin Buton ya. Buatnya Siti Jamilah. Ada ciri khasnya. Buat Bang Haji, buatnya siapa ya? Mas Prabu dah ya. Nanti nangis dia Aziza kalau tak gitu. Bercanda lah Mas Prabu. Buat Malina Malini, buatnya siapa? Sehat selalu. Buat Sony Mecan sehat selalu. Buat Mak Daniel sehat selalu. Buat Mak Lapakla semoga lancar laris manisnya ya. Di ini di mana itu Pulau Penawar Rindu. Lagi sayang Kiu, banyak kan senang, jarang-jarang kan.
2: Boleh sih.
6: Buat ini sayang Kiu, siapa ini lagi ya? Buat ini, buat Cik Hasna sehat selalu.
2: Amin.
6: Kalau nak disalami itu absen banyak kali lah sayang Kiu. Kita ambil separuh aja lah sayang Kiu.
2: Okay.
6: Pokoknya mewakili yang belakang atau yang depan lah sayang Kiu.
2: Okay,
6: makasih sayang Kiu ya.
2: Sama-sama.
6: Selalu Aziza Kiu Kiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang Kiu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sarina Kiu Kiu. Semoga Kak Sarina juga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pendengar kita lanjut lagi nanti ya setelah kita putarkan Rika selagi dan juga hadirkan cek fakta untuk Anda tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Kita langsung saja putarkan Rika selagu dari Cikgu Norma yang request lagu Saling Percaya.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Sabtu 27 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Faktanya, klaim video yang menarasikan program MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya pelaksanaan program MBG selama libur sekolah dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni-Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BKN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

Masih di Pro 1 RRI Batam dan masih dalam program di Goda di Gainan Dut Mantul Batam, betul ya, bersama saya Aziza Penyengar. Silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di layanan telepon kami di 0778463351 yang mau request lagu atau sekedar kirim-kirim salam, silakan, masih ada kesempatan ya. Namun sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari Bang Abed Nego ya, yang katanya mau kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Nek Karin, Nek Sakira, Julian 123, Malina, Jamilah, Ma Fajar, Kafah, Ma Dewi, Nek Aswa, Nek Jasmine, Bang Haji, Galah, Putra Rangsang, Monik, Aniah, Mak Dia, Kak Aisyah, Iman, Mak Cihan, Mas Turah, Ika, Desi, Putri Cantik, Rajalang, Bolekfa, Ma Esa, Maleni, Gafar, Pak Tohat, Pak Fauzi, Normah, Bu Asri, Nirmalah, Pak Mur, dan juga Dul Rais. Terima kasih banyak Bang Abed Nego, saya dan baiknya selalu. Ada Nek Sakira yang mau kirim-kirim salam juga buat Nirmala, Kak Fah, Jamilah, Siti Jamilah, Mak Kun, Nek Karin, Nek Peggy, Nek Aishwa, Ma Dewi, Mama Boy, Undi Desi, Melati, Abed Nego, Iman, Prabu Bangkit, Cik Mustafa, Roni, Amira, Pak Kumis, Andi, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Nek Sakira, saya dan baiknya selalu. Ada Kak Raha dari Selat Panjang, mau request lagu di Telan Alam dari Umi Alfi Sukaisi. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya. Kemudian Kak Raha mau kirim-kirim salam buat Iman, Roni, Putri Cantik, Moni, Emira, Rahmah, Anna di Kawah 7, Kak Normah, Iman, Mama Asi, Mamboy, Pak Tohat, Pak Alang, Betty, Lafia, Puan Rika, Udin Buton, Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Becky, Jamila, Juliana, Wak Nur, Mi Abed Niko, dan salam untuk semua.

0: Kak Jamilah, Kak Juliana, Bang Zainal, Moni, Mama Mia, Kak Aisyah, Mbak Dinda, Mbak Ania, dan juga Kak Fatmawati. Ada Nek Aswah yang mau kirim salam buat Sarina QQ, Bang Roy Saputra, Bang Roni, Abid Nego, Bang Jais, Bang Mustafa, Bang Nek Peggy, Nek Fajar, Nek Sakira, Mama Dewi, Mama Nadia, Mama Leni, Mama Lina, Mama Asih, Mama Iman, Nur Balkis, Siti Jamilah, Kak Jamilah, Pak Lahat, Pak Prabu, Bang Gafar, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Nek Aswah ya. Oke, silakan pendengar di 463354. Halo, assalamualaikum. Digoda,
1: digoyang, mantul betul.
0: Mantap betul. Yuk. Alhamdulillah, kabar sehat. Bagaimana kabar Bang Haji?
1: Alhamdulillah, ke kepanasan makan durian.
0: Oh, banyak yang lagi makan durian ya.

0: Atau Amri juga, Pak Ngabunda juga, Mbak Linda, Mas Lida, Mama Lina, Mama Lini, Mama Sufi, Mama Dewi, Iman, Mbak Salman.
1: Okay,
0: Mama Fajar, Abinigo, Abinigo, Pak Tuan, Mimi Togi, Kak Juliana, Kak Tua, Siti Jamila, Penengah, Kak Upa juga, Bang Bidin, sekeluarga, Pak Kira juga, Cisannya, Pak Durahman, Musawo, Mak Juna juga, Mama Hadi, Akan Rai, Penengah ini Penengah yang tersinggung nih, Kak.
1: Oke, okay, sila.
0: Ah, di ano, Mama Hadi, dari itu Kak Sol juga, untuk Nirmala, Isa, dan kekain sudah juga untuk Bang Roy ya, Bang Roy Pusaka, untuk yang ada di Pusnama Munah juga, untuk siapa lagi, untuk Patoha ya, Patoha ya, Pak Bang Pengkiu juga. Nah, jadi untuk karena Kekiu Kapah juga yang ada di sana Kapah ya.
1: Okay.
0: Kemudian betul, tiga milah, satu untuk semua ya.
1: Siap, Bang Haji Gemoy.
0: Ada lagunya ada kan?
1: Ada dong.
0: Putar-putar dong ya.
1: Siap, nanti kami putarkan. Nanti
0: kita bisa, tanggal 24 kami ke sana aja, tanggal 4 nanti ke sana aja.
1: Oke, hati-hati nanti kesininya ya, Bang Haji ya.
0: Iya, mana tuh, nggak bawa rambut, galang bawa rambut, kasih rambut tuh.
1: Oke.
0: Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Haji Gemoy. Sehat dan bahagia selalu Bang Haji. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
2: Waalaikumsalam, sama Aziza.
1: Iya, dengan siapa dari mana ini?
2: Dari TPK, Aziza, Bu Asri.
1: Bu Asri, lama tak dengar suaranya, macam mana kabarnya Bu Asri, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Aziza sehat.
1: Saya pun sehat, seperti biasa. Iya, Bu
2: tak
1: Asri.
2: Tak dapat masuk, Aziza, bukan tak nak masuk. monitor, tiap hari monitor juga.
1: Tapi susah masuk ya.
2: Nah, itulah.
1: Oke, Bu Asri, nak request nada suara apa nih?
2: Lagu apa ya?
1: Patu.
2: Lagu payung-payung hitam aja Zita, soalnya di sini hujan nih.
1: Oh, malah hujan di sana ya?
2: Iya.
1: Sedang. Oke, siap nanti kami putarkan. Silo salam-salam ya Bu Asri.
2: Salamnya buatnya Zita. Selamat tugas dan selalu.
1: Amin. Terima kasih banyak.
2: Buat Abang Haji semua juga tadi. Buat grup Nano-Nano. Sehat selalu, kompak selalu.
1: Amin.
2: Mbaknya Normah juga, mbaknya Bulekpa. Mbaknya Bang Hadid Nego juga tadi. Terima kasih singgolannya.
1: Oke.
2: Okay. Mbaknya Mama Yi. Mbaknya Nenek Karin juga, Nenek Peggy. Mbak, apa lagi kalau dah masuk gini lah. Mbak Nenek Karin juga.
1: Okay.
2: Mbaknya Nenek Boring. Mbaknya Aunty Tita. Satu untuk semuanya Liza.
1: Oke, gak apa-apa Bu Asri.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bu Asri. Sehat dan bahagia selalu Bu Asri ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut. Mantap betul.
1: Mantul. Dengan kakak siapa ini?
3: Mbak Dinda, Mbak Giza.
1: Mbak Dinda rupanya.
3: Iya, baru pulang kerja.
1: Repul
3: Ibu Asri yang mantap kere. Saya mawon. Kapan dia kabare?
1: Kulo ya saya.
3: Iya, amin. Syukur. Hujan gak? Betap.
1: Apa?
3: Hujan gak di Batam?
1: Di Batam Hardang.
3: Ini sebentar hujan, sebentar panas, sebentar hujan. Main-main hujan deh, kita dapat air banyak.
1: Alhamdulillah ya, bisa nyetok ya.
3: Amin. Dan makan juga.
1: Alhamdulillah sudah, Mak Dinda.
3: Juga kan berapa di situ?
1: Sorangan aja nih.
3: Oh, sorangan aja.
1: Iya.
3: Oke deh. Lagu apa Ibu Asri minta baru buka radio langsung dengar dia masuk? Apa lagu dia tadi?
1: Lagu Payung Hitam.
3: Oh, Payung Hitam. Kami nak minta Terajana aja lah.
1: Oke, boleh.
3: Kalau Pak itu bujangan boleh juga.
1: Okay.
3: Bujangan dangdut juga kan?
1: Bujangan apa Terajana nih jadi?
3: mana-mana

0: dari dulu lah. Terserah okay. Mana satu yang enak aja.
1: Siap. Silakan salam-salamnya Mak Dina.
0: Salam-salam pertama sekali buat Diza. Buat selalu bahagia, selalu panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
0: Keluarga serta yang pulang di hati ya.
1: Terima kasih Mak Dinda ya.
0: Terus salam-salam lagi buat grup Nano-Nano. Sehat selalu, bahagia selalu, kompak selalu. Amin. Terus lagi buat Pak Ji Gemoy, Mak Haji, Pak Ngah Bunda. Maaf Pak yang tak ikut undangan baru pulang kerja masalahnya. Terus lagi buat tunggu Nenek Karim, Nenek Boring, Aunty Tita, Uni Desi, Kak Pah, Mama Dewi, Mama Sofi, Mama Fajar, Mama Azi. Terus lagi buat Kak Mas Lidar, Mama Iman, Pak Fauzi. Mami Tati, maaf kami tak ke tempat pengantin Mami. Hari hujan, kami pun baru balik, mohon maaf, tak hadir. Terus lagi buat Banggala, buat Mak Dare, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi? Satu dulu
0: itulah Mbak Giza. Satu untuk semua aja lah, fotokopi Bu Asri tadi, fotokopi yang dah masuk semuanya, yang belum masuk. Oh, Bang Iman, Bang Boy.
1: Okay.
0: Mama Lina, Mama Leni. Okay. Makasih Mbak Giza, ditunggu lagi.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Terima kasih banyak Mak Dinda. Sehat dan bahagia selalu Mak Dinda ya. Kompak selalu bersama grup Nano Nano. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Nikoda.
2: Halo, Nikoda.
1: Waalaikumsalam Nikoda. Mantul, mantap betul. Dengan kakak siapa ini?
2: Kak Tati.
1: Kak Tati.
2: Iya, dari Lampung.
1: Oh, Kak Tati. Salam kenal dari saya Aziza, Kak Tati.
2: Iya, Aziza. Salam kenal kembali. Alhamdulillah sehat. Aziza sehat.
1: Seperti biasa, sehat juga.
2: Amin.
1: Oke, Kak Tati di Lampung lagi panas atau lagi hujan nih?
2: Redup.
1: Redup ya.
2: Tidak panas, tidak hujan, iya.
1: Oke, ada request lagu apa Kak Tati siang ini?
2: Request lagu Jawa boleh?
1: Jawa dangdut kan?
2: Iya, balik utang.
1: Apa?
2: Balik utang.
1: Yang judul yang lain tak ada ya?
2: Oh, nggak bisa ya.
1: Gak
2: Perawan
1: bisa.
2: Kalimantan?
1: Perawan Kalimantan. Kalau yang lain?
2: Harus dangdut ya?
1: Iya, dangdut dia. Tapi nggak apa-apa deh, Perawan Kalimantan boleh deh.
2: Oke.
1: Salam-salam
2: buat semua ya yang ada di grup RRI Batam.
1: Terima kasih.
2: Nah, khususnya buat Budi Prabu, Aril,
1: okay.
2: Dan semuanya deh.
1: Oke, okay, siap.
2: Spesial ya buat Pak Nga, salam kenal.
1: Oke.
2: Okay. Selamat siang juga.
1: Selamat siang juga Kak Tati. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Tati ya. Sehat dan bahagia selalu Kak Tati. Salam kenal dari saya Aziza untuk Kak Tati di Lampung. Oke, pendengar tak terasa ya, kebersamaan kita sudah hampir habis di Goda ya, di Kenarut Mantul Mantap Betul edisi siang ini. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini, meskipun di Batam Hardang ya, tapi semangat pendengar tetap luar biasa. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam. Tidak bosan-bosan saya ingatkan kalau di Goda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya, di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya Hana Panjaitan yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Haji Gemoy, lagu Mus Mulyadi dengan Aziza.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda edisi 27 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, Batam kembali menjadi sorotan internasional setelah menjadi tuan rumah Council Mid-Year Meeting 2026 yang digelar oleh ASEAN FAA di Marriott Hotel Harbour Bay pada 25 sampai 26 Juni 2026. Pertemuan yang diikuti perwakilan 10 negara ASEAN tersebut menjadi momentum strategis memperkuat konektivitas logistik kawasan di tengah perubahan rantai pasok global. Informasi selanjutnya pendengar, BP Batam mulai menjajaki peluang kerjasama dengan perusahaan asal Jepang, JFE Engineering, untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang atas persoalan sampah yang terus meningkat, termasuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA di Telaga Punggur. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Wakil Ketua PP Persatuan Islam Atib Latiful Hayat menekankan kepada pengurus pimpinan wilayah Persis Provinsi Kepulauan Riau memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Atib menyampaikan bahwa Persis merupakan salah satu dari tiga organisasi Islam arus utama di Indonesia bersama NU dan Muhammadiyah. Ia mengatakan Persis berdiri sejak 1923 atau jauh sebelum Indonesia merdeka. Persis memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan pemikiran Islam, pendidikan, dan dakwah yang berkontribusi bagi bangsa. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan juga dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan juga muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Di antara kita mungkin ada yang lagi menikmati berakhir pekan, mengunjungi tempat wisata, atau juga mungkin mencanangkan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Apakah negara yang Anda ingin kunjungi, apakah salah satunya Thailand? Nah, kalau misalnya Anda ingin jalan-jalan ke Thailand, ada kabar terbarunya pendengar bahwa Biro Imigrasi Thailand akan meluncurkan aplikasi imigrasi baru bernama Thailand Immigration Management atau disingkat dengan THIM, menggantikan kartu kedatangan elektronik sebelumnya yaitu Thailand Digital Arrival Card atau TDAC. Jadi aplikasi tersebut yang terbaru ini sudah tersedia di iOS dan juga Android per Juni 2026 dan bisa digunakan selama masa uji coba sebelum Agustus 2026. Jadi ini juga dilansir langsung oleh Kedutaan Besar Thailand pendengar. Jadi melalui sistem digital THIM ini, pemeriksaan dokumen pelaku perjalanan asing diharapkan lebih efisien, khususnya di pintu masuk utama tersibuk seperti Bandara Suvarnabhumi dan Bandara Internasional Phuket. Dan ternyata untuk pelaku perjalanan asing diwajibkan mengisi data diri via aplikasi THIM paling lambat 3 hari atau 72 jam sebelum kunjungan ke Thailand. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga informasi ini berguna ya untuk Anda yang akan jalan-jalan ke negara Thailand pendengar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi. Batam sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, baru saja kita hibur dengan satu lagu dari Indra Sinaga, Aku di Sampingmu. Lagu ini dirilis di tahun 2005, tapi kalau misalnya diputarkan di tahun 2026 masih enak untuk didengarkan ya pendengar. Apalagi memang lagu ini yang menceritakan bahwa ada seseorang yang selalu setia menemani di samping Anda. Dan Prosetor dari Batam selalu setia menemani di ruang dengar Anda pada sore hari ini bersama dengan Hana Panjaitan di edisi 27 Juni 2026. Dan saatnya pendengar, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan juga RRI Pekanbaru lainnya untuk mengikuti Warta Berita Korwil 15 Padang Prabu. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Selamat sore pendengar, inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026 bersama saya Yulis Hamzah.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita awali berita sore ini dari RRI Bengkalis. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus menggenjot capaian program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke berbagai instansi. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Politeknik Negeri Bengkalis dengan target ribuan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis sebagai upaya meningkatkan capaian target pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto mengatakan, kegiatan jemput bola ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Hasmarni agar target capaian CKG dapat terus meningkat. Program tersebut dilaksanakan sepanjang pekan ini, mulai dari Senin hingga Jumat, dengan menyasar seluruh civitas Akademika Politeknik Negeri Bengkalis.
3: Jadi kami ceritakan sedikit kronologinya ini memang sesuai dengan arahan atau instruksi dari Ibu Bupati Bengkalis, karena kemarin kita lihat trennya capaian ini ya agak landai, jadi supaya cepat gimana ya kita lebih aktif, kita turun ke lapangan. Namun semua proses kita lihat, misalnya kemarin di instansi vertikal kita koordinasi dulu bagaimana kalau sini turun, ya ternyata oke, dan hasilnya pun malah cepat menaikkan ini. Capaian lebih cepat. Persis yang di sini juga, yang di kampus, alhamdulillah juga. Ini capaian cepat naik lah untuk pengisian kesehatan gratis ini. Dan terima kasih juga ke ini, pihak kampus lah, pihak pembangun ini sudah memfasilitasi kami untuk mengatasi ini bisa sama-sama melakukan pengisian kesehatan lah oleh mahasiswanya.
2: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Joni Kastar juga menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi Dinas Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini.
4: Alhamdulillah kami berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kesehatan Bengkalis yang sudah memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa dan sekitar akademik Kabupaten Bengkalis untuk melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Nah, menurut kami ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, sehingga kami bisa lebih mengetahui secara dini kondisi kesehatan diri kita masing-masing.
2: Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat ini menargetkan sekitar 4.500 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Sejumlah lokasi pemeriksaan juga disiapkan di lingkungan kampus guna memudahkan akses bagi peserta. Antusias civitas akademika mengikuti program tersebut terlihat cukup tinggi dan mereka memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan langsung di lingkungan kampus. Salah seorang mahasiswa jurusan administrasi niaga, Mutia, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.
5: Kegiatan ini udah bagus ya Pak, karena mengingat banyak juga yang mahasiswa yang sakit gitu kan, dapat pemeriksaan gratis. Ini udah bagus, terima kasih.
2: Melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat dapat melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit dengan penanganan yang lebih cepat. Diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari RRI Bengkalis, pendengar, pelaku usaha tahu rumahan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku belum dapat memenuhi permintaan program makan bergizi gratis atau MBG karena harga yang ditawarkan dinilai terlalu rendah. Selengkapnya, informasi ini akan dilaporkan Nur Fitriani.
6: Pengusaha tahu di Kampung Jawa Bagan Melibur, Ani, mengaku pernah mendapat tawaran untuk memasok tahu dalam jumlah besar bagi kebutuhan program makan bergizi gratis. Namun, ia memilih belum menerima tawaran tersebut karena harga pembelian yang ditawarkan berada di bawah harga pasar, sehingga keuntungan yang diperoleh dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi.
7: Orderan banyak untuk pesta atau apa gitu? Kalau pesta, kami itu kalau MBG mungkin. Cuma kami tak menyanggup juga kan, kalau MBG dia minta 3.000 keping, tuh rame kan jualnya per keping Rp1.000, maklum aja namanya MBG tuh, biasanya kan kita kan punya kan jualnya 1.000, dia minta 800, Jadi ya enggak bisa muter lah ya.
8: Ah, istilahnya kita dapat tapi kan tipis banget jadinya kan.
6: Selain persoalan harga, Ani juga mengaku produksi tahu memiliki resiko kerugian. Ia pernah kehilangan sekitar 66 kg bahan baku akibat kerusakan mesin saat meningkatkan produksi. Meski demikian, Ani tetap optimis mengembangkan usahanya. Ia berharap ke depan terdapat kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam program pemerintah tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju RRI Batam. Indonesia Autis Summit 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan dukungan bagi anak autis dan keluarganya. Dan informasi ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Renita Suharjana.
9: Ketua Panitia Indonesia Autism Summit 2026, Dr. Ruwinah Abdul Karim, menyampaikan bahwa kesadaran mengenai autisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, dukungan terhadap anak autisme tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, guru, tenaga profesional, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat agar anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.
10: Kesadaran itu tidak seharusnya berhenti pada rasa kasihan. Kesadaran harus berubah menjadi pemahaman. Pemahaman harus berubah menjadi satu tindakan. Dari tindakan, memberi perubahan yang benar-benar bisa dirasakan oleh orang tua. Apabila orang tua mendapat panduan, apabila guru diberikan latihan, dan apabila sekolah membuka ruang, apabila masyarakat memilih memahami sebelum menilai, dan apabila pemimpin membina akses yang lebih luas, itulah kesadaran yang bergerak.
9: Dr. Ruwina juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi keluarga anak autisme, terutama terkait masa depan anak di lingkungan pendidikan, sosial, dan dunia kerja. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membangun ekosistem yang lebih inklusif agar setiap anak memperoleh dukungan yang dibutuhkan dan keluarga tidak merasa berjuang sendiri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Batam, pendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Selengkapnya, Faik Iqbar melaporkan.
11: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Msaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
12: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
11: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
11: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Banmusaki melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Universitas Negeri Padang atau UNP hadirkan konseling lintas budaya di Bukit Tinggi. Cetak konselor berjiwa Nusantara. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
13: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, konseling lintas budaya program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang secara resmi kita buka.
14: Keberagaman budaya Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi para calon konselor profesional. Membekali mahasiswa menghadapi masyarakat yang menjemuk. Program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang UNP menggelar kegiatan konseling lintas budaya di Kecamatan Mandingin, Kota Selayan, MKS Kota Bukit Tinggi 26 hingga 28 Juni 2026. Sebanyak 30 mahasiswa-mahasiswi pada program studi pendidikan profesi konselor UNP dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Pontianak, Bali, dan Banten mengikuti kegiatan bertema Culture Connect, beda suku, beda suara, satu rasa, membangun lingkungan yang damai dan saling menghargai. Di Bukit Camat Mandingin, Kota Selayan, MKS Bukit Tinggi, Farul Razi, SAMM, KP Datua Parpatia, serta dihadiri koordinator program studi pendidikan profesi konselor UNP Dr. Nur Farhana, MPD konselor, bersama jajaran dosen dan profesor pendamping di antaranya Profesor Dr. Yeni Karneli, MPD konselor, dan Profesor Dr. Yarmis Syukur, MPD konselor. Camat Mandingin, Kota Selayan, MKS Fahru Razi apresiasi atas dipilihnya wilayah tersebut sebagai lokasi pembelajaran lapangan. Menurutnya kehadiran mahasiswa UNP ini tidak hanya menjadi sarana belajar tetapi juga membawa energi dampak positif bagi masyarakat melalui interaksi sosial yang membangun.
13: Universitas Negeri Padang melaksanakan salah satu anak kuliah konseling

0: positif bagi masyarakat kami, berdiskusi dan berinteraksi dengan masyarakat kami melalui kegiatan ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu-Ibu Perwakilan kemarin. Pak, kalau dilihat kepada jalan, Pak, menjadi pemerintah, Pak, ini tutup. Yang disampaikan beliau, Bapak tolong mana, Pak, ketika beliau mengatakan seperti itu, langsung saya sambut.
1: Sementara itu, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Koslor UNP Dr. Nur Farhana MPD Koslor menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan kompetensi koslor agar mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Menurutnya, seorang koslor tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi juga harus memiliki kepekaan budaya sehingga mampu memahami karakter, nilai, dan kebiasaan setiap individu sebelum memberikan solusi maupun pendampingan.
2: Nah, ini adalah bagian penting perlu dipahami para konselor, karena bagaimanapun mereka akan berhadapan dengan klien-klien yang berasal dari keragaman budaya. Nah, kita memilih buku ini karena kita memang melihat ada budaya-budaya khas yang ada di sini. Ya, nanti kita bisa nanti membantu, mengintervensi, memberikan solusi dan bantuan untuk mungkin ada terjadi berbagai masalah ataupun konflik-konflik lainnya, dan juga bisa memberikan pengembangan dalam kehidupan di masyarakat, pengembangan keluarga dan lain sebagainya.
1: Siapa Ibu Melia Bukit Tinggi?
2: Bukit Tinggi adalah kota yang luar biasa, kota yang sangat kami lihat itu sangat adem, tenang, dan juga sepertinya masyarakatnya juga sangat rukun.
1: Selain pembelajaran lapangan, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara program studi pendidikan profesi Koslor UNP dengan Lurah Kubu Kulai Banca Indra Sukma PLH Lurah Kugua Bule Ferizal SH Datuk Palimo PLH Lurah Campago Ipuah Torik SSTP. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, layanan konseling serta pendampingan sosial di masa mendatang. Melalui program ini, UNP berharap dapat melahirkan konselor yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki empati maupun menjembatani perbedaan budaya serta menjadi agen perdamaian harmoni di tengah masyarakat di Indonesia yang menjemuk dari era lebih tinggi. Joni Marpeta melaporkan.
3: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang gelar kitanan masal gratis untuk 112 anak. Selengkapnya Nofri melaporkan.
4: Basnas Kota Padang Panjang menggelar kitanan masal gratis bagi 112 anak. Kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi Basnas, Pemko Padang Panjang, TPPKK, dan PPNI Kota Padang Panjang. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang, Samsuarni, mengatakan program tersebut merupakan kepedulian kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan, sekaligus upaya meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan kitanan anak. Samsuarni menjelaskan kitanan masal merupakan program sosial rutin sebagai bentuk pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dirinya menyebut kitanan masal kembali terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Dari 130 anak yang mendaftar, sebanyak 112 anak hadir dan mengikuti proses kitan. Samsuarni juga berharap kegiatan itu dapat memberi manfaat serta menjadi bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial dan kesehatan.
5: Terima kasih yang sebesar-besarnya atas support Bapak dan Ibu yang menjadi sponsor bagi kita. Dan alhamdulillah yang kita pakai hari ini adalah dana impak dan sedekah masyarakat, umat muslim, khususnya yang dari Kota Manja.
4: Dirinya menyebut setiap peserta tidak hanya mendapat layanan kitan gratis, tetapi juga menerima paket perlengkapan berupa sarung, baju koko, tas, sepatu, serta uang transportasi. Bantuan itu diberikan untuk menambah semangat dan kebahagiaan anak-anak peserta kitanan massal. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusias. Basnas Kota Padang Panjang bersama seluruh mitra berharap dapat terus menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan umat. Nofri melaporkan.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korowil Nusantara 15.
3: Pemerintah pusat menargetkan implementasi serentak program wajib atau mandatori pencampuran biodiesel berbasis sawit sebesar 50%. pada bahan bakar solar secara nasional mulai 1 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Hans Primananda melaporkan.
7: Kita menunggu bagaimana teknis distribusinya, tentu Pertamina yang akan mengatur.
8: Pemerintah bersiap meningkatkan penggunaan biodiesel melalui penerapan mandatory B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menanggapi hal dimaksud, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Helmi Herianto meyakini, program mandatory tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan crude palm oil atau CPO dari daerah, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi, serta membuka lapangan kerja di sektor perkebunan dan industri turunannya. Helmi menjelaskan, pemerintah telah menggelar sejumlah rangkaian uji coba BBM solar B50 pada berbagai moda transportasi sebagai bagian dari persiapan penerapan program tersebut. Ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan ini dijamin aman, hemat, serta berdampak langsung pada perekonomian dan lingkungan.
7: Nah, ini kan dalam rangka untuk menciptakan kemandirian energi, khususnya energi BBM. Kita memiliki sumber daya CPO yang sangat besar, kan. Artinya masyarakat tinggal memilih menggunakan biosolar yang akan diterapkan 50% atau BBM lain, itu Dexlite.
8: Sementara itu, Ketua Pusat Studi untuk Keadilan Agraria dan Lingkungan Universitas Andalas, Tirto Setiaka, menilai kebijakan penerapan biosolar B50 diharapkan membawa dampak positif untuk transisi energi Indonesia serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurutnya BBM B50 bisa memangkas ketergantungan impor BBM di sumber yang selama ini dipasok dari negara Singapura.
9: Memang ini bagian dari diversifikasi produk juga gitu. Artinya memang ada alternatif bahwa ternyata produknya bisa dikembangkan, dalam artian pengembangan itu kan biasanya bentuk dari produk itu maupun penggunaan produknya, ya ini memperluas kemungkinan untuk mendistribusikan hasil sawitnya ke mana gitu.
8: Sebagai tahap transisi, pemerintah menerapkan kebijakan B40 yakni campuran dari 40% bahan bakar nabati dan 60% solar konvensional pada semester pertama 2026 sebelum beralih ke B50 pada semester kedua. B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri dari 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit mentah CPO dan 50% solar. Program ini menjadi kelanjutan dari implementasi biodiesel yang sebelumnya telah berjalan melalui skema B20, B30 hingga B40. Hans Primananda melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengusulkan 5 kampung nelayan merah putih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Armen Ramli melaporkan.
10: Keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih di Nagari Ketapyang sebagai destinasi wisata baru sekaligus pusat aktivitas masyarakat pesisir menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus mengembangkan kawasan nelayan yang produktif dan berdaya saing. Melalui komitmen Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, pemerintah daerah kembali mengusulkan pembangunan 5 Kampung Nelayan Merah Putih baru kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Tim Survei Topografi KKP Republik Indonesia telah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2026 lalu di sejumlah lokasi yang diusulkan. Tim survei meninjau 5 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, yakni Nagari Seulayan, Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Manggopo, Palak Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Koto Tinggi, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Bupati menjelaskan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan sektor perikanan, serta berbasis pesisir.
11: Jadi kita berdoa, kita dorong terus, kalau seumpamanya saja Allah mengizinkan pemerintah pusat merestui Padang Pariaman yang memang letak geografisnya adalah sepanjang pantai kurang lebih sekitar 60 km untuk membawa harapan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Semoga permohonan kita untuk mendapatkan kampung nelayan sebanyak 5 tempat lagi dapat disetujui dalam waktu yang tidak terlalu lama.
10: Menurut John Kennedy Aziz, keberadaan kampung nelayan yang tertata dengan baik akan menghadirkan berbagai dampak positif, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana nelayan, penguatan ekonomi lokal, hingga membuka peluang usaha dan destinasi wisata baru di kawasan pesisir. Armin Ramli melaporkan.
3: Pendengar dari RRI Tanjung Pinang, kami kabarkan, diperkirakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bintan akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026 mendatang. Febriansah melaporkan.
12: Sejumlah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau akan dimulai pada Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menjelaskan persiapan tahapan tersebut untuk pelaksanaan Pilkades Murni dan pergantian antar waktu PAW Kepala Desa Kades Pengudang. Tahapan itu direncanakan akan dimulai pada 14 Juli 2026. Setelah persiapan tahapan akan dilanjutkan dengan pemilihan yang dijadwalkan pada bulan November dan sifatnya masih tentatif, mengingat akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan nantinya.
13: Karena kita ada satu desa yang melaksanakan PAW, pemilihan antar waktu, dan 13 desa yang Pilkades Murni. Untuk yang Pilkades Murni, kemarin tentatif tanggalnya kami perkirakan itu di tanggal 11 November 2026. Sementara ini masih kami diskusikan lebih lanjut lagi dengan kesiapan di lapangan seperti apa nantinya. Sedangkan untuk yang PAW mungkin nanti kita akan mulai tahapan itu, kita mulai nanti di bulan Juli. Karena pelaksanaan itu kan 6 bulan sebelum berakhir.
12: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini akan diikuti sebanyak 14 desa, terdiri dari sebanyak 13 desa Pilkades Murni dan satu melaksanakan PAW Kades. 13 desa tersebut antara lain Desa Sebong Lagoy, Tembeling, Gunung Kijang, Topaya Selatan, Topaya Utara, dan Desa Teluk Sasa. Selanjutnya Desa Busung, Penaga, Bintan Buyu, Pangkil, Kelong, Kampung Hilir, serta wilayah Desa Mentebung. Diharapkannya pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dengan demikian, terpilih Kades yang benar-benar pilihan masyarakatnya untuk memajukan desa lebih baik ke depannya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Polres Bintan mengungkapkan kasus narkotika dengan mengamankan dua tersangka beserta barang bukti seberat 0,76 gram di kawasan Kijang Kota. Reni Ilda melaporkan.
14: Satuan Reserse Narkoba Polres Bintan mengungkap satu kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dengan mengamankan dua orang tersangka berinisial SM dan SN pada Juni 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dan alat hisap di sebuah rumah di Jalan Tokojo, Kijang Kota.

0: merupakan residivis sehingga tidak dapat dilakukan penerapan restoratif justice. Menurut mereka, hasil pemeriksaan menunjukkan SM mendapatkan barang tersebut dari SN untuk digunakan sendiri. Sementara sebagian lainnya diduga akan dijual kembali. Ia juga menyebut barang tersebut diperoleh setelah para tersangka keluar dari lapas dan kemudian disimpan sebelum digunakan maupun diedarkan kembali.
1: Diungkapkan untuk kasus di bulan Juni ini ada terdapat satu kasus yaitu atas nama SM pada tanggal 8 Juni 2006 ditemukan alat hisap dan juga barang bukti narkotika di rumahnya di jalan Tokojo, Kijang Kota.
0: Adapun kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Daniel Davalantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dari RRI Pekanbaru. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit tekankan transformasi peran apoteker di era digitalisasi untuk menguatkan keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional. Alwis Suryamaja melaporkan.
3: Peran apoteker di Indonesia memasuki fase transformasi penting seiring perkembangan teknologi kesehatan, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Ketua PP Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit atau HISFARSI, Ruslan M. Rauf, menegaskan peran apoteker tidak lagi terbatas pada penyediaan dan penggunaan obat secara rasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perubahan sistem pelayanan kesehatan.
4: Apoteker tidak lagi hanya dituntut untuk memastikan obat tersedia dan digunakan secara rasional, kita juga dituntut menjadi agen perubahan dalam transformasi pelayanan kesehatan melalui digitalisasi, inovasi, peningkatan performa dan penguatan budaya keselamatan pasien.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Ikatan Apoteker Indonesia Lili Yusuf Indrajaya menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut apoteker untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam sistem kesehatan modern masa kini.
5: Peran apoteker menjadi sangat penting di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, terapi modern, digitalisasi layanan kesehatan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Apoteker bukan hanya memastikan ketersediaan obat, tapi menjadi penjaga keselamatan terapi pasien.
3: Diharapkan apoteker khususnya di Provinsi Riau mampu beradaptasi dengan perubahan ekosistem layanan kesehatan yang semakin kompleks sekaligus memperkuat peran dalam menjamin keselamatan pasien. Demikian, Alwis Suryamaja melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Orang tua yang anaknya pada tahun ini mengikuti sistem penerimaan murid baru diingatkan tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit atau sekolah unggulan. Dari RRI Pekanbaru, Femi melaporkan.
7: Di masa sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya masuk ke sekolah favorit atau unggulan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau Nilam Suri mengatakan, pada SPMB tahun ini ada banyak jalur yang dibuka untuk calon siswa baru, diantaranya jalur prestasi, tafis, domisili, mutasi, guru, dan lainnya. Nilam Suri menuturkan dengan banyaknya jalur yang disiapkan, maka orang tua jangan memaksakan anak-anaknya untuk masuk ke sekolah favorit atau unggulan jika mereka tidak masuk dalam jalur yang ada. Selain itu, nilai

0: Masuk SMP 4 aja.
1: Nah, harapannya mudah-mudahan masyarakat tidak lagi memaksakan kehendak.
2: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Arianto menghimbau masyarakat untuk tidak percaya dengan iming-iming oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat membantu masukkan calon siswa ke sekolah yang diinginkan.
3: Kita minta kepada para petugas, begitu juga kepada orang tua juga, jangan percaya dengan mulut, dengan janji dari pihak luar ya. Percayakanlah, kalau kau memang sudah bisa masuk sesuai dengan aturan, insya Allah masuk. Ya, kita tetap berdukung. Swasta pun kita berdukung.
2: PLT Gubernur SF Arianto menambahkan SPMB tahun ini berjalan secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan tidak ada titipan dengan mengatasnamakan orang tertentu. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
4: Pendengar, selanjutnya dari RRI Ranai kami kabarkan, Desa Klari Utara, Kecamatan Bunguran Utara akan menggelar Klari Utara Cup 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Aprizal.
5: Desa Klari Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna akan menggelar turnamen olahraga antar desa se-Kabupaten Natuna dalam rangka memeriahkan HUT RI dan HUT Kecamatan. Panitia kegiatan Suryadi saat dikonfirmasi RRI Sabtu pagi mengatakan, adapun pertandingan olahraga yang digelar, yaitu pertandingan sepak bola, bola voli, dan permainan gasing tradisional daerah. Untuk kegiatan turnamen yang dilaksanakan ini, merupakan kegiatan ketiga kalinya yang dilaksanakan. Dan tahun ini selaku tuan rumah penyelenggara adalah Desa Klari Utara.
6: Kemarin itu kan Kecamatan Bunguran Utara ini melalui desa-desa itu

0: menjadi tuan rumahnya itu.
1: Selain untuk menjaring atlet muda, pada kegiatan turnamen desa yang akan digelar nantinya, juga diharapkan kegiatan ini menjadi ajang dalam menjalin tali silaturahmi.
0: Ya, harapan kami selain mencari bibit-bibit baru dari kegiatan olahraga, dan juga harapan kami untuk tim-tim yang akan nanti mendaftar dan bermain di sini untuk sportif dan menganggap kegiatan ini adalah kegiatan kekeluargaan kita, silaturahmi gitu.
1: Hal senada juga disampaikan Camat Bunguran Utara Mikratul Hayat melalui kegiatan turnamen antar desa se-Kabupaten Natuna yang akan dilaksanakan akan dapat melahirkan atlet dan semangat baru dalam upaya melestarikan kegiatan olahraga di daerah serta dengan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Dengar demikian berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada sore hari ini, pendengar, di edisi 27 Juni 2026. Hari ini ternyata kita menyimpan sejumlah peristiwa penting yang dikenang di berbagai belahan dunia. Salah satunya, pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional. Di tengah dinamika perekonomian global, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini terus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dan ternyata peringatan ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB, pendengar, di tahun 2017. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan kita akan mengupdate lagi informasi-informasi lebih jauh. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 27 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar, pendengar. Karena dilansir dari komdigi.go.id, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat BPS, Faften Ari Pujiastuti membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial adalah tidak benar sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik bagi masyarakat luas. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Jangan sampai Anda percaya dengan informasi hoax. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Terima kasih pendengar Radio Masih Setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Ternyata pendengar, hari ini umat Hindu sedunia, maksud kami se-Indonesia, ini menjalani ibadah khusyuk dan sakral pada perayaan Hari Raya Kuningan 2026. Jadi berdasarkan perhitungan kalender Bali atau Pawukon, Hari Raya Kuningan itu selalu diperingati tepat 10 hari setelah perayaan Hari Raya Galungan, yakni pada hari Sabtu Kliwon Wuku Kuningan. Jadi Hari Raya Kuningan ini merupakan salah satu hari suci yang memiliki makna mendalam bagi umat sedharma. Jadi momen ini menjadikan waktu untuk mempersiapkan berbagai sarana upacara dengan sebaik-baiknya sebagai wujud bakti dan ungkapan syukur dalam menyambut berkah dari Ida Sang Hyang Widi Wasa pendengar. Dan tentunya Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan 2026 di hari yang suci dan syarat akan kesunyian batin ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Teriring doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam, semoga pancaran sinar sucinya senantiasa menuntun langkah kita dan memberikan kedamaian yang sejati di dalam hati, keharmonisan dalam keluarga, serta ketentraman bagi seluruh alam semesta.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, kalau dilihat dari gedung RRI Batam, cuacanya sangat cerah dan cocok sekali untuk Anda yang mungkin berakhir pekan bisa berolahraga supaya tubuh sehat dan juga bugar ya. Karena kalau dilihat dari CCTV-nya Batam, cuaca juga cerah di sana dan juga banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, jalan sehat, ada juga yang mungkin bermain bola di sana, dan apapun olahraga yang Anda lalui hari ini, semoga membuat tubuh sehat dan juga membuat Anda semakin bahagia. Ada kabar bahagia yang tentunya menyelimuti warga Kota Batam, karena Kota Batam menjadi tuan rumah rapat koordinasi wilayah asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau disingkat dengan ADKASI se-Sumatera yang digelar pada salah satu hotel yang ada di Kota Batam hari ini. Jadi pertemuan ini menjadi momentum menyatukan sikap DPRD Kabupaten terkait revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, Rakorwil yang diikuti perwakilan DPRD dari 6 wilayah Sumatera tersebut mengangkat tema otonomi daerah asimetris dan penguatan kelembagaan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi Batam dipilih sebagai tuan rumah karena dinilai memiliki posisi strategis dan menjadi pusat konektivitas di Sumatera, pendengar. Yeah.
1: That's right, baby.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 27 Juni 2026. Pendengar, BP Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik di Terminal Peti Kemas Batu Ampar sebagai upaya menjaga efisiensi rantai pasok dan memperkuat daya saing kawasan. Seperti yang disampaikan Denny Tondano selaku anggota atau deputi bidang BP Batam, bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan kepelabuhanan mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi daya saing dunia usaha. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepri mengawal pengeluaran produk perikanan beku senilai 4,45 miliar rupiah dari Kabupaten Natuna guna memastikan komoditas itu bebas hama penyakit. Dikatakan Hasim selaku Kepala Karantina Kepri, pengawalan yang dilakukan adalah dengan memeriksa komoditas sebelum dikirim ke daerah tujuan. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Provinsi Kepri melakukan operasi pencarian terhadap kapal barang yang membawa 4 orang anak buah kapal. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengkonfirmasi bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari agen kapal PT Midai Putra pada hari Sabtu. Dan kantor SAR Natuna menghimbau kepada seluruh pelaut dan masyarakat pesisir yang mengetahui atau melihat tanda-tanda keberadaan kapal atau korban agar segera melaporkan kepada kantor SAR Natuna melalui call center 0822839077 karena saat ini operasi pencarian masih berlangsung. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan Karimun di 107,2 FM. Dan dengarkan selalu melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, nantikan sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan Pro 1 RRI Batam akan menghadirkan berbagai informasi di Batam sore hari ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Orang yang pintar membaca Al-Quran akan tinggal bersama Jibril. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

berkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana baginda, saya cuma bilang saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

Manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja. Sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaitian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jen-jen tersenlice, pemenang yang sesungguhnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam dan kembali bersama dengan Hanai menemani Anda pada sore menjelang malam ini ya pendengar. Tentunya sekarang pasti berpikiran mau pergi kemana nanti ya. Karena menikmati malam minggu biasanya akan kita luangkan waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai. Karena kalau kata anak muda ya, malam minggu itu adalah malam yang panjang pendengar. Nah, ternyata juga hari ini tuh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebutkan bahwa ajang Dragon Boat Race 2026 di Kota Tanjung Pinang ini bisa mendongkrak perkembangan sektor pariwisata, budaya, dan bahari daerah tersebut pendengar. Jadi di ajang itu ini merupakan salah satu warisan budaya yang telah menjadi bagian identitas masyarakat khususnya Tanjung Pinang. Dan tentunya pemerintah Provinsi Kepri terus mendukung pelestarian agenda budaya seperti ini karena mampu mempererat persatuan masyarakat sekaligus menjadi daya tarik wisata. Jadi ini mungkin bisa Anda lihat begitu ya, atau Anda saksikan Dragon Boat Race 2026 yang tentunya berlangsung di Kota Tanjung Pinang dan akan digelar katanya selama 3 hari mulai dari 26 hingga 28 Juni 2026. Kami akan menghadirkan nanti informasi-informasi lainnya, jadi pastikan untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Jamu, jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
3: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Pendengar, baru saja kita dihibur lewat lagunya Marcel, Candu Asmara. Lagu ini ya dirilis di tahun 2008, tepatnya di tanggal 21 Januari, dan ini single utama dari album ketiganya yang bertajuk Hidup. Lagu ini sebenarnya merupakan ciptaan Guru Soekarno Putra yang sebelumnya sempat dipopulerkan oleh pendangdut Cici Paramida. Tapi kalau versi yang Marcel lebih kekinian ya pendengar, dan tentunya lagu yang baru aja kita dengarkan juga membawa kita ke menit 58 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Hana Panjaitan menuntaskan kebersamaan kita di edisi 27 Juni 2026. Dan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan di Batam malam ini, malam minggu Anda nanti akan ditemani bersama dengan Ahyar Bintara. Saya Hana Panjaitan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat ke surau kan. Dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Nah, ya, jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an progres masih bagus sih, masih 46%
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kawasan hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kawasan hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya gitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan keluarga dan sana di sini.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
20: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
23: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
24: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
25: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
24: Accelerate the game in the right moments, but we see also high.
23: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
26: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
25: Ikan Shu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antara badannya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
26: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
23: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Program 3 Jakarta.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: menjanjikan.
1: Hadis hari ini.
0: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, Anda ditemani acara Bintar untuk Batam Malam sampai nanti tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, semari menemani waktu santai Anda, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di malam hari ini di Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, di mana yaitu sebanyak 20.000 bit mangrove ditanam di kawasan pesisir Jalan Sultan Mansur Shah di Gedung 1 Gurindam Kampus Umrah, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menanam tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia, sekaligus juga mendukung gerakan Hari Mangrove Indonesia. Dengan ditanamnya mangrove tersebut, mudah-mudahan ini penghijauan semakin banyak dan juga untuk alam bisa semakin indah ya, terutama di seputaran Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di mana mangrove ini sangat berguna sekali untuk kelangsungan hidup dan biota laut yang ada di sekitarnya. Ada miliknya Malik dengan The One di Pro 1 RRI Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kepulauan Riau akan meluncurkan program gerakan membangun ketahanan pangan dari pekarangan, yaitu sebagai upaya memperkuat kedaulatan pangan di daerah yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. Lintas Informasi selanjutnya, yaitu pendengar, pelantikan dan pengukuhan sebanyak 25 anggota pimpinan wilayah persatuan Persi Provinsi Kepulauan Riau oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Pelantikan PW Persis di Kepri dilaksanakan di Aulung Gedung Awan Sari Beni Kompak, Kantor Guntur Provinsi Kepulauan Riau. Demikian Lintas Informasi kali ini, pendengar, update informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio dari RRI Cirebon, mulai dari keripik membuat tetangga berbisik. Dari Pro 1 dari Batam, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: kameramen yung umambuo, Om.
1: Ay, iya sih. Acak na kong dikit. Eh, Mang, anapa ko ni rame-rame ko?
2: Oh, buo, Om. Pengen curak, Je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get, pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ko, pasti ana sebabe kan?
0: Iya, ya. Biasanya konon. Sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru, ca. Alasannya buo Om curak.
1: Wis, engkau maning. Sekin, kita melu ngadeng dikit bae yuk. Lumayan, namun oli. Ngonyeblak nih mirah, kah?
0: Lah, iya cocok. Yuk, kaget.

0: Aduh biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya wis bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya sari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya wis sok, masih ake ki sebelah ke.
1: Ya Yureni sekalian tak?
2: Beli ah, banyu putih baik, isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh, seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara yang ngentok nang panganan. Bagian keringetan gemrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Mak Winda. Nambah balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya, Mangga Bu. Mari.
0: Kuan anaknya bu, om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kunku.
2: Mbu, napa? Are bocah kun, kerjain ini di sih.
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, deweke nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Manggae, Bu Om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatane Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga. Maksudnya pribadi.
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yung. Kau yang medok, blenak yo. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatanku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi. Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya no. Nah, toli napa Mi durung turuku? Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli. Ya betah Mi. Alhamdulillah. Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawab kang jujur li. Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene? Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e. Macam-macam pribe maksud te. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah. Pribe nya nok. Mimi lo khawatir pisan nok Winda menggawe e kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
1: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
3: Ya beli, Nok. Mimi pengen mastin nang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi, beli macam-macam konon. Mangkat menggawe ku ya bener, lu rezeki, sing berkah, konon beli sih, Nok.
1: Iya, Mi. Insya Allah pesen Mama. Winda cekel. Menggawe kang halal, ambil berkah, rezekinya dunia akhirat. Mimi oleh omongan tah?
3: Ya mau konon iku, Nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Sing penting, kan Mimi wis teruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
1: Engko dikit, Mi. Awite apa Winda dari omonganku?
3: Ya, rane uang. Anak bahaya lah sih ngomongku. Winda aku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
1: La ilaha illallah. Uangku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
3: Ya wis lah nok lah, sing penting kan atia Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi. Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasai. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syaratnya, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kin enaknya mendik ih.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih Ray lu? Biasa ae wis weruh pengen jajan apa?
3: Ya wis lah apa bae lah, kang penting pedes.
2: Ya wis aja keder-keder seblak bae ta.
3: Ya wis yuk.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritae.
2: Pak RT. Iya ki Pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT?
4: Ya, iki anak perlu delat nih bohong.
3: Di, anak apa je Pak?
2: Kayaknya penting pisan ya Pak, sampai di paraniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo Sari, ya ayo Reni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
2: Mangga Pak RT. Ya ayo Sari, ngintili Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai bu om jujur-jujur konon nih Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis, gas.
2: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit, ambil lebih keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon, Bu Om.
0: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT, priben Pak, anak kabar baik tah?
0: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan Nok?
1: Iya tah Pak RT.
4: Iya Nok, kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong meletus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
4: Selain singkong meletus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
4: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok, ambil aja gelis melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, dadi digawe versi frozen Pak RT.
4: Ya wis syukur Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya Nok, sekin wis anak operasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun, bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu, karo kang sejen yo.
1: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar?
4: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabriknya priben Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
4: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
0: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
2: Walah, Yusari, ternyata anak Winda nyambi dagangan kediku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
3: Aduh, apa isu muni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo, Mi! Mi, tolongin kita, Mi! Aduh, Mi, kipipen, Mi, motor isunya lu ditarik leasing, Mi! Duit kita lu entok nang jodoh! Pripe, Mi, tolong isun, Mi!
3: Sira lu! Jarang ngupai kabar! sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ngambi pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malah sekarat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan nuduh malah dulanan judol. Bocah wis dauk dangkrak, dasar dladeg.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu.
1: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kita hadirkan lagu-lagu dari timur. Nah, di mana tradisi khas bertani suku di Papua sarap akan kearifan lokal yang menjaga kelestarian alam. Sistem utama yang digunakan adalah perladangan berpindah di pegunungan dan bertani di lahan basah ataupun sagu di pesisir. Nah, kegiatan ini diwarnai nilai gotong royong dan ritual budaya yang sangat kental, di mana pengen ada beberapa keunikan dari tradisi pertanian khusus Papua. Nah, yang pertama, perladangan berpindah, sistem bera umum dilakukan oleh suku pegunungan tengah seperti suku Dani, suku Lani. Mereka membuka lahan, menanaminya beberapa kali lalu meninggalkannya agar tanah kembali subur secara alami sebelum kembali digarap bertahun-tahun kemudian. Nah, kedua, ada tanaman pokok umbi jalar. IPR merupakan komoditas utama masyarakat pegunungan. Nah, di mana pendengar, suku Dani membudidayakan umbi jalar secara turun-temurun dengan teknik pembuatan bedengan ataupun parit yang sangat rapi untuk mencegah erosi. Nah, terakhir, pemanfaatan hutan sagu di wilayah rawa dan pesisir seperti suku Kombay ataupun Malin Anim, masyarakat tidak menanam padi melainkan mengolah hutan sagu alami. Sagu menjadi sumber karbohidrat utama dan dipanen melalui pesta ulat sagu. Nah, itu dia ada beberapa sistem pertanian, perdagangan berpindah, kemudian tanaman pokok ubi jalar dan juga pemanfaatan hutan sagu.

Awu dahulu merupakan pusaka bertuah masyarakat suku Mekongga yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Padeta Awu atau Parang Ta'awu pada zaman dahulu dipergunakan oleh raja-raja atau tamalaki panglima perang pada waktu peperangan. Akan tetapi pada masa kini, Parang Ta'awu digunakan sebagai alat bantu untuk mata pencarian petani, seperti merentes kebun yang sudah banyak ditumbuhi rumput alang-alang atau juga memotong kayu-kayu.

0: Penerbangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Sayang kalau bosan kau bilang.
2: Ya baik pendengar, terima kasih kembali tentunya setelah mendengarkan lagu-lagu dari Timur ya, khusus di Papua. Di malam hari minggu depan kita bertemu lagi, dan selanjutnya yang ditunggu-tunggu di malam hari ini di Karaoke Dangdut bersama Air Bintara di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: sekali Bedi Prabu menemani ruang dengar Anda tentunya.
1: Malam Kak Fa, ternyata ya memang enggak dimatiin dari tadi handphonenya. Oke, Kak Fa, digoyang bersama Kak Fa ya. Keranda cinta.

0: Ikuti dan dengarkan Ruang Rindu Spesial Karaoke Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam bersama Bedi Prabu setiap Sabtu malam pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu Spesial Karaoke Dangdut, dangdutnya Indonesia.
1: Ya baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang untuk malam hari ini kita bersama di Karaoke Dangdut, dangdutnya Indonesia. Seperti biasa di line telepon di 463351 yang sudah bersiap-siap untuk bernyanyi, kami tunggu di atensinya. Namun kita hadirkan satu lagu pembuka Anda di malam hari ini, yaitu Lukisan Cinta di Karaoke Dangdut.

0: Baik, pendengar, itu dia satu lagu spesial untuk kalian di malam hari ini. Indah Sundari dengan tentunya Lukisan Cintanya. So, untuk Anda silakan yang ingin bergabung di 463351. Selamat malam juga yang masih setia menonton malam hari ini. Wow, ada Memaki, ada Fadil juga, apa kabar semuanya? Oke, para pemain Poli Pulau Pala, semangat selalu ya. Oke, lanjut yang nonton di TikToknya Bang Bintara, jangan lupa tap-tap layar di share-share. Yang mau karaoke dangdut langsung saja di 0778463351. Halo karaoke dangdut.
1: Karaoke-nya Indonesia.
0: Mantap sekali. Waalaikumsalam. Penelpon pertama tanya kata Kak Sarina ya.
1: Iya, sehat Mas Bintara.
0: Luar biasa Bintara, alhamdulillah. Gimana hari ini? Ada pengantin?
1: Pengantin tak ada, kemarin.
0: Oh, kemarin.
1: Jadi, pinang, Mas Bin.
0: Mantap lah kalau begitu. Jadi malam hari ini mau lagu apa nih, Kak Syarina?
1: Aduh, rembulan malam aja, Mas Bin.
0: Rembulan malam. Emang rembulan malam? Sekarang bulan sabit loh malam ini.
1: Malam minggu ada rembulan malam, mana ada rembulannya siang, Mas Bin.
0: Asik. Oke, pendengar, kita hadirkan satu lagu pertama kita di malam hari ini ya. Rembulan malam bersama Kak Syarina. Oke, kita siapkan dulu ya. Lagunya agak sedikit galau, ini lagu dari Evita Malah. Lagunya pokoknya enak untuk Anda di malam hari ini. Dia peserta pertama kita, Kak Syarina, dengan judul lagunya Rembulan Malam. Ready?

0: sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon pertama kita di Karo Dangdut malam hari ini ya. Lanjut lagi di belakangnya ada siapa gerangan 463351. Halo Karo Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Karaoke-nya di Dangdutnya Indonesia. Sian. Bang Bintara banyak fansnya.
0: Terima kasih Prabu. Oke. Iya. Prabu malam apa? Sehat luar biasa alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kasih ini spesial Bang, thank you nih.
0: Apa tuh? Dahsyat. Dahsyat ya. Wow, lagu ini mengguncang dunia ya.
2: Iya, kalau bisa ngori Bang Bin.
0: Oke, kita cari dulu yang Dahsyat. Iya.
2: Ini spesial juga buat Bang Andi. Tadi dari sore udah latihan dia katanya.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan ini dia Prabu Bangkit dengan Dahsyat. Ready. Oke.

0: Oke, thank you Pak Agung.
1: Thank you. Bang Bin semoga sehat, rezekinya lancar Bang Bin. Amin,
0: terima kasih doanya Pak Agung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat ya. Ayo silakan ingin bergabung pada 3351. Makasih Monik yang masih setia bergabung di TikToknya Bang Bintara malam ini. Jangan lupa tap-tap layar ya. Oke, lanjut pada 3351. Halo, Karaoke Dangdut.
2: Karaoke Dangdut.
0: Dangdutnya Indonesia.
2: Dangdutnya Indonesia.
0: Oke, dengan?
2: Dengan Andi, Ben.
0: Andi.
2: Terima kasih, Mas Prabu.
0: Oke, Bang Andi mau lagu apa nih, Bang Andi?
2: Ah, lagunya 100 kali aja lah.
0: 100 kali. Okay. Cukup lah ya, 100 kali ya.
2: Iya, 100 kali aja, Ben.
0: Oke. Kita carikan dulu ya.
2: Oke. Goyang, Mas Prabu, nanti nih.
0: Oke, berikut kita dengarkan Bang Andi dengan lagu yang dipilih malam hari ini 100 kali. Ready nyanyi.
2: Oke.
0: Kita mainkan dulu biar semangat malam hari ini ya. Yang mana sih nonton juga jangan lupa tap-tap layar yang di share-share. Ini dia Andi dengan 100 kali.

0: you, terima kasih Bang Andi.
1: Oke, bye bye. Salamnya buat semuanya deh.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Makasih yang lagi setia nonton di TikTok juga. Makasih Monik, tip-tip layarnya ada Kak Rasmiati. Makasih sawerannya. Luar biasa malam minggu. Terima kasih Kak Rasmiati. Oke, makasih Monik juga. Lanjut pada 3351. Halo, Karaoke Dangdut.

0: Bentar. Kita coba mainkan ya, ready? Oke, pendengar, kita hadirkan, ini dia, ada Kak Syarinah ya, di Pia ya, di Tanjung Pinang. Jangan pura-pura, coba kita mainkan dulu apakah pas ini lagunya, karena banyak ini suaranya dari laki-laki.
1: Oke,
0: ya, sebentar, kita siapkan dulu musiknya aja ya.

0: Oke, itu boleh Kak Syah, Kak?
1: Boleh.
0: Oke, ya. Sebentar ya, kita coba lagi. Oke, tarik nafas dulu.

0: untuk semuanya aja.
1: Iya, terima kasih.
0: Sukriya.
1: Sukriya dari India ya. Terima kasih. Baik, kita dengarkan dulu satu informasi berikut ini.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Oke, baik pendengar, kembali lagi masih di Karaoke Dangdut, Dangdutnya Indonesia. Lanjut, 463351 tadi dari India jauh datangnya ya. Oke, kira-kira siapa? Apakah datang dari Singapura juga selanjutnya? 463351 terputus. Silakan coba lagi yang ingin berkaraoke dangdut malam hari ini ya. Silakan. Oke, baik, kalau begitu ada requestan spesial dari India ya. Ini dari jauh-jauh datang dari Singapura. Spesial lagi ini untuk, oke, untuk siapa lagi kalau bukan untuk Kapten Sam from Singapura. Ini dia spesial untuk Anda dengan satu lagu yang sudah tidak asing lagi di malam hari ini. Muskurani.

0: Okay, itu dia satu lagu spesial buat Kapten Sam dari Singapura. Mushkurane ya, syukran, syukriya, aca aca eh. Panam 3351 lanjut. Halo. Halo, Karake Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, waalaikumsalam
1: dengan Ratu Ayu, dengan Ratu.
0: Siapa tuh datang Pinang?
1: Yo, dan ini Yasmin.
0: Yo, ini Yasmin, Yasmin sehat ya. Mau lagu apa ini Yasmin?
1: Lagu Turajana aja lah, Bang.
0: Turajana dah. Oke lah kalau begitu kita mainkan jangan Turajana ya.
1: Iya,
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa sambil menyarikan?
1: Buat Kak Sarina yang gak masuk tadi Mas Prabu, buat Kak Sekarwangi.
0: Oke, ready nih Yasmin. Kita kali ini beralih ke Tanjung Pinang. Ready Yasmin kan? Turajana Dangdut asik. Digoyang.

0: kasih ini Yasmin. Lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tera Jana. Oke, lanjut lagi di belakang ini Yasmin 463351. Halo Karaoke Dangdut.
1: Halo Karaoke Dangdut.
0: Dangdutnya Indonesia dengan siapa itu?
1: Dengan Mama Lina.
0: Mama Lina. Mama Lina mau lagu apa? Mama Lina.
1: Boleh kan lagu Malaysia?
0: Apa tuh judulnya?
1: Nah, kalau sayang apa tandanya?
0: Hah?
1: Kalau sayang apa tandanya?
0: Tandanya?
1: Iya.
0: Datang rumah, ya. Oke, kita siapkan dulu.

0: Oke, terima kasih.
1: Oke, itu dia ya, Ma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya apa tandanya, makasih Malina. Bang Mulyadi di TikTok, makasih Bang. Jangan lupa tip-tip layar di share-share ya. 463351 lagi. Halo, Karoke Dangdut.
0: Halo, Karoke Dangdut.
1: Siapa nih?
0: Ini Malini.
1: Oh, adiknya ya. Itu adiknya. Malah gapa nih Maleni?
0: Selamat malam ya.
1: Hah?
0: Selamat malam, nyarilah malam kan selamat malam.
1: Selamat malam aja. Oke lah kalau begitu ya. Oke, ready. Baik, pendengar, ini dari Mak Leni ya, dari Sawang. Selamat malam untuk Anda. Kita goyang dulu ya, agak sedikit galau gimana gitu malam hari ini. Jangan ditahan suaranya ya, lepas saja Mak Lina.

0: sunyi malam ini. Semangat ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang ingin berkaraoke dangdut langsung saja telepon di 463351. Namun kita dengarkan satu brigjen berikut ini ya.
1: 105,1 RRI Batam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, pendengar, terima kasih kembali 463351 yang ingin berkoreke langsung saja ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan
2: Halo, Din.
0: Iya, dengan siapa tuh?
2: Ya, ya, Om Jess.
0: Om Jess, Om Jess mau lagu apa nih, Om Jess?
2: Apa?
0: Mau nyanyi lagu apa?
2: Ya, dangdut lah.
0: Ya, apa judulnya?
2: Menyesal.
0: Menyesal?
2: Iya.
0: Oke, sebentar kita carikan. Menyesal.
2: Mantul ya, Be.
0: Oke. Oke, pendengar, kali ini kita coba hadirkan kembali ke Batam bersama Om Jess dengan lagunya. Asik pokoknya malam hari ini ya. Menyesal. Ready, Om Jess?

0: Thank you Om Jis, luar biasa malam hari ini ya. Om Jis ya.
1: Salamnya buatnya ada Terina juga ya. Nenek pergi, nenek kembali juga ya. Terus juga buatnya. Satu-satu aja lah.
0: Oke.
1: Kalau kita masuk Prabu.
0: Terima kasih.
1: Iya sama-sama. Yaudah ya.
0: Yuk.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Jis. Ya, Sari dari Singapura request Bang Bin nyanyikan lagu Abang Sayang. Oke, makasih ya. Abang Sayang, gak ada uang jangan ditendang ya.

0: Oke, jadi satu lagu spesial buat Sari di Singapura ya. Untuk Anda lanjut lagi 463351.
1: Halo Karaoke Dangdut.
2: Halo Karaoke Dangdut.
1: Karaoke Dangdut, dangdutnya Indonesia dengan
2: Bang Ales di Polman, Sulawesi.
1: Sulawesi agak kareba Bang Ales.
2: Ada mencoa.
1: Luar biasa. Ya, melaga agak nih Bang Ales.
2: Iya. Yeah.
1: Lagunya agak tuh.
2: Bisa lagu Banjar boleh.
1: Apa tuh judulnya?
2: Pemakanangan.
1: Tamakanangan.
2: Iya.
1: Oke, kita cari dulu ya.

0: Halo, lagu yang ada di sini Lele Katamatama Tana Taniaka Burane Benye Balolipa, lagu apa tuh?
1: Oh, itu bukan lagu daerah.
0: Lagu Bugis adanya. Lagu dangdut apa tuh?
1: Ya, lagu dangdut aja deh kalau berada di situ.
0: Apa tuh lagunya?
1: Babak Belur dari Mames Ariting.
0: Babak Belur, luar biasa nih Babak Belur ya. Oke, okay, siap. Kita hadirkan dulu. Oke, pendengar, ini dia satu lagu spesial untuk Anda di malam hari ini, Bang Ales dari Polewali Mandar ya. Jauh dengan judul lagunya, luar biasa ini. Imam Isyari dengan Babak Belur. Ready? Kita nyanyi dulu ya. Oke, ini dia.

0: Terima kasih, luar biasa sekali. Jauh dari Pulau Wali Mandar ya. Terima kasih Bang Alis, ikutan lagi minggu depan ya.
1: Insyaallah.
0: Terima kasih. Siap-siap. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa malam hari, cuman tadi suaranya agak kecil perdana. Lanjut pada 3351. Masih ada 30 menit lagi menemani Anda di malam hari ini. Halo Karoke Dangdut.
2: Karoke Dangdut.
0: Dangdut Indonesia. Waalaikumsalam. Luar biasa nih, lagu apa nih?
2: Lagu Malaysia boleh, Ben?
0: Apa tuh?
2: Lagu dari Wan, Aku Dia dan Lagu.
0: Aku Dia dan Lagu.
2: Iya.
0: Oke, coba kita siapkan dulu ya.

Oke, pendengar, kali ini kita hadirkan satu lagu spesial buat Nek Kembar ya. Aku Didian, lagu malam hari ini kita bernostalgia dangdut klasik-klasik Malaysia ya. Oke.

0: Luar biasa, terima kasih. Langsung terputus di sini terakhir ya. Mantap sekali. Dari Nek Kembar di Tanjung Balai Karimun. Lanjut di belakang Nek Kembar ada siapa lagi? 463351. Halo Karo Kedangdut.
1: Halo.
0: Halo Karo Kedangdut.
1: Dari Tanjung Balai Karimun, Bang.
0: Siapa tuh?
1: Bung Herman.
0: Bung Herman, Bung Herman, mau lagu apa Bung Herman?
1: Cinta Noda Hitam.
0: Cinta Noda Hitam. Oke, siap, kita siapkan dulu ya. Oke, Bang Herman siap. Ini dia, oke, cinta, noda hitam dari Tanjung Balai Karimun. Boleh kecilkan volume radionya biar tidak storing ya.

0: Oke, terima kasih Bang Herman telah mencoba cinta nada hitamnya ya. Oke, lanjut lagi pada 3351 silakan. Halo, karaoke dangdut.
1: Halo, karaoke dangdut.
0: Dangdut Indonesia dengan
1: Nenek Syakira.
0: Nenek Syakira. Nenek Syakira mau lagu apa, Nenek Syakira?
1: Lagu dari Jurassic, semakin hari semakin sayang.
0: Semakin hari semakin sayang ya. Oke, kita carikan dulu.

0: Adewin.
1: Oke, sebentar. Oke, kita coba ya. Ini dia. Ini Shakira ya. Kita dengarkan lagunya. Semakin hari semakin sayang. Siap.

0: Oke, okay, habis langsung lagunya. Udah minum dia ya. Terima kasih Nenek Syakira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nenek Syakira ya, semakin hari semakin sayang. Oke, okay. Siapa lagi? 463351. Halo Karaoke Dangdut.
1: Karaoke Dangdut.
0: Dangdutnya Indonesia. Dengan siapa nih?
1: Ini sama Betty Latia.
0: Oke, okay, Betty mau lagu apa? Silakan.
1: Kalau bisa lagu Saiba.
0: Saiba ya. Oke, okay, siap, kita siapkan dulu.

0: Oke, okay, pendengar, kita ke Maranti dulu ya. Ada Betty. Okay, ready menyanyi?
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, siap ya. Saibah bersama Betty Lavia. Aceh.

0: Sukria. Terima kasih.
1: Ini ada kajen sam, Mami.
0: Oke. Terima kasih.
1: Ya, buat kajen sam ya.
0: Oke, terima kasih. Oke, itu dia Betty Lavia, satu lagu Saiba ya. Oke lanjut, masih ada 1-2 penelpon lagi di sisi terakhir kita malam hari ini, 463-351 yang beruntung. Halo, Kera Gedangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Bapak Iman Tanjung Batu.
0: Bapak Iman Tanjung Batu. Pak Iman, lagu apa nih Pak Iman?
2: Lagu Pilu.
0: Lagu Pilu ya. Oke, sebentar kita cari. Oke Bapak Iman dari Tanjung Batu, kita hadirkan Pilo. Siap Bapak Iman, nyanyi jangan ditahan suaranya ya, lepas saja.

0: Benar, itu dia ya. Mencoba bahkan satu lagu di malam hari ini. Oke, lanjut. Ada siapa lagi yang ingin berkaraoke? Panam 3351. Halo, karaoke dangdut.
1: Halo, karaoke dangdut, dangdutnya Indonesia.
0: Dengan siapa nih?
1: Putra Rasan dari tadi, Bin.
0: Oke. Okay. Mau lagu apa tuh?
1: Oh, malam ini bebas ya, Bapak aja kan?
0: Apa tuh lagunya?
1: Kayaknya aku minta lagu pop aja lah.
0: Dangdut nggak mau, biar dangdut semuanya.
1: Aku nak coba ini aja, tak boleh.
0: Apa tuh?
1: Jangan sampai 3 kali ya.
0: Oke, kita coba siapkan ya.

0: Oke, terima kasih Putra Rangsang.
1: Nah, kita coba aja Ben, kalau dangdut Melayu sering kita itu kan ini coba-coba pop. Makasih Ben ya.
0: Oh, sama-sama. Oke, itu dia Putra Rangsang ya. Oke, satu penelpon terakhir 43351. Halo, karaoke dangdut. Halo. Oke, baiklah pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Bintar ucapkan di malam hari yang sudah berpartisipasi meramaikan acara kita. Oke, minggu depan ketemu lagi ya, tentunya di acara yang sama di Karaoke Dangdut, Dangdutnya Indonesia. Kita hadirkan sebagai lagu terakhir ya, biar semangat semuanya untuk Anda di malam hari ini, Satu Rasa Cinta.

0: Ya baik pendengar, terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini kebersamaannya di Karaoke Dangdut edisi hari Sabtu malam Minggu 27 Juni 2026. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, ada Kak Syarina, Prabu, Andi, di Sekarawang ini Yasmin, Malina, Mak Leni. Kemudian juga terima kasih buat Om Jess, Bang Ales, Nek Kembar, Herman, Nek Syakira, Betty Meranti dan juga Iman Tanjung Batu. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Batam. Sebaiknya Anda tahu, 3 orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921, sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan kesimpulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

0: dari beranda NKRI perbatasan Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia. Inilah RRI Batam menyapa Anda.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

dapat di tepi hutan. Semenjak saat itu, lebah berusaha mencari kesana kemari keluarga dan teman-temannya hingga terbang jauh ke hutan, tapi tetap tidak menemukan teman-temannya. Akhirnya si lebah merasa lelah karena terus saja terbang. Sampailah si lebah di sebuah pohon perdu. Si lebah beristirahat di sana. Hari telah beranjak sore dan sebentar lagi akan menuju malam. Lebah berbicara sendiri, "Aku harus segera pergi dari sini karena sebentar lagi malam akan tiba. Saat berbahaya jika aku tinggal sendirian di sini. Di tempat ini biasanya banyak terdapat serangga-serangga yang mematikan dan mereka siap memangsa binatang-binatang kecil seperti aku." Lebah memutuskan untuk pergi dan mencari tempat yang aman untuk tidur malam ini. Akhirnya, dia menemukan sebuah pohon dan beristirahat di sana. Keesokan harinya, si lebah terbangun setelah cahaya matahari menerobos celah-celah pohon tempat ia tidur. Si lebah bangun dari tempat tidur itu dan melihat keadaan di sekitarnya. Yang ada hanya sekumpulan burung yang terbang berkicau di pagi hari di atas dahan. Lalu lebah kembali terbang karena belum menemukan sekumpulan lebah-lebah baru. Setelah menjelang siang hari, lebah masih belum menemukan lebah-lebah baru. Lalu ia memutuskan untuk beristirahat. Sedang asyik beristirahat, lebah melihat ada sebuah kantong terbungkus daun kering. Setelah didekati oleh lebah, ternyata kantong itu adalah bungkusan tepung sari. Tepung sari merupakan serbuk halus yang diambil oleh lebah dari putik bunga untuk dijadikan bahan madu. Wah, ternyata bungkusan ini berisi tepung sari. Mungkin bungkusan ini tertinggal atau terjatuh oleh pemiliknya, dan aku harus mengembalikannya kepada pemiliknya, kata lebah dalam hatinya. Setelah cukup lama terbang, akhirnya lebah menemukan sebuah perkampungan lebah. Tempat itu dipenuhi oleh lebah dengan pimpinannya seorang ratu lebah. Lalu lebah itu menghampiri mereka dengan sedikit malu-malu. "Maaf ya, kalau kedatanganku telah mengganggu kalian semua. Perkenalkan, namaku Acil, lebah yang kesepian karena semua teman-temanku musnah, terbakar karena kebakaran hutan yang melanda belakangan ini." Lalu ratu lebah kemudian bertanya, "Maksud kedatanganmu ke sini ada apa, Acil?" "Aku hanya ingin mengembalikan bungkusan ini yang aku dapatkan di jalan, dan menurutku bungkusan ini adalah milik dari salah satu kalian," sambil menunjukkan bungkusan yang Acil bawa. "Oh iya, ini adalah milikku. Bungkusan ini terjatuh saat aku berlari karena dikejar-kejar oleh serangga berbahaya." Seekor lebah itu kemudian menghampiri aku untuk mengambil bungkusan itu. Sang ratu lebah berkata kepada semua yang hadir di tempat itu, "Wahai semua lebah rakyatku, sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada Acil karena ia telah mengembalikan bungkusan milik salah satu dari kalian. Bungkusan itu sangat kita butuhkan untuk membuat madu. Aku sebagai pimpinan kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada lebah Acil ini. Untuk itu, aku akan mengangkat Acil untuk menjadi bagian dari keluarga besar kita. Bagaimana pendapatmu? Apakah kalian setuju?" Semua rakyat lebah menjawab dengan lantang mengatakan setuju. Semua lebah yang ada di sana bersorak kegirangan karena merasa telah memiliki teman baru yang jujur dan baik hati. Semenjak itu, akhirnya si lebah Acil memiliki keluarga kembali, yaitu keluarga lebah baru.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Pendengar, sebuah kisah ketika seorang profesor melakukan riset kecil kepada mahasiswanya yang sudah berkeluarga. Sang profesor menyuruh salah satu mahasiswa untuk maju ke depan dan menuliskan 10 nama orang yang paling dicintainya. Lalu sang mahasiswa itu menulis 10 nama. Ada nama tetangga, orang tua, teman kerja, istri, anaknya, dan saudara-saudaranya. Sang profesor menyuruh mahasiswa itu untuk memilih 7 dari 10 nama yang benar-benar ingin hidup terus bersamanya. Mahasiswa itu lalu mencoret 3 nama. Sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tinggallah 5 nama tersisa. Kemudian sang profesor menyuruh kembali kepada mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tersisalah 3 nama, yaitu nama ibu, istri, dan anak. Suasana di dalam kelas hening. Mereka mengira semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi yang harus dipilih. Sejenak kemudian, sang profesor berkata, "Silakan coret 1 nama lagi." Ia memerintahkan kepada mahasiswa itu. Mahasiswa itu tertegun untuk sementara waktu. Lalu ia dengan perlahan mengambil pilihan yang amat sulit itu dan mencoret nama ibunya. Tidak berhenti di situ, sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 1 nama lagi. Hati sang mahasiswa semakin bingung, suasana kelas makin tegang. Mereka semua juga berpikir keras mencari pilihan yang terbaik. Mahasiswa itu kemudian mengangkat spedolnya dan dengan sangat lambat ia mencoret nama anaknya. Pada saat itulah sang mahasiswa tidak kuat lagi membendung air matanya. Ia menangis. Awan kesedihan meliputi seluruh sudut ruang kuliah. Setelah suasana lebih tenang, sang profesor akhirnya bertanya kepada mahasiswa itu, "Kamu tidak memilih orang tuamu yang telah membesarkanmu? Tidak juga memilih anak yang adalah darah dagingmu? Kenapa kamu memilih istrimu? Toh istri bisa dicari lagi." Semua orang di dalam ruangan kuliah terpana menunggu jawaban dari mulut mahasiswa itu. Lalu mahasiswa itu berkata lirih, "Seiring waktu berlalu, orang tua saya harus pergi dan meninggalkan saya. Demikian juga anak saya. Jika dia sudah dewasa, lalu menikah, artinya dia pasti meninggalkan saya juga. Akhirnya, orang yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini, bahkan yang dengan sabar dan setia mendampingi dan mensupport saya saat tertatih dan terseok-seok, hanyalah istri saya." Setelah menarik napas panjang, mahasiswa itu melanjutkan, "Orang tua dan anak bukanlah saya yang memilih, tetapi Tuhan yang menganugerahkan kepada saya. Sedangkan istri, saya sendirilah yang memilihnya dari sekian miliar wanita yang ada di dunia. Istrilah yang selalu setia mendampingi dan menemani saya untuk menghabiskan sisa usia bersama-sama, bahkan hingga ajal menjemput saya."

Ya baik pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan tetap merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Batam program 105,1 dan 107,2 FM. Karena informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin walakibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dholimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah di atas perkenannya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali Mutiara Pagi yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Batam mengudara dan memberikan informasi sekaligus memberikan siar untuk memberikan pemahaman dan juga keilmuan sekaligus pengetahuan kepada masyarakat muslim dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga kajian dan kegiatan ini merupakan upaya dan langkah kita, cara kita untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aktivitas ibadah sebagaimana Nabi pesankan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Semoga apapun yang kita lakukan sebagai bagian daripada amal ibadah yang tentunya juga harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi amal soleh sekaligus menjadi tabungan buat kita di alam akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beriring salam tidak lupa pula mari kita sampaikan kejunjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ikhtiar dan usaha kita dalam rangka meneladani sikap dan kepribadian Rasul akan menjadi bagian daripada langkah dan upaya kita untuk kita peroleh manfaat di dunia, syafaat di alam akhirat nanti. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang keutamaan sedekah yang memang dimuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki Allah. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut tentu bisa kita mengambil sebuah hikmah. Betapa ketika kita memberi kepada orang, memberi untuk yang namanya agama, baik untuk pembangunan, untuk yang namanya kemaslahatan umat, itu sangat luar biasa pahala dan ganjarannya. Dalam keterangan lain Nabi pernah menyampaikan, wallahi layan kusumalun min sodakotin bal yasdad. Kata Nabi, demi Allah tidak akan pernah berkurang harta yang disodakotkan itu, yang ada semakin bertambah dan bertambah. Tentu dari sini berbagai upaya dan langkah kita ketika ada perintah bicara masalah sedekah, ada sedekah itu yang memang bentuknya wajib, ada yang memang bentuknya sunat. Pertama, ada yang bentuknya wajib, bagian daripada sedekah yang kita kenal dengan zakat, baik itu zakat mal, zakat tijarah, zakat dihab, termasuk juga zakat yang memang ada kaitannya dengan harta dan binatang yang kita punya. Itu merupakan sesuatu yang memang wajib kita keluarkan. Zakat mal memang tidak tiap bulan kita keluarkan, setahun sekali kita wajib berikan itu zakatnya. Termasuk juga zakat tijarah, hasil karya dan juga palawija yang kita punya. Tidak Allah minta tiap bulan, tapi cukup setahun sekali saja itu kita keluarkan. Dan itu merupakan sesuatu yang memang bagian daripada sedekah yang memang bentuknya wajib.
Artinya apa? Sudah ada tuntutan dan memang sudah ada kewajiban yang memang perlu kita keluarkan. Ini bicara masalah zakat. Saya zakat belumlah mungkin wajib. Tetapi ketika ada rezeki yang memang tidak disangka-sangka. Kita dapat rezeki, kita dapat sesuatu yang kita peroleh yang tidak disangka-sangka. Sebagai karyawan mungkin kita dapat bonus tiba-tiba. Maka disitulah kita juga punya kewajiban untuk memberikan infak. Apa itu infak? Tidak ada lain adalah 2,5% dari hasil yang kita dapatkan. Contoh, dapat bonus memasuki Hari Raya Idul Fitri, dapat 10 juta. Tidak ada salahnya 2,5% itu dikeluarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu bagian daripada rezeki yang memang tidak disangka-sangka, yang perlu kita keluarkan dan perlu kita berikan. Termasuk yang lainnya adalah bicara masalah sedekah. Tentu apa yang tadi diungkap terkait dengan sedekah subuh ataupun juga sedekah yang kita keluarkan di waktu subuh, di mana malaikat menyaksikan, di mana malaikat pun juga melihat kepada orang yang memang membiasakan sedekah di waktu subuh. Dan kalaupun juga kembali kepada bagian daripada apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, yang ada semakin bertambah. Ubahnya kita memberikan sedekah itu seperti melemparkan bola ke dinding. Sebetulnya bukan untuk orang lain. Mestinya itu bersadar, itu adalah untuk kita sendiri. Ketika kita melemparkan bola ke dinding, maka bola itu akan mati dan kembali lagi kepada kita sendiri. Ketika kita memberi kepada orang, itu bukanlah memberi kepada orang, sebetulnya memberi kepada diri kita sendiri. Sehingga Nabi tadi menyampaikan, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, yang ada semakin bertambah. Satu ketika, Imam Ali karamallahu wajhah, di saat itu Siti Fatimah lagi hamil. Maklum yang hamil suka ngidam. Siti Fatimah meminta kepada Ali karamallahu wajhah untuk diberikan buah delima. Kata Ali, ya istriku, saya akan beri buah delima ke pasar. Berangkatlah Imam Ali karamallahu wajhah berangkat ke pasar. Sesampai di pasar, dibelilah buah delima dengan uang yang cuma segitu-gitunya. Dapat satu itu buah delima. Tanpa berpikir panjang, karena memang ini permintaan istri, kembalilah Ali ke rumah untuk menyerahkan buah delima. Pas begitu sebelum sampai ke rumah, di jalan ada orang yang minta-minta. Dan orang mengatakan, saya sudah tidak makan 2 hari. Rasanya lapar.

memberikan sebuah dorongan untuk Imam Ali tidak ragu terhadap apa yang diberikannya. Tetapi yang ada punya keyakinan besar bahwa Allah akan mengganti dan akan memberikan yang terbaik, dan Allah akan memberikan yang lebih banyak daripada itu. Layan kusumalun min sadaqatik bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Demi Allah, tidak akan pernah berkurang, kata Nabi. Harta yang disedekahkan yang ada semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Dalam proses perjalanan ke rumah, Imam Ali sedikit mikir, apa yang harus saya sampaikan kepada istri saya? Keinginannya untuk mendapatkan buah delima, ternyata buah delima yang cuma satu saya berikan kepada orang yang minta-minta. Apa yang harus saya lakukan? Mikir untuk menjawab, mikir untuk menerangkan, mikir untuk menjelaskan, dan mikir untuk memberikan pemahaman. Sampai rumah, assalamualaikum warahmatullahi, kata Imam Ali. Dalam rumah sudah langsung dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintu, Imam Ali masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah Siti Fatimah langsung berbicara, suamiku Ali, kata Ali, ya istriku Fatimah, alhamdulillah buah delima yang aku minta sudah saya terima tadi dari Abdurrahman bin Auf. Imam Ali pun juga tidak kaget, karena memang yakin betul Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah diberikannya. Malah Imam Ali bertanya, berapa yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf? Kata Siti Fatimah, ada 9 biji buah delima yang itu semuanya diberikan kepada. Kata Imam Ali, mana Abdurrahman bin Auf? Apa masih ada? Apa yang sudah pulang? Sepertinya Abdurrahman bin Auf belum juga pulang. Beliau masih ada. Kemudian Ali pun juga memanggil Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf. Ya Ali. Kenapa? Saya ingin nanya. Nanya apa? Tadi buah delima yang engkau berikan kepada istriku Fatimah, itu kok cuma 9? Kata Imam Ali, karamallahu wajhah. Abdurrahman bin Auf menjawab, betul Ali. Ketika saya berangkat ke sini ada orang yang minta-minta. Dan saya tahu ini orang lebih penting dan lebih butuh juga. Kalau memang pun juga dikasih satu, tentu tidak akan mengurangi yang sebelum ini. Walaupun memang jumlahnya tinggal 9, tapi dengan kebutuhan Fatimah yang inginnya cuma dikasih 9, tentu kan ini sudah sangat berlebih sekali. Imam Ali karamallahu wajhah yakin bahwa memang yang diberikan satu itu akan diganti dengan 10. Sehingga ditanya sahabat Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf pun juga jujur mengatakan bahwa yang satu diberikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada orang yang minta-minta. Kata Ali karamallahu wajhah, jelas benar kalau memang itu yang memang kamu lakukan, bahwa awalnya ini buah delima ada 10, karena engkau berikan kepada orang yang minta-minta jadi tinggal 9. Fatimah pun juga bahasanya memperhatikan komunikasi antara Imam Ali dengan Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi dan apa yang memang dilakukan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Selaya bertanya Fatimah kepada suami tercinta Imam Ali karamallahu wajhah. Hei suamiku, kenapa dan apa sebabnya kok yang beli buah delima engkau suamiku, tetapi yang nganterinnya Abdurrahman bin Auf? Sebetulnya apa ini yang terjadi? Imam Ali langsung menjelaskan, hei Fatimah istriku, aku ketika waktu membeli buah delima yang engkau minta, setelah buah delima itu aku beli, ternyata begitu keluar dari pasar, setelah aku beli, di jalan ada yang minta-minta. Itu buah delima cuma satu-satunya. Tapi aku yakin, kata Imam Ali, kalau kita memberikan satu, Allah akan memberikan 10. Sehingga tanpa ragu, kata Imam Ali, kalau mau wajah, aku berikan yang satu ini kepada orang yang minta-minta. Akhirnya, aku berpikir, pasti Allah akan menggantikan 10. Tetapi ternyata yang diterima oleh Fatimah istriku cuma 9. Itu artinya apa? Ada yang memang kurang yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Saya bukan berarti ingin itu dan ini, ingin meyakinkan saja bahwa Allah janji akan memberikan 10. Ternyata janji Allah tidak salah. Innallaha la tukhliful mi'ad, kata Imam Ali. Allah tidak salah dengan janjinya, ngasih 1 dikasih 10. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada,

Jika kita memberikan sesuatu dengan penuh keikhlasan, tentu Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi bukan berarti ketika pagi kita memberikan sedekah umpama 10.000, nunggu sampai siang lah, nanti mungkin 100.000 datang. Kenapa? Karena saya sudah ngasih 10.000. Tidak itu yang dimaksud. Tetapi memang betul-betul tulus dan ikhlas kita berikan kepada orang yang meminta. Kita berikan sedekah kepada mungkin barangkali pengurus masjid yang membutuhkan dukungan untuk pembangunan masjid. Kita berikan kepada fakir miskin yang memang mereka juga mengharapkan uluran dan bantuan dari tangan kita. Intinya tidak berarti ketika memberi itu kita mengharap kapan ya Allah akan ganti yang satu ini jadi 10. Tidak demikian. Sehingga Nabi mengatakan yadul ulya khairun min yadi subla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Bahasa sederhananya, lebih baik jadi pancuran daripada jadi ember. Lebih baik kita mengalirkan terus daripada cuma kita menampung. Lebih baik kita memberi daripada kita diberi. Lebih baik kita mengeluarkan daripada orang yang mengeluarkan kepada kita. Tetapi yakin dan percaya, ketika kita memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah, pasti Allah akan ganti apa yang kita berikan. Walaupun tentu tidak semestinya begitu kita ngasih uang kembali lagi uang. Karena maaf-maaf aja sedekah itu bisa jadi mungkin barangkali pahala yang akan kita dapatkan bisa bahasa mungkin perbankan itu bisa jadi mungkin katakanlah tunai yang kita akan dapatkan. Bisa jadi mungkin kredit. Tidak menutup kemungkinan juga yang kita berikan jadi investasi. Tunai ketika kita memberi langsung Allah ganti. Itu namanya tunai. Seperti Imam Ali karomallahu wajhah tadi. Memberi satu langsung dikasih 10, itu pahala, ganjaran, manfaat dan akibatnya langsung Allah tunaikan. Dikasih langsung 10. Itu bentuknya sedekah yang memang Allah ganti dengan tunai. Tetapi ada juga yang mungkin barangkali bentuknya kredit. Seperti apa kredit? Karena sedekah bisa menolak daripada bahalahi. Sedekah juga bisa menolak daripada bencana. Kita berikan sedekah pagi-pagi, kita jalan, kita pergi, kita musafir, kita mungkin kemana saja, tiba-tiba ada musibah yang akan menimpa, bencana yang akan melanda, kecelakaan pun juga akan mungkin barangkali kita hadapi. Tetapi karena sudah sedekah, maka insya Allah sedekah ini akan bisa menolak daripada balahi, menolak daripada bencana, menolak daripada musibah yang akan menimpa kepada kita. Dan itu bentuknya barangkali kredit, tidaklah diberikan sesuatu lagi dari apa yang kita berikan, tetapi memang menjadi sebuah keselamatan. Dalam keterangan lain, da'u amrodokum bisodakok, obati kata Nabi, sakit kamu sekalian dengan sodakoh. Ketika kita sakit, ketika kita maaf saja mungkin badan tidak enak ataupun juga sakit namanya, perbanyak kata Nabi sodakohnya. Kenapa? Karena sedekah itu bisa mengobat dari penyakit yang kita derita. Ketika kita sedekah, ketika kita sakit, perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Barangkali apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, dengan kita memberikan sedekah, penyakit kita akan bisa hilang. Jadi ada yang memang tunai, ada juga yang memang kredit. Barangkali memang kita ketika memberikan sedekah tidak diberikan oleh Allah total ataupun juga kredit langsung dengan diganti lagi 100 jadi 1.000, tidak, tetapi memang kita jadi sehat, kita pun juga jadi selamat dari musibah, kita pun juga jadi punya keselamatan ataupun juga kebahagiaan karena memang musibah tidak menimpa kita. Ini bentuk yang kredit. Ataupun juga mungkin barangkali dengan sedekah bisa menghapuskan dosa. Karena dengan sedekah itu dosa kita akan terhapus dengan kita selalu memberikan sedekah. Dan yang terakhir ketiganya, dengan sedekah itu sendiri bukan cuma bisa memberikan pahalanya tunai ataupun juga kredit, tentu bisa juga ini sedekah bisa menghasilkan pahala yang jadi investasi. Artinya insya Allah akan kita raih dan kita peroleh ketika nanti di alam akhirat. Banyak sedekah kita berikan, banyak sedekah dan jariah yang kita berikan, maka nanti akan bermunculan lah pahala-pahala daripada sedekah yang kita berikan. Baik, semoga
bicara masalah sedekah pada pagi hari ini akan memberikan pemikiran ataupun juga inspirasi buat kita semuanya untuk kita bersedekah taubahnya, seperti perumpamaannya seperti kita melempar bola ke dinding, sebetulnya bola akan kembali lagi kepada kita. Betul memberi kepada orang lain, pada hakikatnya memberi kepada kita sendiri. Barangkali mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
1: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan.
2: Jadi Tsunami Aceh itu mulai dari pergerakan bagaimana merubah.
0: Mengawali Warta Berita Sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Batam optimalkan pajak kendaraan bermotor untuk dukung pembangunan daerah. RPBD Batam dorong penguatan upaya pra-bencana. Inilah Warta Berita Sepekan selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Pemerintah Kota Batam bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi untuk optimalkan penerimaan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dilaporkan Renita Suharjana.
1: Optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik melalui sosialisasi sinergi optimalisasi opsen PKB dan BBNKB. Pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan sektor PKB dan BBNKB saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Batam. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terus diperkuat guna memaksimalkan potensi penerimaan tersebut.
2: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan peningkatan, pertama kepatuhan dari masyarakat tentang perpajakan, kemudian juga bagian dari optimalisasi pajak daerah, yang mana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang lalu, pajak kendaraan bermotor ini bagian dari opsen pajak yang menjadi bagian pendapatan daerah Kota Batam.
1: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Batam, Jeffrey Dean, yang mewakili Wali Kota Batam, menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam saat ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak daerah.
3: Untuk mencapai target pendapatan asli daerah, bukan 100% tanggung jawab Bapenda, tapi tanggung jawab kita semua, terutama Pak Lurah, Pak Camat. Jadi bukan hanya dinas penghasil saja, tanggung jawab kita.
1: Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah dan masyarakat, penerimaan daerah diharapkan meningkatkan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Batam di berbagai sektor. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
0: Upaya penanggulangan bencana saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat langkah mitigasi dan mengurangi resiko agar dampak bencana dapat diminimalkan sejak dini. Dilaporkan kembali Renita Suharjana.
1: Tenaga ahli penyusun rencana penanggulangan bencana daerah atau RPBD Kota Batam, Masudi, mengatakan paradigma penanggulangan bencana telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak dilakukan saat kondisi darurat, kini pemerintah daerah dituntut melakukan berbagai langkah pencegahan sebelum bencana terjadi. Menurutnya, berbagai program yang disusun dalam dokumen RPBD harus mampu mengurangi resiko yang dihadapi masyarakat. Mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kesiapsiagaan, hingga penyusunan kebijakan yang mendukung pengurangan resiko bencana.
4: Jadi tsunami Aceh itu mulai dari pergerakan bagaimana merubah paradigma pola penanggulangan bencana di Indonesia menjadi yang dulu hanya reaktif menjadi proaktif. Nah, itu di mana menjadi perubahan sistem penanggulangan bencana di Indonesia yang awalnya dulu hanya proaktif saat terjadi bencana ada tanggap darurat saja, tetapi sekarang tidak seperti itu, ada polanya yang harus diubah, ada upaya-upaya pra bencana yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana jika terjadi bencana nanti di Indonesia.
1: Masudi menambahkan keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan penanganan saat kondisi darurat, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko sejak awal. Karena itu, RPBD yang tengah disusun diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam membangun daerah yang lebih siap dan tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan tepis dugaan peretasan data distrik dan pastikan penyelenggaraan SPMB lancar. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
5: Saya jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga.
6: Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tetap berjalan dengan baik, meskipun sempat ada dugaan peretasan pada website dan data siswa pendaftar. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, yang juga bertanggung jawab pada SPMB Batam 2026 mengatakan, sejak jauh-jauh hari, tim IT Disdik telah memperkuat keamanan, bahkan sudah berkolaborasi dengan Diskominfo dan Badan Cyber Sandi Negara untuk menanggulangi hal tersebut.
5: Saya jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga sudah kita tingkatkan, tingkat keamanan datanya juga kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan Diskominfo Kota Batam ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN, Badan Sandi dan Siber Nasional. Dan ini terus kita lakukan pengelakukan.
6: Sebelumnya sebanyak 1.495 data pendaftar siswa penerimaan murid baru atau SPMB Kota Batam diduga mengalami kebocoran. Data yang diduga bocor tersebut mencakup dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, hingga akta kelahiran. Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data pendaftar SPMB Batam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut portal SPMB Batam memiliki celah keamanan jenis Insecure Direct Object Reference yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Akun itu juga mengklaim telah mengakses berbagai dokumen identitas milik pendaftar yang ada. Yusal meminta agar pihak yang mengklaim telah meretas dan memegang data peserta didik untuk tidak mengganggu proses dan membuat gaduh dalam seleksi penerimaan peserta didik kali ini. Sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan.
5: Oke, kami menghimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPMB ini tidak diganggu lah untuk pelayanan masyarakat kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi mohon untuk tidak mengusik lah ya, biar berikan kenyamanan kepada masyarakat.
6: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Badan Wakaf Indonesia, BWI Kota Batam terus mengakselerasi pengembangan wakaf produktif sebagai upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi umat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dilaporkan Nurul Mahfud.
7: Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Batam terus memperkuat perannya dalam mengembangkan wakaf produktif sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi masyarakat. Ketua Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Batam, Bura Limar, menilai potensi wakaf di Batam sangat tinggi dan dapat dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih profesional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat, jumlah penduduk yang terus meningkat, serta dinamika masyarakat urban menjadikan Batam memiliki daya dorong kuat dalam pengembangan wakaf produktif. Hal ini pun membuka peluang besar bagi hadirnya berbagai model pengembangan aset wakaf.
8: Agar wakaf itu bisa berkembang lebih baik. Karena kita hitung begini, masyarakat Kota Batam itu 1.300.000 penduduk ya, 900 lebih adalah umat muslim. Kalau 10.000 aja sebulan dia mewakaf, itu berapa satu bulan? 9 miliar sebulan. Itu mengalahkan ZIS itu. 30% saja kita bisa pungut 10.000. Masyarakat Batam ya 10.000 itu menurut saya ya hilang begitu saja kan, udah 10.000 sebulan, 10.000 sebulan. Tapi 300.000 orang itu 3 miliar sudah terbangun langsung. Besok bangunan apa lagi? 3 miliar untuk apa lagi? Untuk ekonomi produktif dan lain-lain. Itu luar biasa.
7: BWI Batam saat ini fokus memperluas pembinaan kepada nazir, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan dan literasi wakaf. Selain penguatan sumber daya manusia, BWI Batam juga mendorong terwujudnya kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan syariah. Dengan berbagai langkah tersebut, BWI Batam optimistis wakaf produktif dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi sosial di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Lantas Negeri 1 Batam mendukung kebijakan larangan siswa membawa handphone ke sekolah. Dilaporkan Bedi.
9: Dinas Pendidikan Kota Batam akan segera menerbitkan surat edaran terkait pembatasan dan pengawasan penggunaan gadget di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif dunia digital. Hal itu disambut baik oleh Kepala MTS Negeri 1 Batam, Hairina. Bahkan menurutnya MTS Negeri 1 Batam sudah mulai menerapkan larangan tersebut. Namun diakuinya untuk beberapa kepentingan lainnya yang berurusan sama pelajaran, terkadang siswa masih diperbolehkan untuk membawa handphone dan kemudian HP tersebut disimpan kepada wali kelas.
10: Tidak dibolehkan bawa HP. Boleh bawa HP kalau ada pembelajaran, ada pentaguru, kalau ada atau ada permintaan orang tua, bersurat ke sekolah dan dititipkan tapi di dengan wali kelas. Dan mulai dari semester kemarin sudah parenting kita terapkan itu.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Henry Arulan mengatakan pengawasan terhadap penggunaan gadget tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua di rumah. Ia menjelaskan kemudahan akses internet membuat anak-anak dapat dengan bebas menjelajahi berbagai platform dan komunitas daring. Jika tidak diawasi, kondisi tersebut berpotensi menjerumuskan mereka ke lingkungan yang tidak mendukung perkembangan pendidikan, bahkan membuka peluang terjadinya tindak kejahatan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Berita lainnya, pendengar. Puskesmas Baloi Permai Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dilaporkan kembali Bedi.
9: Puskesmas Baloi Permai Batam Center Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas. Hal itu disampaikan penanggung jawab program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG Puskesmas Baloi Permai Dr. Winrati Wiwara Sukmadi kepada RRI kemarin dalam dialog membahas evaluasi 1 tahun program PKG. Diakuinya selama 1 tahun berjalannya program PKG ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan program ini. Pada tahun 2026 ini menurutnya selama periode Januari sampai Juni, pihaknya mencatat baru tercapai 10% atau 13.000 pasien yang datang untuk memanfaatkan program PKG ini.
11: Sosialisasi juga dalam kegiatan PKG, kemudian yang di sekolah-sekolah itu juga sama, itu kita juga turun pemeriksaan kesehatan anak sekolah ya, dengan harapan anak sekolah itu juga meningkat kesehatannya, pengetahuannya juga meningkat ya tentang suatu penyakit. Kemudian ya kita saat ini masih di capaiannya itu memang belum sesuai yang diharapkan, tetapi kami alhamdulillah ya sudah mencapai angka sekitar 9-10%, sudah melayani sekitar 13 ribuan sampai dari Januari 6 sampai dengan saat ini. Ya memang masih butuh banyak effort ya untuk bisa kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
9: Diketahui, program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif. Dalam program ini, semua penduduk di Kota Batam mulai dari bayi usia 2 hari sampai lanjut usia merupakan sasaran dari program ini. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, Samsung Group bersiap mengumumkan rencana investasi senilai 1.000 triliun won atau sekitar 648 miliar dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Investasi berskala besar tersebut difokuskan untuk memperkuat posisi Korea Selatan dalam industri kecerdasan buatan atau AI, terutama melalui pengembangan pusat data AI, teknologi baterai, layar, serta perluasan kapasitas produksi semikonduktor. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memanfaatkan meningkatkan permintaan global terhadap teknologi berbasis AI. Selain memperkuat sektor teknologi, investasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di luar wilayah Seoul. Salah satu rencana yang telah dipertimbangkan adalah pembangunan kompleks pabrik semikonduktor baru di kawasan barat daya Korea Selatan. Pemerintah berharap strategi ini dapat menciptakan pusat industri baru sekaligus juga mengurangi kesenjangan penggunaan antar wilayah. Meski masih diharapkan pada tantangan seperti perbatasan infrastruktur dan juga ketersediaan tenaga kerja terampil. Rencana investasi ini menunjukkan besarnya keyakinan Samsung terhadap prospek industri AI. Dalam beberapa tahun mendatang, bersama pemerintah Korea Selatan, perusahaan tersebut berupaya memperkuat daya saing nasional di sektor semikonduktor pada pusat data AI, robotik, agar mampu mempertahankan posisinya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
12: Olahraga hari ini kita mulai dari basket. Pemain Pelita Jaya Jakarta Anthony Edgar menilai rasa saling percaya antar pemain akan menjadi kunci utama timnya dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penentuan musim ini. Menurut Edgar, keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga kekompakan serta kepercayaan yang terjalin di dalam lapangan. Ia mengatakan seluruh pemain memiliki peran penting dan harus saling mendukung dalam setiap situasi pertandingan. Edgar menambahkan menambahkan komunikasi yang baik serta disiplin menjalankan instruksi pelatih menjadi modal utama Pelita Jaya untuk mempertahankan performa terbaik. Ia optimistis timnya mampu tampil lebih konsisten apabila seluruh pemain tetap bermain sebagai satu kesatuan. Memasuki fase krusial kompetisi, Pelita Jaya terus mematangkan persiapan dari sisi teknik maupun mental. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya juga dilakukan agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang. Dengan persiapan yang semakin matang, Pelita Jaya berharap mampu meraih hasil maksimal dan menjaga peluang untuk mengakhiri musim dengan prestasi terbaik. Kita beralih ke sepak bola. Persib Bandung resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih fisik Eero Patrick setelah kebersamaan selama beberapa musim. Manajemen Persib menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Eero Patrick dalam meningkatkan kebugaran fisik para pemain selama menjadi bagian dari tim pelatih. Selama bertugas, Eero berperan penting dalam menjaga kondisi fisik skuad Maung Bandung sehingga mampu bersaing di kompetisi domestik maupun tingkat Asia. Program latihan yang diterapkan dinilai memberi dampak positif terhadap performa para pemain. Berakhirnya kerjasama ini menjadi bagian dari langkah evaluasi dan penyegaran yang dilakukan Persib dalam menyusun komposisi tim pelatih untuk menghadapi musim kompetisi berikutnya. Manajemen memastikan proses pencarian pengganti akan segera dilakukan agar program persiapan tim tetap berjalan sesuai rencana. Persib berharap perubahan ini dapat semakin memperkuat fondasi tim dalam menghadapi tantangan musim mendatang.

Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan saat berita utama. Batam mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor untuk dukung pembangunan daerah. RPBD Batam dorong penguatan upaya pra-bencana. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan dapat informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi Portugis pagi ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di kanal Informasi dan Inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar sejasa sehari-hari kembali menemani Anda untuk lintas batang pagi hari ini di Minggu 28 Juni 2026. Kalau kemarin di hari Sabtu saya juga menemani Anda, kali ini full weekend saya akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi yang update dari Batang tentunya, kemudian juga dari beberapa wilayah di Kepulauan Riau. Dan pagi ini seperti biasa di Informasi dan juga Republik hingga nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat, Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan komentar Anda, informasi dari sekitar Anda, baik tentang traffic, kegiatan yang ada di sana ya. Barangkali untuk Anda yang sedang olahraga dengan keluarga di Engku Putri, di Alun-Alun, atau juga di SP Plaza Batu Aji, atau bahkan juga di Harbour Bay, dan dimanapun itu ya, di Taman Rusa, untuk yang tinggal di Sekupang, ya, bisa sampaikan kepada kami bagaimana euforia masyarakat berolahraga pada pagi hari ini, yang lagi jalan santai, lari, sepedaan, atau bahkan juga kegiatan olahraga lainnya ya. Kita bisa saling share di sini di Prosetera Rai Batam melalui line telepon kami, untuk di ketahui masyarakat ya, barangkali ada yang belum tahu ada lokasi olahraga yang enak untuk berkeluarga di sana ya, buat mereka mungkin yang baru pertama kali ke Kota Batam atau bahkan yang belum tahu ya, bisa hubungi kami dengan telepon di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Dan terkait tentang informasi-informasi aktual yang ada di Batam juga bisa Anda berikan komentar Anda, bisa berikan opini Anda juga. Nah, kali ini kita hadirkan informasi positif dari Bea Cukai yang kembali terus melakukan penguatan pengawasan tentunya untuk menjaga Batam ini dari barang-barang dan juga aktivitas-aktivitas yang ilegal. Dan Pelabuhan Tikus menjadi salah satu yang diperketat oleh Bea Cukai. Sejumlah wilayah pesisir di Batam ini, karena kita ketahui banyak pelabuhan tikus di Kota Batam ya, karena memang perairan kita ini 90% lebih adalah air ya, wilayah kita ini adalah perairan dan daratannya kurang dari 10%. Dan langkah ini dilakukan untuk menyusul masih adanya potensi-potensi penyalahgunaan jalur tidak resmi yang sering terjadi, aktivitas ilegal termasuk juga penyelundupan barang-barang. Kepala Bidang Kepatuhan dan juga Layanan Informasi atau PKLI Bea Cukai Batam, Pak Setiawan, menyatakan pihaknya selama ini terus melakukan pemantauan untuk titik-titik pelabuhan tikus yang telah dipetakan oleh Bea Cukai. Namun untuk pengawasan di lapangan tidak mudah ia katakan, karena pelaku kerap berpindah-pindah lokasi sesuai dengan ya pengamatan mereka juga. Jadi Bea Cukai mengamati mereka, mereka juga ngamatin Bea Cukai gitu ya. Jadi saling mengamati nih mereka. Makanya di sini perlu kerjasama dari masyarakat juga, apabila menemukan ada hal-hal yang mencurigakan bisa laporkan langsung kepada petugas baik Bea Cukai, kepolisian ya, atau bahkan juga RT RW setempat yang ada di sekitar Anda, supaya nanti mereka melaporkan tuh mendirect langsung kepada instansi yang bersangkutannya. Nah, melihat geografis Batam ini memang menjadi tantangan tersendiri terkait tentang pengawasan, makanya perlu kerjasama bersama ya, jadi bukan hanya tugas satu instansi saja. Nanti kita akan update informasi yang pertama untuk Anda pada pagi hari ini untuk cuaca di Kota Batam. Kalau kemarin saya sampaikan Batam diprediksi akan mengalami hujan ringan ya, termasuk juga di wilayah Batam Center, kemudian juga Botania dan beberapa wilayahnya mendung, bahkan juga ada yang cerah untuk di wilayah belakang Padang. Nah, kalau pagi ini sendiri peringkat secara umum di Kota

0: Kopitiam adalah istilah yang berasal dari bahasa Melayu dan digunakan di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk merujuk kepada kedai kopi tradisional. Kata Kopitiam berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yakni kopi dan tiam. Kopi berasal dari kata kahwa yang merujuk pada minuman kopi, sedangkan tiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berarti kedai atau tempat. Jadi, kopitiam secara harfiah dapat diartikan sebagai kedai kopi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana orang dapat menikmati kopi dan makanan dalam suasana santai. Secara keseluruhan, tradisi kopitiam bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Untuk cuaca hari ini di Kota Batam diperkirakan oleh BMKG dalam laman resmi mereka bmkg.go.id akan mengalami hujan ringan dengan suhu 27 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan tampaknya pada hari ini peringkat cuaca di Kota Batam di beberapa wilayah bahkan akan mengalami hujan petir. Di wilayah Batu Aji, Sagulung, kemudian Galang dan Bulang, Sekupang, Belakang Padang akan mengalami hujan ringan, sementara untuk kecamatan lainnya seperti Batu Ampar, Nongsa, Lubuk Baja, Sebeduk, kemudian Bengkong, Batam Kota akan diprediksi pada hari ini akan mengalami hujan petir. Jadi untuk kalian yang berolahraga pada pagi hari ini, jangan terlalu lama karena ada prediksi hujan petir ya untuk wilayah Batam Kota, Bengkong, dengan jam durasi yang berbeda-beda untuk wilayah perkecamatan Kota Batam. Nah, untuk cuaca di wilayah lainnya di Kepulauan Riau, Bintan diperkirakan akan mengalami hujan ringan hari ini. Natuna juga diperkirakan akan mengalami hujan ringan. Kemudian untuk Tanjung Pinang diperkirakan akan mengalami hujan petir pada hari ini. Di Karimun juga diperkirakan mengalami hujan petir. Natuna, Lingga, dan Anambas diperkirakan akan mengalami berawan pada hari ini di 28 Juni 2026. Nanti kita akan update informasi lainnya untuk Anda, baik untuk kurs rupiah terhadap beberapa mata uang asing, kemudian juga untuk informasi logam mulia emas berapa 1 gramnya untuk hari ini.